0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDRIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

ID food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: sosok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stutter berikut ini.
1: Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen, stok poin, hingga pedagang pasar tradisional.

GoFood memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan

0: analisis pasar hingga pemantauan kebutuhan pangan.
1: Ada dua perangkat besar di pemerintah sekarang, yaitu lewat KD, KNP, dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak hanya pertambangan. Jadi KD, KNP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
0: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga yang

Arsandi, Blok Kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, melainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan, guna meningkatkan indeks pertanaman.

0: satunya ancaman El Nino.
1: Kepala badan perawatan sempat melaksanakan 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih cepat masakan Indonesia. Karena kita tahu bahwa kemarau dan kesedihan dan akan panjang dan cukup kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
0: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan

0: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subukti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
1: Ya sempat terhenti kan otomatis kan karena bahan bakar ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada bang. Cuma biasanya kalau kanul kena lapor ke kantor kan kena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
0: Tumpukan sampah yang luber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
2: Pembelian pertama, pembelian jadi menurun. Kedua, ya apa namanya ini, sampahnya apa, penerbangan lah, sampahnya rigat lah.
3: Nah, alat-alat
2: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tetap bau lah. Apalagi kita jual, makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
0: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
4: Dari persoalan sampah, kita ke...

0: Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
1: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
2: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Yang jelaskan, dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah

0: kebersihan tadi mulai dari tadi manusianya, ya kan, nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
1: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilu Kartini mengatakan aktif

0: Abu, sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
1: Berkolaborasi

harus disumbang, harus di

hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi

0: sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
1: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
0: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
2: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
0: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
3: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1 dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN TNI Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5, kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0, kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
0: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
4: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%, ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
0: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya

0: pemerintah yang telah disampaikan, berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian, terutama

0: masyarakatnya juga akan senang ya.
1: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
2: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya, mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih, pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi, dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi, manfaatnya memang

0: Rizki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial.

Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivan Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivan, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya serta

Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Kok kemana?

0: rekan Isabella. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan Isabella untuk informasi perakiran cuaca pagi hari ini.
1: Baik, selamat pagi para pendengar. Berikut saya sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah

0: Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada Selasa 21 Juli 2026. Cuaca di Nusa Tenggara Timur dari pagi hari hingga siang dan sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan pada pagi hari di wilayah Betun. Dan terdapat juga potensi hujan ringan pada sore hari di wilayah Soe, Alor, Kefamenanu, Ende, Bajawa, Ruteng, Waingapu, Waibakul, Tambolaka, dan juga Waikabupak. Pada malam hari hingga dini hari, cuaca umumnya cerah hingga berawan tebal, dengan ada potensi hujan ringan di wilayah Ende, Borong, Ruteng, dan Waibakul pada malam hari. Sedangkan pada dini hari, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Maumere dan juga Ende. Masih terdapat adanya potensi kabut pada dini hari di wilayah Soe, Bajawa, dan Ruteng. Suhu udara di Nusa Tenggara Timur umumnya berkisar 20 hingga sebagian wilayah data timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar 5 hingga 50 km per jam. Selanjutnya terdapat peringatan dini yakni waspadai potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburaijua. Demikian perakiraan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk informasi perakiraan cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas dan sukses selalu.

0: Nur Ida Hasana akan menyampaikan perakiraan cuaca maritim pagi hari ini. Silakan.
1: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI di mana pun berada. Berikut ini informasi perakiraan cuaca di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini tanggal 21 Juli 2026 pukul 8 pagi hingga esok hari tanggal 22 Juli 2026 pukul 8 pagi. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah Selat Sape, perairan Flores, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, perairan selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian timur, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan Sabu Raijua, perairan utara timur, perairan utara Kupang Rote, Kuaku, perairan selatan timur Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo yang berisi tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Selanjutnya, waspada gelombang laut dengan ketinggian 2,5 hingga 3 meter di wilayah Selat Sumba bagian barat dan perairan selatan Sumba yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal feri. Kondisi cuaca wilayah perairan Nusa Tenggara Timur umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Arah angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 20 hingga 58 km per jam. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stasiun Maritim Tenau Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang serta gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Pak Haji,

Baik, pendengar Pulau Satu dimanapun berada, demikian informasi perakiran cuaca maritim bersama rekan Nur Ida Hasana. Florata.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
3: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
4: Gak usah deh mbak, saya bawa kantong belanja sendiri kok.
3: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda. Semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Coach Margit Heri.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Resensi buku. Buku Good Vibes Good Life, karya Vex King. Buku Good Vibes Good Life adalah panduan menuju kehidupan yang lebih bahagia. Vex King dalam bukunya ini mengajak pembaca untuk melakukan perjalanan transformasi diri menuju kehidupan yang lebih positif dan juga bahagia. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh makna, buku ini menyajikan panduan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini tidak sekedar memberikan motivasi saja, melainkan juga menawarkan kerangka kerja yang jelas untuk menciptakan perubahan positif dalam hidup. Vex King mengajak pembaca untuk menggali lebih dalam tentang pikiran, perasaan, dan tindakan mereka. Ia menekankan pentingnya mengubah pola pikir negatif menjadi positif, mengelola emosi dengan bijaksana, dan membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri maupun orang lain. Beberapa konsep utama yang dibahas di dalam buku ini diantaranya adalah mindfulness. Praktik mindfulness dijelaskan secara sederhana dan disertai dengan latihan-latihan yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Kemudian, gratitude, bersyukur adalah kunci untuk membuka pintu kebahagiaan sejati. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Self-love. Vex King menekankan pentingnya mencintai diri sendiri tanpa syarat dan menerima kekurangan serta kelebihan diri. Relationship. Buku ini memberikan tips-tips membangun hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir adalah overcoming negativity. Vex King berbagi strategi untuk mengatasi pikiran negatif dan mengubahnya menjadi positif. Buku ini tidak hanya memberikan teori, tetapi juga dilengkapi dengan latihan-latihan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kutipan-kutipan yang indah dan cerita-cerita inspiratif membuat buku ini mudah dicerna dan memotivasi pembaca. Buku ini membahas berbagai aspek kehidupan sehingga pembaca dapat menemukan solusi untuk berbagai masalah yang mereka hadapi. Pesan-pesan yang disampaikan dalam buku ini sangat relevan dengan kehidupan modern yang penuh tantangan. Good Vibes, Good Life adalah buku yang sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Buku ini tidak hanya memberikan inspirasi, tetapi juga memberikan panduan praktis yang dapat membantu pembaca mencapai tujuan hidup mereka.

0: itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Korannya koran.
4: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Selamat pagi menjelang siang pendengar RRIMB. Kami hadir menyapa Anda langsung dari pelataran UTT Tol Kecamatan Nangerere Kabupaten Nagekeo. Pendengar, wilayah ini bukan sekedar hamparan tanah di selatan Nagekeo. UTT Tol adalah epicentrum akar sejarah dan budaya masyarakat adat UTT Toto yang sejak dulu dikenal tangguh mempertahankan identitasnya. Namun di tengah pesatnya arus modernisasi dan pembangunan di lintas Flores, masyarakat adat di sini menghadapi dilema klasik bagaimana menjaga kelestarian nilai-nilai leluhur tanpa tertinggal oleh zaman. Itulah menjadi alasan mengapa kita semua hari ini duduk di sini untuk berdiskusi, berbicara, memperkuat eksistensi masyarakat adat UTT Toto. Kita akan membahas beberapa poin, ada perlindungan wilayah adat dan hak wilayah. Sudahkah ada perda masyarakat adat di Nagekeo yang melindungi hak dari masyarakat adat? Kemudian, bagaimana dengan pendidikan dan regenerasinya untuk memastikan generasi muda UTT Toto bangga dan tidak tercabut dari akar budayanya? Dan pemberdayaan ekonomi dan budaya, sekarang lagi tren pariwisata berbasis budaya. Saat ini, sudah hadir narasumber-narasumber kami yang hebat, saya perkenalkan. Mulai dari yang paling ujung kiri, yang punya wilayah adat UTT Toto, ada Bapak Dominikus Dodo, pemangku adat wilayah UTT Toto, Unepeo Amelaka. Bapak Doni, selamat pagi, apa kabar? Kakak lagi tolong bantu mic-nya. Bapak Doni, saudara-saudara RRI Bapak, salam kenal, apa kabarnya?
1: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Oke. Semangat ya Bapak? Semangat ya Bapak?
1: Semangat.
0: Semangat, ya. Bapak harus semangat. Kalau Bapak sudah semangat, kami nanti bagaimana? Baik, kita beri aplaus dulu untuk Bapak Doni. Kemudian kami juga memperkenalkan narasumber yang berikutnya. Ada anggota DPRD Kabupaten Nagekeo, Bapak Yosima SSMA. Selamat pagi Pak Elias, apa kabar?
2: Selamat pagi, baik saya. Selamat pagi pendengar. Selamat pagi untuk rakyat adat UTT. Selamat pagi Bapak Wakil dan selamat pagi untuk semua semua yang ada di sini. Kabar baik Mbak Ocha. Selalu baik dan harus baik terus.
0: Oke. Bapak Elias merupakan teman lama. Waktu di SPN Santa Ursula sering kerjasama dengan RRI. Terima kasih membawa RRI sampai ke sini.
2: Pertanyaan dulu.
0: Ini adalah kunjungan kami yang pertama. Bapak Wakil, mudah-mudahan yang berikutnya ada lagi. Dengan senang hati. Yang berikutnya ada Bapak Wakil Bupati Nagekeo yang kita cintai, yang kita tunggu kehadirannya, Bapak Gonzalo Gratianus Muda Sada Esos. Bapak Wakil, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Salam kenal.
3: Baik, selamat pagi Mbak Ocha. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih. Saya merasa terhormat diundang dalam acara yang bagi saya ini penting. Terima kasih.
0: Bapak saya editor, saya sering sekali membaca nama Bapak satu hari mungkin sampai 10 kali di beritanya teman-teman dia. Tiba-tiba Bapak sudah di sini, Bapak sudah buka di sini, Bapak sudah hadir di kelompok masyarakat ini. Hari ini saya bangga sekali saya bisa bertemu langsung. Jadi ketika saya menyebut namanya, oh orangnya sangat-sangat baik, sangat-sangat ramah dan mau menyapa rakyatnya hingga ke daerah yang terpencah. Kita beri aplaus dulu untuk Bapak Wakil Bupati. Dan yang terakhir ada generasi dari masyarakat adat UTT Toto, Direktur Eksekutif Forum Dialog Nusantara ada Justin Jogja, MANDA. Selamat pagi, apa kabar?
4: Terima kasih.
0: Jangan bahas pakai bahasa Jerman, saya tidak bisa.
4: Wah, ribu sekitar, semuanya,
2: semuanya. Jadi saya senang sekali kita bisa bertatap langsung. Lebih berkarir yang ngamuk itu pendiakannya. Di ada kita, jadi mudah-mudahan dalam pertemuan ini dan dihadir oleh Bapak Wakil Bupati itu adalah awal yang sangat baik. Karena ini akan live dan teman-teman saya banyak di luar, jadi saya mau menyapa. Guten Morgen und guten Morgen.
0: Ya, oke. Akhirnya bahasa Jermannya keluar juga. Tidak bisa ditahan, padahal saya sudah sengaja pangkas. Sekarang kita semua tidak bisa bahasa Jerman. Tadi saya dengar tadi, usah mau live ke Jerman. Ada sebentar kalau ngomong bahasa Jerman itu sudah saya. Baik, kita mulai saja. Yang paling pertama kita ingin mengingatkan dulu profil singkat dari masyarakat adat Utetoto dari Bapak Dominikus Dodo. Bapak, waktu dan tempat kami persilakan, Bapak.
5: Terima kasih. Masyarakat ini, masyarakat adat Utetoto, khususnya masyarakat adat Utetoto, sekarang dalam keadaan susah payah. Aduh, yang pertama, tanpa ya memang ada jalan, tapi jalan ini ya tidak dilayani oleh masyarakat. Nah, yang kedua,
0: iya,
5: menilai apa latin. Ini ketiga, masalah.
0: Ini Bapak langsung yang tidak poin ya?
5: Belum habis, Bapak.
0: Oke, iya. Waktunya banyak. Belum habis.
5: Nah, apa? Wilayah masyarakat adat ini ada cukup puas juga ini. Wilayah masyarakat adat ada di bagian yang di dua desa.
0: Oke.
5: Desa Cilodo dan Desa Ondura Barat.
0: Oh, Ondura Barat. Kecamatan yang Ngapenda?
5: Kecamatan yang Ngapenda, Kabupaten ini.
0: Oke. Berarti tadi kalau saya sebut bahasa Kabupaten ini juga masih jiwanya yang sana. Tidak salah ya? Biasa, kalau tidak ngeles nanti saya tidak enak.
5: Dalam apa? Desa Uda Ute, Desa Ngerti Ute, Kelurahan Ngaroro, Desa Ute Toto.
0: Ini merupakan komunitas masyarakat adat dari sini semua ya Bapak ya? Luas sekali.
5: Dengan anggota-anggota suku, yang pertama suku Tonggo, ada sekarang ada suku Tonggo di sini adalah Bapak Musuta. Kedua suku Sui yang ada di sini adalah Marcelino Sau. Ketiga suku Boko yang ada di sini Bome Sisale bersama Mas Jogja. Di dalam apa Keo mesti berada di sini ke Bapak Camat Lirai kita harus baik.
0: Oke.
5: Negara Pura Keo. Yang tercukur suku besar. Yang dua ini adalah secara bahasa daerah ke Kamanupa Babi.
0: Oke. Artinya itu apa Bapak?
5: Jelas.
0: Jadi mungkin bisa dibantu oleh Ferryanto artinya?
6: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama yang dijelaskan oleh Bapak tadi, yang pertama itu suku Tonggo, itu suku besar. Suku Tonggo, suku Soi, suku Boko, suku Keo, itu suku besar yang punya publik kuda-kuda. Artinya suku keempat suku ini yang datang setelah nenek kami.
0: Oke.
6: Okay. Nah, setelah nenek kami, mereka ini datang dan diberi penduduk dia itu ada apa semacam lahan wilayah kecil. Okay. Sedangkan suku Riti dan suku Bulabili itu kita malu bawahi itu istilahnya untuk kerja KAR terus itu melangsung diambil di dalam merantau di dalam di dalam rumah.
0: Baik, tadi dapat informasi bahwa ini adalah kampung asal atau kampung pertama dari masyarakat adat itu. Ya,
6: benar sekali. Ya, ini merupakan kampung asli. Kampung asli yang diwariskan dari Inemere Amadura. Dari Dibu-Dibu Raja Tano yang waktu itu diwariskan oleh dan Apedo kami ini semua ini turunan Apedo.
0: Okay.
6: Semua ini turunan Apedo dan terus turunan anak-anak lagi ada di kami. Yang kedua adalah Pak kami.
0: Okay.
6: Terus mengapa kampung ini yang asli di rumah adat ini karena waktu itu terjadi perpindahan karena mengalami bencana dan hal-hal lain yang mengganggu. Mulai dari sana di Tarebo dari Kekalepu sampai di Benipado dan terakhir di sini yang paling nyaman disinilah tempat budaya adat telaka dan para kubu ada di sini. Itu dulu dari kita.
0: Sebentar, masih adakah yang tinggal di sini setiap harinya di lokasi ini?
6: Yang kalau untuk tinggal di sini tidak ada, hanya dalam beberapa hari, 1-2 hari kami sebagai anak, kami sering di sini. Alasan tidak di sini karena yang pertama itu dalamnya paling inti itu anak.
0: Sarana
6: air mineral susah.
0: Okay. Tetapi kampung adatnya tidak dilupakan. Terakhir sebelum saya ke narasumber yang lain, dari Antoni termasuk generasi muda, sudah ya. Seberapa pentingnya sih keberadaan komunitas adat Putih Toto ini dan bagaimana untuk kedepannya ke generasi-generasi yang selanjutnya yang kalian tanah hulu ini untuk mewariskan?
6: Terima kasih. Jadi saya menjawab dari seberapa penting dari warisan budaya ini rumah adat warisan budaya ini sangat penting. Memang sangat penting karena ini merupakan warisan leluhur dan yang simbol persatuan. Warisan leluhur dan simbol persatuan masyarakat adat itu kita. Jadi kami merasa sangat penting. Terus di dalam ini ada nilai-nilai sejarah. Sejarah pemetra adat, ada budaya, ada sejarah, semuanya ada di sini. Terus kalau kami melestarikan ini, kami sebagai generasi penerus kami melestarikan sama dengan kami melestarikan dia, nilai budaya dan menghormati para leluhur yang sudah mendahulu. Untuk itu kami tidak bisa sendirian. Kami perlu kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Ege dan sebutan yang bisa mendukung. Karena ini kita lihat sendiri, ini sangat natural. Walaupun ada banyak kekurangan yang ada di sini, maupun tadi yang sudah dijelaskan tadi langsung oleh Bapak saya tadi, itu intinya.
0: Okay.
6: Yang pertama itu jalan, air, apa semua itu merupakan
0: tantangan
6: terus.
0: Baik, terima kasih Ferry. Bagaimana sudah merasa ikut bertanggung jawab dan merasa penting untuk meneruskan, mewariskan tradisi ini. Ada ritual tahunan yang sering digelar, rutin?
6: Saya jelaskan ritual tahunan itu sering digelar. Pertama itu yang pertama itu paling terburuk.
0: Oke.
6: Yang pertama itu baik kami berburu, yang kedua
7: sebel yang baru, ada tempat sebel yang baru, Bapak Masa tadi itu dengan lain. Itu tempat berburu, itu gantung kepala babi kalau udah babi. Nah, itu ada sejarahnya. Nah, itu mungkin bayu. Karena ini dialog sifat. Terus setelah yang bayu, itu ada ada dulu. Ini itu tuh udah kalau dalam bahasa Indonesia dia seperti kita membersihkan segala hal kita.
0: Okay.
7: Segala hal misalkan kita punya kesalahan, dosa kita, kita lukai semua.
0: Okay.
7: Setelah itu baru acara lagu itu pakai anak babi. Nela mengunu terus. Setelah itu baru acara saka tenggo. Kalau saka tenggo itu dalam bahasa Indonesia bilang kuah untuk ritual untuk tanam.
0: Okay.
7: Hari ritual untuk tanam itu pakai anak babi dan kita melakukan ritual di sini. Terus yang berikut setelah ritual tanam, kita melakukan ritual sagang. Sagang itu kita lakukan ritual kita mikirin. Sebelum panen kita melakukan ritual itu.
0: Baik, ini adalah bentuk ritual-ritual yang diwariskan, yang dilaksanakan dan akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Jadi tidak pernah absen ya setiap tahun. Baik, sekarang saya ke narasumber saya yang kedua, ke Bapak Wakil Bupati dulu. Sudah pukul 11, katanya 11.30 Bapak akan terpaksa harus meninggalkan kita karena ada tugas lain lagi. Saya mau tanya dulu Bapak, ini sudah dapat penjelasan cukup panjang lebar dari Pak Ferry. Saya juga tidak menyangka dibuka Bapak Doni langsung to the point apa-apa yang mau disampaikan. Komentar dan tanggapannya Bapak Wakil, silakan.
7: Baik, berapa jelas kita?
8: Baik, yang saya hormati ini bila ame laka Bapak Doni, kemudian semua ya anggota suku. Tadi saya dengar ada suku Soi, suku Woko, suku Keo, suku Tonggo, singkatnya masyarakat adat UKE dengan seluruh anggota, seluruh komunitas yang saya hormati. Yang saya hormati juga anggota BPRD Kabupaten Magikeo, Pak Elias, kemudian pemerhati kebudayaan, Pak Dusti, ini tidak hanya budaya. Ini perhubungan juga bisa, semua-semua bisa.
0: Nanti lantai Bapak Ketama rombongan, semua dinas terkait ke sini.
7: Darat, laut, udara, semua bisa.
0: Iya.
8: Yang semoga saya hormati pimpinan ya, lembaga pengeluaran RRU ND dengan seluruh kru dan staff, Bapak Selamat Bawai, dan singkatnya kita semua yang hadir siang ini yang saya hormati. Pertama, ya saya merasa bangga, sangat dihormati, diundang untuk sebuah acara yang bagi saya sakral. Tidak hanya penting, tapi dia sakral. Pemerintah memang harus hadir dalam acara-acara seperti begini. Ada dua alasan. Pertama, secara regulasi undang-undang memerintahkan. Yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan. Kemajuan kebudayaan itu mengatur ada kira-kira 4 hal. Pertama, mengatur tentang perlindungan, mengatur tentang perlindungan, kemudian mengatur tentang pemanfaatan,

0: kebudayaan maupun kerohanian. Dan kami memastikan bahwa semua urusan tentang kebudayaan dan kerohanian itu pemerintah harus hadir karena dua alasan itu. Pertama, perintah undang-undang. Yang kedua, visi misi daerah kita 2025-30 itu berlandaskan iman dan budaya. Sehingga saya hadir di sini tidak abu-abu. Saya tidak sebagai wakil bupati Nagekulo untuk mendengarkan semua aspirasi itu. Tadi disampaikan oleh Bapak Domi itu jalan air listrik. Bapak Ibu, jalan air listrik itu program super prioritasnya pemerintah. Bukan prioritas, super. Kenapa dikatakan super? Itu bagi kami dianggap darurat, mendesak, dan harus segera diselesaikan. Ya toh, kita hanya punya kendala satu. Kita hanya punya kendala satu, yaitu ya efisiensi. Ini itu. Jadi saya tidak mau bahas efisiensi ini terlalu panjang. Nanti orang bilang pemerintah ini cengeng terlalu. Ya, tapi saya harus pastikan bahwa kondisi kita sedang dalam keadaan sulit. Mengandaikan skema pembiayaan dari pusat itu buat tetap seperti yang dulu, mungkin lain cerita. Tapi ini kita tidak pernah tahu, tidak pernah duga, mendadak, dan ya sudahlah, ini dilanda, apa, melanda seluruh Indonesia, sehingga kita terima ini sebagai sebuah kebijakan pusat, dan daerah harus segera melakukan harmonisasi penyesuaian. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Bapak, nanti kami diskusi, ini ada Bapak punya anggota DPRD ini, kemudian di sebelah ada Pak Camat, nanti kita diskusi, ya kami akan coba berupaya dengan apa yang kita miliki. Tapi saya himbau satu hal, dengan kondisi begini partisipasi masyarakat kita harus maju. Kita pernah mengalami krisis di tahun 71, 72, 73, itu kita pernah kesulitan. Kita pernah mengalami itu di COVID kemarin tahun 2019. Kali ini kita alami agak sedikit jauh lebih berat, karena dia langsung melakukan efisiensi. Oleh karena itu saat ini partisipasi masyarakat, gotong royong, kesuadayaan itu harus kita lakukan. Karena kalau menghadapkan pemerintah, ya saya harus kasih tahu kondisi kita sedang ada sedikit masalah. Oleh karena itu, walaupun demikian, bagi saya kena amanat undang-undang, kena visi misi daerah, sehingga tidak ada salahnya kalau misalnya diberi perhatian ke sini. Saya sudah buat jalan tuh, dulu sosialisasi juga saya sudah jalan. Ya toh, sekarang datang sudah wakil bupati, belum masuk calon. Nah, ini sudah datang dulu wakil bupati. Jadi kita akan diskusi. Ya saya tidak berani jawab secara itu, karena kita omong di muka rumah adat nih. Ini mungkin semua dengar. Oleh karena itu doakan, nanti kita akan upaya dengan pelan-pelan. Karena bagi saya, kalau urusan yang dari bawah ini sejujurnya tidak mahal. Yang membuat kita agak sedikit repot itu adalah kode lain yang 20 miliar ke atas. Ini keluar sedikit. Jadi contoh Salon Lokoli itu kelasnya 20 miliar, mau Pongengeratu Rada itu 20-22 miliar, Raja Maunor itu harus 15 miliar, Kadulaki Malaba itu 20, Kantor Camat Bolai Olakio Nagrawi harus 20. Tapi kalau yang ini rasanya tidak 20, mungkin hormis tidak. Tapi nanti kita akan upayakan bentuk jalan yang sudah ada, sejujurnya tidak repot.
1: Beri aplaus dulu dong.
2: Oke.
1: Sayangnya Bapak Dewi bersuara sakti sekali ini siang hari ini nih. Bapak Wakil langsung di teman yang sebut mana dengan angka uang. Baik. Bapak, tadi juga bagaimana budaya ini rutin dilaksanakan, dan sekarang ada pengembangan pariwisata berbasis budaya. Nah, untuk potensi ini Bapaknya seperti apa untuk di budaya suku adat?
0: Baik, saya senang karena kalau kita mau mengarahkan kampung ini menjadi sebuah destinasi wisata, ya toh sejujurnya kita sulit. Ya toh, karena dia ini masuk dalam fase pertumbuhan. Ciri khas destinasi wisata fase pertumbuhan kayak begini nih. Belum ditata dan lain-lain. Oleh karena itu sejujurnya tidak sulit. Oleh karena itu masyarakat itu harus diberdayakan untuk lebih dahulu harus merasa memiliki kampung ini. Yang punya tanggung jawab untuk kampung ini sejujurnya bagaimana? Pemerintah itu sifatnya hanya menunjangkan sampai terbalik. Nanti lama-lama bila yang memiliki ini kampung, malah pemerintah kan jadi repot.

0: Itu setuju tidak?
1: Ya, oleh karena dan kok bola balik.
0: Bapak Mama, kami kita kasih buku. Yang penting Bapak Mama harus bertanggung jawab terhadap kampung ini. Saya lihat penataan yang kecil-kecil ini lemah. Kalau punya gotong royong itu, tapi kesal bisa. Saya secara pribadi tentu bisa apa ikut berpartisipasi. Tapi ketika omen tentang fasilitas umum yang dari sana cukup jauh tentang air, nanti kami diskusi. Karena air itu ada tiga masalah. Masalah pertama tentang sumber air. Apakah kita masalahnya di sumber atau kita masalahnya di instalasi?
1: Jaringan.
0: Ya, beda. Kalau masalah di instalasi dengan masalah sumber, atau masalahnya itu ada di sumber daya manusia, tata kelola.
1: Ya. Ya.
0: Nah, oleh karena itu nanti kami diskusi. Kalau ada sumber air itu berapa jauh, kemudian persoalannya ada di mana, kita akan diskusi. Ini terus ragu karena ini di sebelah ini teman sahabat saya yang selalu kita diskusi baik di lembaga DPRD maupun di luar, termasuk dengan nah ini kami sering ketemu ya, mohon doanya dan itu sembahyang main menurut sembahyang itu
1: orang itu berapa bapak mama mereka sembahyang bapak wakil yang kerjanya. Oke, saya geser ke sebelah dulu ke wakilnya karena dari tadi bapak wakil tadi sebut-sebut terus ada wakil targetnya, nanti kami duduk diskusi dulu mengenai yang di bawah 20M tadi. Pak Elias, langsung saja nih bagaimana untuk dukungan anggarannya dari DPRD. Kalau di sana tetap palu biar Bapak punya rencana bagus tidak jalan. Silakan Bapak Elias.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang siang.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih Bapak Wakil yang saya hormati. UP belakang seluruh jajaran wilayah UP, Kayus, teman-teman dari pertama, selamat hari minggu untuk kita semua. Kalau kita ke gereja hari ini, bacaan tentang benih. Ya. Benih yang ditabur di tanah-tanah yang kering dan segala macamnya. Kita berharap suku UT, keluarga UT, keluarga besar masyarakat ulayat UT ini menabur benih di tanah yang subur. Oke, itu menjadi berkat bagi kita semua. Kita bersyukur juga karena hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita patut memberikan aplaus panggung karena simbol persatuan persaudaraan kita, kekuatan kita sudah berdiri kokoh di atas. Tepuk tangan dulu. Nah, ini kekuatan kita. Dan Bapak Wakil, ini bagian daripada wujud partisipasi yang Bapak singgung tadi. Kekuatan mereka menampak dari kekuatan sendiri. Dan Bapak Doni dan seluruh keluarga besar Ulang Kutai ini sudah berjuang menunjukkan, menampilkan budaya UPE yang sebenarnya melalui rumah adat ini dan beberapa pernyataan yang lain. Yang berikut dari sisi DPRD ada dua hal. Hal yang pertama, kami mengharap pemerintah untuk menjangkau semua komunitas adat yang terpencil dengan program-program strategisnya. Karena ada program penting yang diborong saat ini pada tentang penguatan dan pelindungan masyarakat adat di tingkat nasional, itu undang-undang masyarakat hukum adat sedang digodok, mudah-mudahan akan dipalu secepatnya. Di daerah ini masih platform perda, program pembentukan peraturan daerah kita tentang awalnya dijudulkan dengan penguatan pemberdayaan masyarakat adat, sekarang sudah bergeser menjadi penataan dan pemberdayaan lembaga, termasuk di dalamnya adalah lembaga adat. Ini sudah masuk di platform perda dan kami sedang menyusun instrumen pentingnya. Beberapa instrumen pentingnya terkait dengan adakah kekuatan-kekuatan yang harus dihidupkan dalam komunitas itu. Strukturnya, fungsi wewenangnya, ulayatnya, peran-perannya itu harus ditetapkan betul. Lalu kemudian pada tataran komunitas, kalau tadi pada tataran pemerintah kita berharap supaya menjangkau dengan pelayanan publiknya, ada fasilitas air, jalan, kemudian listrik, dan fasilitas pendukung. Pada tataran masyarakat, kita berharap Bapak Doni dan semua keluarga besar, Bula dan semuanya, rapikan. Ya, pada setiap komunitas, kita berharap rapikan rawat persatuan dan persaudaraan. Hanya itu saja kekuatan kita. Setuju tidak itu? Hanya itu kekuatan kita, kita percaya waktu sama. Sehingga apapun yang kita usung tim-tim besar terkait dengan program-program yang didorong oleh pemerintah pasti berjalan dengan lancar. Kita berharap hari ini tema tentang memperkuat identitas masyarakat adat tidak hanya sekedar pembicaraan hari ini, tapi akan ditindaklanjuti. Ada rencana tindak lanjut pada tataran pemerintah, ada rencana tidak lanjut pada tataran masyarakat adat. Kalau pada tataran pemerintah tadi sudah kita dengar bahwa akan ada program-program termasuk dengan penataan lembaga menuju penataan kampung adat, menuju kampung wisata dan seterusnya, maka pada tataran lembaga adat, pada tataran komunitas, kita pastikan agar tadi persaudaraan sejati yang diwariskan oleh leluhur itu terawat secara baik. Nilai-nilai yang sudah dihidupkan selama ini harus ditopang dengan tradisi-tradisi yang tidak boleh putus satu tahun pun. Kalau putus biasanya akan ada jeda. Kita bersyukur karena sekarang generasi ada yang menghubungkan itu. Larisan leluhur pada masa lalu sekarang sudah mulai menemukan warna-warna baiknya, sehingga dalam perjalanan kita berharap dia menopang pemerintah dalam berbagai agenda pembangunan, menopang gereja dalam menata nilai-nilai iman, seterusnya. Ini saya pikir dua hal. Lalu komitmen pemerintah bersama DPRD, kami pastikan bahwa DPRD mulai dengan penguatan rampernya. Rampernya sudah tetap, maka kita dorong tahapan berikutnya adalah pendataan, verifikasi sampai pada penetapan masyarakat adat, dan UT termasuk bagian daripada masyarakat adat yang masuk pada penetapan oleh peraturan bupati. Kita doa bersama tahapan, jangan ada halangan ke depan. Kurang lebih begitu, Mbak Ocha.
1: Baik, Bapak Mama, saya kasih jelas lagi ya. Ini kita bicara minta jalan, minta listrik, minta dukungan. Kenapa Pak Elias omong tentang peraturan, tentang perda? Perda itu yang sudah bisa kasih keluar uang, itu sudah dia. Jadi kalau Bapak Wakil usul, bisa mau ketuk palu, dasar hukumnya apa? Kalau tidak, kita langsung tunggaran. Makanya kenapa kita dorong setiap perdanya itu segera terbentuk. Tadi di awal saya juga menyampaikan apakah Ngadiknya sudah punya perda mengenai masyarakat adat, ternyata sedang dalam proses. Kembali minta satu lagi doanya supaya prosesnya cepat kelar. Atau Bapak Palis ada tambahan lagi sedikit?
0: Ya, untuk tambahannya adalah RRI terus bersuara, menyuarakan suara-suara yang tertinggal. Keputusan untuk sore hari ini.
1: Terima kasih. Baik. Saja ini orang muda UT yang hebat sampai ke luar negeri. Saya mau tanya dulu nih, yang begini-begini biasanya paling senang orang-orang gue, wisatawan. Ada program atau ada desain kah supaya UT ini lebih dikenal lagi sampai ke Jerman dan ke seluruh daratan Eropa begitu? Satu dua poin aja langsung saja gitu. Tanggapan dan komentarnya nanti dulu. Sekarang trainingnya dulu langsung.
3: Sanya, dalam itu sekitar. Baik, jadi saya masih ingat tahun 90 awal Agustus saya datang ke sini dengan Bapak Mika, masih ada waktu itu. Saya minta doa dari beliau supaya saya bisa jalan dengan selamat sampai di Austria waktu itu.
1: Austria.
3: Jadi menjawab pertanyaan dari Mbak Ros ya.
1: Iya.
3: Foto yang saya bawa waktu itu ke Jerman itu adalah foto ketika saya masuk di rumah Bapak Nikel waktu itu. Manutolo, Nukena ya. Ini Manutolo. Setelah itu pas pulang saya singgah di Nundere. Ya, nuan montatu bi. Mungkin ada beberapa rumah saja. Di situ saya sempat foto waktu itu. Belum ada kamera ini.
1: Belum ada foto.
3: Belum ada
1: live.
3: Ya. Dengan foto ini aku sama Kaila Laus Kako. Mungkin ada yang kenal. Masih ada. Kapra Kako. Ini nunggu ate ko saole. Dan aki. Dan foto itu adalah the best picture, foto terbaik ketika saya perkenalkan tentang diri kami dari Flores.
1: Wah, tepuk tangan dong.
3: Dan itu masuk dalam satu majalah yang sangat terkenal di Eropa, namanya Stop Gottes. Wow. Namanya itu.
1: Wow.
3: Jadi waktu saya kesana tahun 90 itu kita orang Flores, kami saya hitung sekitar 13 orang secara terkenal Eropa itu. Tetapi setelah 10 tahun kami lado, setiap tahun kami lado tuh datang dari sini foto, ada beberapa dari Ende bawa dengan foto Kelmutu dari Mangrai, terbanyak dari Mangrai. Dari akhirnya setelah 10 tahun mereka hampir 30 orang Mangrai yang mendapat beasiswa seperti itu ya.
1: Nah,
3: jadi kita harus mempromosikan kita sendiri seperti Bapak Wakil Bupati menghimbau kita yang bertanggung jawab untuk kosa adat ini, kita diam kena ya. Nah, setelah itu pemerintah berkolaborasi dengan pemerintah membantu kita itu. Ini promosi.
1: Jadi ini adalah contoh dari satu anak muda UT nanti bisa diikuti oleh generasi-generasi yang lainnya.
0: Jangan tinggal kita juga, saya setengah abang.
1: Kita harus muda terus. Kalau kita tua nanti bagaimana? Kita harus sudah semangat. Jadi menurut kita biasa-biasa saja, tetapi orang luar ini sangat luar biasa. Baik. Nah, setelah mendapat apresiasi yang cukup bagus di luar, kira-kira nih pesannya untuk generasi terutama yang berada di dalam komunitas adat UT Tutung dari Pak Justin sendiri ini apa nih?
0: Baik. Saya bicara dengan pengalaman saya.
1: Ya.
0: Saya pernah ke Eropa, saya langsung ketik, begitu pak. Tapi setelah hati di sana yang kena pakai go komputer, laptop, belum laptop, masih komputer layar itu.
1: Ya. Nah,
0: jadi pengen dicontoh. Sekarang, after 20 years, setelah 20 tahunan sekarang, ngomero anang uran dia, ngomero tepung HP meah dia. Pegandeng HP. Itu penting untuk kita, jadi kita bisa memviralkan seperti acara seperti ini ya, hari-hari ini. Contoh minggu lalu waktu kita gudup dia, itu sudah banyak ditanyakan, kapan meresmikan ini?
1: Rumah adat.
0: Jadi istilahnya di Eropa, bukan meresmikan, memberkati selalu.
1: Okay. Kita
0: paham lah itu.
1: Yeah.
0: Jadi saya bilang, wir segnen unser Haus am Sonntag. Maksudnya kami memberkati rumah adat kami hari Minggu.
1: Hmm.
0: Jadi selalu diusahakan besit sendiri ya.
1: Hmm.
0: Jadi saya minta kita semua foto neko HP, foto baru ke sosial kita share kepada semua rekan-rekan kita. Jadi saya kira itu cara yang paling tepat.
1: Berkah.
0: Berkah dukungan dari pemerintah atau saya dukungan dari RI.
1: Oke, pasti. Baik, ini saya mau cari dulu. Ada tidak kita bisa berkolaborasi antara pemerintah Nagakeo dengan mungkin ada donatur atau NGO ataupun yayasan mungkin di luar sana yang punya kepedulian dalam upaya melestarikan budaya-budaya adat atau nilai-nilai adat yang kita punya di sini. Terbasik.
0: Baik.
1: Kebetulan ada beberapa waktu kan saya ada ya langsung kita sebutkan.
0: Kalau saya langsung kasih contoh aja. Ya. Misalnya pemerintah Jerman itu namanya ada satu yayasan namanya Hanseidel Stiftung namanya. HSF.
1: Kalau Indonesia-nya?
0: Yayasan Hanseidel namanya.
1: Oh, namanya, pendirinya.
0: Kalau di pemerintah Eropa, setiap partai politik dia harus mempunyai mitra di negara asing, negara.
1: Oke.
0: Jadi pemerintah Jerman pasti ada mitra Indonesia. Jadi seperti acara ini saya sudah posting ke mereka, dan mereka pasti akan tanya itu.
1: Okay.
0: Nanti saya pasti tentu saja merekomendasikan ke Pemda Nagakeo khususnya Disbar,
1: yeah,
0: supaya meneruskan itu. Mereka akan bertemu nanti Bapak Wakil Bupati yang saya kenal sudah hampir 2 tahun ini sangat proaktif.
1: Okay.
0: Ya, jadi walaupun dengan situasi terbatas kita di sini, yeah, di pusat, jadi beliau selalu di sana dan selalu mencari peluang itu. Saya kira itu bagus.
1: Ya, Kak Justin, karena kita efisiensi, kita harus kreatif, ya, kita harus berdaya, karena ini salah satu sumber daya yang kita miliki. Bagaimana membuka jaringan keluar? Bapak Wakil ada komentar, silakan.
4: Baik, terima kasih. Jadi pertama saya ulangi, jadi saya hadir di sini sebagai bukti keseriusan.
1: Okay.
4: Atau tidak, kita tidak sedang berretorika atau tidak. Kita hadir itu membuktikan bahwa sejujurnya kita ingin untuk urusan pengaduan kebudayaan itu dengan alasannya tapi. Tapi sekali lagi saya himbau bahwa yang menentukan maju mundurnya ini kampung adat itu sejujurnya tidak di pemerintah. Itu ada di bakmama sendiri. Pemerintah itu sifatnya membantu untuk memperkenalkan. Sehingga saya sarankan. Tapi tidak usah terlalu membayangkan sulit. Kita ini kadang-kadang mindsetnya salah, bayang susahnya terus. Coba bermimpi yang bagus sedikit atau menghayal bahwa bisa-bisa itu indah madu itu. Karena itu energi. Ya, ini kita omongin hari Minggu itu ada energi. Dari sesuatu yang tidak terlalu bagus diucapkan berkali-kali bagus dia akan menjadi bagus.
1: Iya.
4: Apalagi ini sudah bagus dia hanya ucap lagi bagus tiap hari itu dia jadi bagus. Gitu. Oleh karena itu
1: kalau misalkan ada lagi lah ya Bapak.
5: Oleh karena itu gotong royong, kerjasama, uang itu bukan satu-satunya.
1: Iya.
5: Ya, dengan kondisi ini tadi saya setuju dengan Anda Justin. Jadi kita harus mengambil peran untuk mencari itu. Masih ada kesadaran, masih ada gotong royong, masih ada CSR, masih ada keterlibatan lembaga itu. Tapi mulai dulu. Ya, sehingga kami kemudian terus melakukan upaya untuk bagaimana niat-niat kita tadi yang membentuk sebuah kampung budaya yang tidak hanya dari aspek budaya tapi juga dari aspek pariwisata, sehingga pemerintah tentu akan berupaya dengan teman-teman di DPRD. Jadi saya kira itu, oleh karena itu ya kami akan setelah ini kami akan coba duduk bersinergi dengan teman-teman. Ya saya menyadari kondisi ini. Kalau Bapak Ibu lihat di media itu saya hampir tidak pernah ada di daerah. Saya sendiri kena uang di daerah sudah tidak ada.
1: Ya,
5: dan di daerah itu hanya tinggal satu saja. Hanya tinggal satu, yaitu PAD. Ya itu mungkin mulai ribut minggu depan ya mulai isi bensin, tidak boleh pakai barcode, pakai STNK. Nah itu salah satu. Ada yang bilang Bapak, jangan coba-coba. Saya bilang kalau saya berpihak pada orang yang tidak taat pajak, lalu bagaimana dengan mereka yang bayar pajak? Negara macam apa nih? Orang yang taat pajak kita tidak hargai, malah kita berpihak kepada orang yang itu. Jadi saya kira tidak usah khawatir. Terus menerangkan setiap hari bahwa kampung ini akan memiliki masa depan. Kemudian kita bersinergi antara DPR, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, kemudian BUMN dan BUMD, kita kasih bawa. Lalu kedua, terakhir ya media. Kita ngomong bagus begini, kalau tidak ada publikasi, sama saja. Dan sampai dia sepuluh beri oleh karena itu, TVRI, terima kasih. RRI, RRI, terima kasih banyak. Saya senang, karena saya selalu jadi narasumber setiap minggu. Ternyata dikomunikasikan untuk memberikan komentar atau tanggapan terhadap beberapa hal yang berhubungan dengan pembangunan di Kabupaten Nanggung.
1: Siap Bapak, RRI itu tidak saja Radio Republik Indonesia, tapi Rumah Rakyat Indonesia. Jadi siapapun Bapak, kapan tuh Bapak mengundang kami, dengan senang hati kami akan hadir. Langsung saja ya. Siapa?
6: Ignas.
1: Oke.
7: Assalamualaikum. Sekalian kepala.
8: Pelaksana pembangunan rumah adat. Selamat siang Bapak Wakil Bupati, Bapak Anggota Dewan. Terima kasih. Tidak belum terjadi kami sudah curi star. Wah, info lebih cepat. Baik. Mengutip pernyataan Wakil Bupati, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Jadi kami sedang bermimpi.
1: Ini selamat nih. Baik.
8: Baik, saya lanjut. Rumah adat sudah bangun, masih ada dua rumah yang harus mendampingi rumah ini. Satu, rumah Saonde. Saonde itu yang bentuknya agak kecil, tetapi ritualnya 7 hari sama seperti rumah besar. Saonde itu rumah gua yang tugasnya Bapila ini, kecil juga. Ini mendampingi rumah adat dua ini, peran yang paling penting dua ini.
1: Okay.
8: Yang kedua, ini ke depan ini karena kami musibah terbakar 10 tahun yang lalu, maka semua ini rumah-rumah adat ini habis. Kami akan bangun 7 rumah adat itu untuk suku, 7 suku. Okay. Tahapan kerjanya pasti terjadi. Lalu di sini tadi sudah disebut air, saya mau menyampaikan kami membutuhkan MCK bak air. Setelah bak air, balai adat. Balai adat ini Bapak Akil, Bapak Anggota Dewan, material bahan kayunya sudah siap semua. Kami kekurangan sem dengan 5x7, 3 susun, 84 lembar kali 70.000. Silakan
1: hitung sem.
8: Ya, silakan hitung sehingga kalau ada peluang buanglah ke sini.
1: Maka kutangkap.
8: Ya. Masih ada satu lagi. Tadi Pak Akil bilang efisiensi, maka kendala.
1: Oke.
8: Saya orang di kampung, tapi karena media masa sekarang sudah menonton sekali sampai alaman di sini. Katanya uang ini harus ke impres.
1: Oke.
8: Untuk dapat itu ke panggung impres. Jadi saya minta Bapak Wakil, Bapak Bupati, Bapak Dewan, jangan tinggal di Nagekeo. Pergi ke Jakarta sana.
1: Sebentar Bapak-Bapak.
8: Sebentar pergi ke salam saya ini. Bupati, Bapak Wakil langsung ke sana. Prabowo supaya
1: dapat pembangunan. Langsung ke Kupan ya?
8: Iya.
1: Langsung ke Kupan, langsung. Baik. Oke, kita beri amblas dulu, dua dulu. Bapak langsung jawab saja. Iya. Sebentar, tahan dulu, nanti Bapak jangan punya dia dulu, karena Bapak mau ke Jakarta nih, impres. Oke, Bapak silakan Bapak Wakil.
4: Baik, saya senangnya hari Minggu kita semangat. Jadi itu energi juga, semangat.
1: Semangat dulu ya Bapak ya.
4: Jadi baik, Pak Busa. Jadi pertama, ya tentang apa namanya, penataan jalan masuk. Oke, silakan didiskusikan, kita bagi-bagi tugas toh. Kami ada apa yang kami tidak ada itu kira-kira dengan siapa kita diskusi. Nah, contoh-contoh dosa yang 84 lembar itu ya.
1: Kalau 70 ribu.
4: Kalau kami bertiga dulu kan 70 ribu itu aman. Kira-kira kok. Kira-kira begitu. Jadi ada hal yang kita harus diskusi, ada hal yang cukup kasih tahu semua.
1: Oke. Okay.
4: Saya ya berupaya sedapat mungkin untuk ikut berpartisipasi. Karena saya juga orang berdaya juga.
1: Okay.
4: Ya, jadi orang yang kita paksa-paksa yaitu ini budaya ini harus digalakkan kembali. Ya, sambil menunggu negara ini kira-kira seperti apa tuh kita mulai dengan buang kedua. Tadi saya diskusi, saya bilang kalau ini listrik kita pakai yang PLN ini instalasinya terlalu jauh. Sangat jauh. Memang kemarin Pak Camat kita sudah edarkan hampir seluruh camat dan kepala desa kita perintahkan untuk segera masukkan data tentang kampung-kampung yang belum punya listrik. Ada dua permintaan. Dua permintaan adalah tiang terdekat dari kampung itu berapa meter, lalu semua kakak yang ada di dalam itu ada berapa banyak, itu yang harus kasih masuk ke kita. Karena dari Jakarta itu juga ada.
9: Baik, mendengar Pro 1 dimanapun berada, saatnya kami akan mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan pengucapan Pancasila.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

Baik, selamat siang mendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di FM 100,5 MHz. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Anda mendengarkan melalui siaran terestrial di 100,5 MHz dan juga bisa melalui audio streaming kami di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Dan pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami akan menghadirkan talkshow keindonesiaan dengan topik membangun karakter jujur, disiplin, dan juga bertanggung jawab di era digital bersama para narasumber kita di kesempatan siang hari ini yang cukup kompeten ya di bidangnya masing-masing. Dan juga talkshow keindonesiaan ini akan dipandu oleh presenter kami ya, Christine Senda, langsung dari SMA Katolik Santo Petrus ND. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

2, 1.

Kegiatan ini mengajak generasi muda untuk memperkuat nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, serta kecerdasan dalam menggunakan media sosial secara baik, aman, dan beretika.

0: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Langsung dari Aula SMAK Katolik Santo Petrus Ende, kita kembali bersama dalam sajian acara Talkshow Keindonesiaan. Salam hangat kepada para narasumber, Bapak Ibu Guru, adik-adik siswa yang hadir siang hari ini, serta pendengar Pro 1 RRI ND dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Siang ini kita akan membahas sebuah topik terkait dengan membangun karakter jujur, disiplin, dan bertanggung jawab di era digital. Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, seperti kita tahu bahwa di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kita dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menggunakan media sosial dan ruang digital. Pertanyaannya, sudahkah kita jujur dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas digital? Mampukah kita menghadapi berbagai tantangan tanpa menghilangkan nilai-nilai karakter? Dan siang hari ini kita akan membahas bersama ketiga narasumber kita yang sudah hadir di Aula SMA Katolik Santo Petrus Ende. Saya sapa dulu yang pertama untuk Sekretaris Diskom Info dan juga PLT Kepala Dinas Kom Info Kabupaten Ende, Bapak Hermanus M. Sigasare ST. Selamat siang Bapak.
1: Ya, selamat siang.
0: Ya, sehat ya Bapak ya.
1: Sehat.
0: Oke, baik. Dan berikut ada Ibu Paula Lovilin Silvian Dolu sebagai guru bimbingan konseling dari Smansa Ende. Selamat siang Ibu.
2: Selamat siang.
0: Sehat Ibu. Sehat. Baik, puji Tuhan. Dan sebagai tuan rumah ada Bapak Kepala Sekolah SMA Katolik Santo Petrus Ende, Bapak Aprilius Antonius Laki SPD. Selamat siang Bapak.
3: Selamat siang.
0: Sehat ya Bapak ya?
3: Sehat.
0: Oke, dari senyumnya kita tahu bahwa ketiga narasumber kita sehat. Mari kita berikan aplaus ya untuk kita semua di siang hari ini. Dan pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, berbicara tentang teknologi, setiap kita tentu pasti dan pernah menggunakan teknologi. Apakah teknologi itu aman untuk kita atau sebaliknya? Oke, kita akan mengetahui seperti apa terkait dengan topik kita siang hari ini, membangun karakter jujur, disiplin, dan bertanggung jawab di era digital. Saya ke Pak Heri dulu ya. Bagaimana sejauh ini Pak Heri Anda melihat perkembangan penggunaan media digital di kalangan masyarakat, terutama di para generasi muda, khususnya di Kabupaten Ende, Pak? Silakan.
1: Baik, terima kasih Kakak Christine, adik-adikku, anak-anakku, para pendengar RRI dan pemirsa RRI Net. Gambaran tentang perkembangan penggunaan medsos di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda di Kabupaten Ende, ini kita bisa lihat dari data BPS, data Susenas tahun 2024, itu kurang lebih 65% pelajar sudah aktif menggunakan media sosial, menggunakan internet, lebih diperuntukkan untuk hiburan dan komunikasi. Itu untuk generasi mudanya, datanya. Meskipun di Kabupaten Ende ini ada sekitar 12 desa yang sinyalnya masih sulit.
0: Blank spot begitu ya?
1: Dia tidak blank spot, ada sinyal tapi dia masih sulit begitu. Okay. Nah, sulitnya ini biasanya karena topografinya, sehingga tower-tower sinyal dari BTS maupun dari Telkomsel itu tidak sampai terakses oleh masyarakat di seluruh desa. Sehingga kita, kalau kita katakan sinyal lemah begitu, itu ada 12 desa. Sebelumnya itu ada 37 desa, tapi yang lain itu sudah mengatasi dengan menggunakan perangkat fasilitas Starlink secara mandiri dengan dana desa, sehingga teratasi hanya 12 desa yang masih terganggu sinyalnya. Kemudian bisa dikatakan bahwa medsos ini sudah menjadi sarana utama. Jadi 65% tadi berarti sudah sebagian besar itu sudah menjadi sarana utama anak muda, termasuk generasi muda, untuk berkomunikasi, untuk hiburan dan mencari informasi. Kabar baiknya bahwa ini adalah kondisi yang kalau dilihat dari sisi positifnya itu sangat bagus untuk pengembangan kapasitas diri para generasi muda ini. Karena melalui berbagai medsos ini ada pelajaran-pelajaran praktis, ilmu-ilmu praktis. Kalau di YouTube itu segala hal yang mau kita tahu, yang mau kita belajar itu ada semua itu. Itu positifnya. Kemudian ini juga sebenarnya bagian daripada bisa menciptakan generasi unggul Kabupaten Ende. Sesuai dengan misi pertama Bupati dan Wakil Bupati Ende saat ini, itu mewujudkan SDM yang berdaya saing. Jadi ini sebenarnya kondisi generasi muda dari aspek positifnya itu bagus untuk hal-hal yang pengembangan kapasitas diri yang positif. Demikian Kakak Christine.
0: Baik, sejauh ini ya, dari beberapa wilayah yang juga sinyalnya terganggu, padahal ini dapat membantu ya media sosial untuk generasi muda untuk mengerjakan tugas seperti itu ya Pak. Ini selain itu, adakah tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda di ruang digital saat ini?
1: Ya, ini kalau berbicara tentang tantangan, ini lebih banyak ke etika dalam beronline ya, okay. Bermedsos. Tantangan terbesar itu sebenarnya di aspek hoax dan misinformasi. Hoax ini berita-berita yang tidak benar. Kemudian misinformasi itu kadang-kadang para generasi muda membacanya dan menganalisis itu agak sedikit bias. Kemudian tanpa melakukan validasi kebenaran sumber, kebenaran berita, diteruskan atau dipostingkan berulang begitu. Ini tantangan terbesar. Bahasa simpelnya tuh jari lebih cepat daripada
0: pikiran
1: begitu. Itu bahasa simpelnya. Jadi baca sekilas dianggap informasi ini menarik, sudah benar, kemudian diteruskan ke teman-teman, ke berbagai medsos yang dimiliki. Itu tantangan terbesar. Kemudian etika dan perundungan digital. Jadi kadang-kadang terpancing dengan emosi, kemudian berkomentar kasar terhadap postingan-postingan, kemudian ada ujaran-ujaran kebencian, mengajak sesama teman untuk membenci yang lain, kemudian cyberbullying itu masih sering terjadi. Kita lihat di berita-berita itu semakin tinggi, bahkan di sekolah-sekolah juga masih terjadi ini cyberbullying, perundungan. Saya kira Ibu Paula, guru BP, tentunya ada data jelas itu mengenai hal ini. Kemudian ada tantangan juga berkaitan dengan kecanduan validasi sosial. Ini mungkin baru dengar, kecanduan validasi sosial ini fokusnya generasi muda lebih kepada likes, kemudian followers, kemudian views, tanpa melihat isi bobot daripada postingan-postingan yang diberi. Yang penting posting itu artis yang saya suka, meskipun itu sebenarnya sampah, bisa dikatakan begitu, tapi like, follow, apa segala macam itu disampaikan. Ini kecanduan validasi sosial sebenarnya itu. Terlalu sering mengatakan itu juga bisa merusak itu.
0: Butuh pengakuan dipikir, diri ya, begitu ya.
1: Dipikir postingan itu betul-betul bagus karena banyak yang likes, banyak yang ini, padahal sebenarnya itu informasinya tidak benar, bahkan ada yang menyesatkan begitu. Kemudian tantangan juga para generasi muda ini harus tahu privasi dan jejak digital. Jadi semua hal yang ketika diposting di medsos itu akan menjadi rekam jejak digital sepanjang masa begitu. Nah, kemudian ketika postingan itu tidak benar, nah kemudian anak-anak muda ini besok-besok misalnya menjadi pejabat publik, menjadi public figure, ada rekam-rekam digital yang kotor bisa dikatakan, yang negatif, yang tidak terhapus begitu. Jadi begitu orang ketik nama kita, itu semua yang pernah kita posting, semua yang pernah kita tulis, semua yang pernah kita muat, itu akan keluar semua. Akhirnya orang mengetahui bahwa ini pribadi ini enggak bagus sebenarnya. Bisa jadi hanya bersandiwara di depan, tapi sebenarnya memiliki sosok yang tidak bagus dari rekam jejak digital. Sehingga ini harus menjadi mindset para generasi muda ini supaya cukup hati-hati atau harus berhati-hati untuk menaikkan segala macam posting, segala macam tulisan di dalam medsos. Tantangan lainnya juga anonimitas digital, itu biasanya dengan akun palsu. Jadi memposting tanpa atau dengan bermain akun palsu itu perusak, itu perusak dan merusak kondisi bangsa, kondisi negara, kondisi generasi muda. Kemudian yang terakhir itu mungkin kesenjangan akses digital tadi, bahwa tidak semua wilayah belum menerima atau belum mantap akses jaringannya, sehingga terganggu dalam hal mencari informasi yang benar, yang baik bagi pengembangan diri dan pembelajaran secara mandiri. Demikian Kakak Christine.
0: Baik, Pak Heri, dari realita yang ada pasti adik-adik semua pernah mengalaminya ya. Dari masalah-masalah yang dituangkan dalam media sosial, dan ini menjadi tantangan terbesar yang dialami oleh setiap kita. Saya ke Ibu Paula dulu ya. Ibu Paula, bagaimana Anda melihat media sosial ini memengaruhi karakter dan juga perilaku dari remaja dan masyarakat pada umumnya?
2: Ya, baik Kak Kristen. Saya sapa dulu ya. Selamat siang adik-adik. Kita jangan tegang, kita sharing. Wajah-wajah kita juga dari tadi senyum, tapi kaliannya tegang gitu. Begini, memang banyak fenomena yang ada. Terkadang bahwa kami selalu menyampaikan dari kami versi guru, mungkin semua bukan hanya guru BK, bahwa kita harus bijak ataupun kita harus pandai-pandai memilah. Dalam arti itu juga sesuai dengan kontrol diri kita masing-masing. Itu yang membentuk karakter kita, di mana kita dibentuk untuk emosionalnya kita, bersosialnya kita. Adapun dampak positif dan negatif, yang pasti kalaupun hal yang positif dengan adanya media sosial itu membentuk karakter kita itu baik, dalam arti kita lebih percaya diri. Jadi otomatis referensi-referensi dari luar media sosial, oh ya ini salah satu mungkin sama bakatnya seperti saya, potensinya sama, itu yang positif. Sebenarnya banyak, sehingga kita bisa berkumpul di komunitas-komunitas yang sama sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi kadang-kadang, tapi tidak semua, fenomenanya akan terbalik bahwa anak-anak ataupun adik-adik kurang bijak, sehingga dampak negatifnya itu di usia kalian itu yang mungkin kontrol emosinya belum stabil, karena usia rentan kalian kan sekitar ya 15, 16, 17, 18 itu memang usia perkembangan secara psikologis anak muda. Rasa di dalamnya itu tuh rasa dirinya jago di saat saya cepat mengambil keputusan, tapi belum tentu tepat. Seperti itu, bukan berarti hanya cepat bahwa oh ya beres, tidak, tapi harus dipikir lagi kemampuan untuk mengolah emosi. Jadi dampak negatifnya itu banyak, pasti kalian juga merasa. Coba kita sharing dulu dengan diri kita masing-masing, introspeksi, bahwa kita merasa bahwa apa sih yang kita dapat jika kita melakukan ataupun mengambil tinggalkan sesuatu hal yang negatif. Seperti itu. Jadi kalaupun misalnya dari media sosial itu membuat kita menjadi orang lain yang ternyata bukan menjadi diri kita sendiri, apa untungnya? Jadi lebih pada bahwa kita lebih percaya diri bahwa oh ya ini mampu sesuai dengan saya dan bisa saya ekspresikan dengan baik, boleh. Tetapi kalaupun misalnya itu membuat karakter kita, maaf izin, biasanya dari rumah

0: kembali lagi bahwa coba dari hal pertama masuk gerbang, iya hebat kok dia ini kemarin belajar, memang dia pantas mendapatkan nilai begitu kan. Pernah tidak begitu? Kan tidak. Nah, padahal orang tua walaupun kita bangun pagi berdoa, makan pagi pesan orang tua dan segala macam. Coba hal itu, hal kecil-kecil itu merubah image kita menjadi lebih positif. Ih, kira-kira kok belajar kemarin teknik bagaimana? Kok cara belajar?
1: Bagaimana cara mulai trading?
2: Tentu saja. Pertama, download Headway. Mulai dengan bonus tanpa deposit. Pilih instrumen perdagangan dan buka posisi pertama Anda. Tarik penghasilan tanpa komisi hanya dalam 15 menit. Mulai trading dengan Headway dan nikmati bonus deposit pertama sebesar 75%.
0: Alangkah indahnya jika memang kita mulai berproses lebih, apa ya, maksudnya karakter yang sebenarnya sudah tumbuh dari kebiasaan dari kalian kecil. Mungkin tambah lagi dengan hal-hal informasi itu tuh kita pilah juga, nggak semerta-merta kita telan langsung, tidak, kita pilah dulu, kira-kira kita pikir lagi ini kira-kira pas tidak ya untuk saya, karena belum tentu pas di kita pas di orang lain, begitupun sebaliknya. Jadi saran saja, jadi untuk anak-anak, adik-adik, karakter yang sudah baik di dalam diri kita itu, yang sudah kita pupuk dari kecil, begitupun dari pola asuh orang tua, itu lebih baik kita tingkatkan. Seperti itu. Baik, Kak.
3: Oke, baik.
4: Tentunya ada dampak ya.
0: Ya.
4: Dampaknya
3: yang dari kejujuran, disiplin, ya, dan juga bertanggung jawab yang tidak dibina sejak dibangun sejak dini ini, ya, dampaknya seperti apa nih, Bu?
0: Iya, kan karakter itu kan, kejujuran itu, jujur pada diri sendiri itu lebih penting. Baru kita aplikasikan ke orang tua, orang lain. Jadi kalaupun misalnya begini, orang tua selalu bilang begini, begitupun kita semua. Ingat, kalau kerja apapun yang kita lakukan, kuncinya satu, jujur. Nah, kalau segala sesuatunya jujur, jujur di Tuhan Allah itu segalanya akan indah. Jadi kalaupun misalnya kita kehilangan dari karakter kejujuran itu, berarti hilangnya kepercayaan diri orang lain terhadap kita. Dan itu kita susah lagi untuk menumbuhkan kepercayaan diri itu. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan nantinya, jika awalnya kita memulai dengan hal yang tidak baik, itu juga akan merupakan apa ya, perasaan cemas, kira-kira benar tidak atau apa segala itu memang salah satu begini, pembawaan kita dalam kita bersosial dengan orang lain, dengan teman, dengan orang tua, keluarga, guru, itu adalah salah satu body language kita tuh menunjukkan bahwa oh ya, ini anak sungguh-sungguh, dia jujur, oh pasti benar ya, orang tuanya pasti begitu. Otomatis kan kita akan merasakan kalau kita tidak jujur pasti kehilangan kepercayaan dari orang lain. Begitupun kita akan rentan kegagalan karena kita memulai sesuatunya dengan hal yang kurang indah. Seperti itu. Nanti mau mencapai masa depan bagaimana? Kan seperti itu. Kalaupun misalnya kita jujur, otomatis itu akan rembetnya, berarti ini anak sudah jujur, etikanya bagus, moralnya bagus, pokoknya segala sesuatu yang di dalam diri kita yang kita sosialkan di orang lain itu tuh baik. Jadi dampaknya, jadi kalau misalnya kita kurang ya, kurang karakternya, kurang baik, kurang jujur, pasti orang di sekitar kita juga kurang nyaman gitu.
3: Baik, untuk
4: keluarganya sendirinya, Bu,
0: ya,
4: seperti apa peran yang harus dilakukan oleh keluarga,
0: ya,
4: di tengah perkembangan pesat teknologi ini?
0: Ya, memang fondasi yang paling utama nama itu di keluarga, di orang tua kita, di sekolah adalah sebagai pelengkap dan penguat. Fondasi dari awal itu kadang-kadang pola asuh orang tua. Sebenarnya orang tua itu selalu menyampaikan halnya sangat baik. Kita punya orang tua itu tidak ada yang tidak baik-baik semua. Tapi namanya juga masa dengan segala hal yang di lingkungan masyarakat, apalagi kalian semakin besar, semakin ya banyak yang ditemuin ataupun lingkungan sekitar yang dari A ke B begitu. Jadi kami selalu minta

0: kerja sama dengan orang tua, bahwa kita tetap harus pola asuh orang tua itu tetap kita bawa sampai anaknya nanti benar-benar bisa bertumbuh sendiri. Dan itu tugas dan kewajiban tanggung jawab orang tua itu tidak akan hilang, tidak akan sirna, memang akan terus berlanjut begitu. Jadi memang dukungan dari orang tua, dengan kami sekolah, dengan semua masyarakat, itu tetap membantu membawa kalian, menyertai kalian, mendampingi kalian untuk ya membentuk sebuah karakter kalian yang besoknya akan kalian bawa sampai masa depan kalian gitu.
1: Baik.
2: Dari keluarga kita
1: beralih ke dunia pendidikan ya. Saya ke Pak April dulu nih. Dari sekolah sendiri nih, Pak April, bagaimana menanamkan nilai kejujuran, kedisiplinan dan juga bertanggung jawab kepada peserta didik sejauh ini yang sudah dilakukan, Pak?
3: Baik. Sebelumnya saya menyapa juga, selamat siang semua. Baik. Berbicara soal karakter anak, terutama mengenai kejujuran, tanggung jawab dan disiplin, kalau menurut saya ketiga hal itu tidak terlepas, saling terkait. Kita tahu bahwa pada zaman sekarang, pada daerah digital sekarang, memang bicara soal karakter anak-anak kita sudah sedikit menyimpang. Bahkan bukan sedikit, tetapi sudah banyak juga. Iya. Terus, saya juga hanya mau menyampaikan tentang bagaimana karakter anak-anak di sekolah kami. Tentunya beda dengan sekolah-sekolah lain. Saya lebih fokus kepada anak-anak di SMA Katolik Santo Petrus Ende. Terus bagaimana cara kami menanamkan nilai kejujuran, disiplin dan tanggung jawab terhadap anak-anak kami. Tentunya yang pertama adalah soal bagaimana kita membuat tata tertib ya. Tata tertib sekolah, karena dengan tata tertib sekolah itu sebagai pedoman untuk membuat supaya anak-anak bisa taat dan bisa tertib, juga bisa tanggung jawab. Itu adalah pedoman utama. Dan selama prosesnya, tata tertib itu tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa tawar menawar, karena itu adalah tata tertib yang bisa membawa anak-anak kita kepada pribadi yang baik. Kemudian yang kedua, mengenai sekurang-kurangnya keteladanan. Iya. Sebagai guru harus memberikan teladan. Teladan yang bagaimana? Misalnya, kita mau tegakkan kejujuran dan disiplin, tapi kalau guru saja datang terlambat, itu mau bagaimana? Kita mau tegakkan disiplin, kejujuran, kemudian tanggung jawab, guru masuk kelas, tidak tepat waktu. Atau guru berpakaian juga tidak sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan aturan untuk guru punya. Karena itu keteladanan dari Bapak Ibu guru merupakan satu hal yang sangat penting supaya anak-anak bisa mengikutinya. Kemudian yang berikut juga soal kebiasaan atau budaya sekolah tentang kejujuran itu, memang kejujuran anak-anak itu bisa kita lihat dari berbagai segi. Misalnya kalau anak-anak datang terlambat, ya kita menginginkan supaya mereka jujur. Tidak kerja tugas, masuk terlambat kelas, disitulah nilai-nilai kejujurannya harus mereka tanamkan dengan betul pada diri mereka. Kemudian soal tanggung jawab. Soal tanggung jawab itu ada dua ya. Tanggung jawab secara positif dan tanggung jawab secara yang berhubungan dengan hal negatif. Yang positif itu tanggung jawab tentang pribadi mereka yang sedang mereka laksanakan sekarang sebagai siswa. Sekolah rajin, kemudian itu mengerjakan tugas dan sebagainya. Itu soal tanggung jawab secara positif. Tanggung jawab secara negatif artinya bahwa itu adalah sebuah konsekuensi dari perbuatan mereka yang melanggar aturan itu. Artinya bahwa kalau setiap siswa melanggar aturan, maka konsekuensinya harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran itu. Di sini bukan kita menekankan pada soal bagaimana memberi hukuman, bukan. Hukuman itu sudah tidak zamannya. Tetapi kita lebih mengarahkan siswa kepada tanggung jawab atas perbuatan yang keliru atau yang salah itu. Jadi seperti itu. Kemudian juga soal bagaimana membangun komunikasi dengan baik dengan siswa itu. Jadi begini, siswa itu kadang-kadang takut kalau guru itu galak atau guru itu marah. Karena itu salah satu cara yang paling baik adalah bagaimana kita membangun komunikasi yang baik dengan siswa itu. Kita laksanakan pendidikan ramah anak supaya anak-anak tidak merasa takut, dan situlah disiplin, tanggung jawab, jujur akan muncul di situ. Jadi seperti itu.
1: Baik, ini
2: luar biasa ya dari ketiga narasumber kita
1: untuk ya untuk penjelasannya yang sudah kita dengarkan bersama ya. Mari kita berikan aplaus ya untuk ketiga narasumber kita. Dan masih ke Pak April nih ya, banyak kasus ya yang terjadi di sekolah ya, baik cyberbullying, perundungan, kemudian bullyingnya sendiri, komunikasi yang kurang intens ya, yang kurang baik seperti itu. Bagaimana Bapak menanggapinya ya dari sekolah itu sendiri, kasus-kasus pelanggaran disiplin seperti itu, dan juga penyalahgunaan media sosial seperti apa sejauh ini yang sudah dilakukan nih Pak April?
3: Iya, soal penanganan kasus pelanggaran-pelanggaran itu, penanganan yang kita lakukan di sekolah itu yang paling pertama adalah melalui guru BK, bimbingan dan konseling. Terus di sana guru BK akan melakukan penanganan secara serius, baik perorangan atau maupun secara kelompok. Kemudian yang kedua, penanganan yang berikut juga melalui wali kelas, dan juga kami harus meminta orang tuanya datang untuk supaya bisa menyelesaikan. Kalau kita mau katakan bahwa itu kasus anak, ya boleh juga lah, untuk menyelesaikan kasus yang dilakukan oleh anaknya bersama orang tua, supaya kedepannya kasus semacam itu tidak bisa terlaksana lagi seperti itu.
1: Oke, saya ke sebelum kita jeda ya, nanti kita juga akan dihibur oleh adik kita Teresia Jelinegi Buga ya dengan sebuah lagu usik. Saya ke Ibu Paula dulu ini. Baik, lagi-lagi ke guru BK karena lebih mengenal ya karakter siswanya. Dari berbagai pelanggaran kasus yang dihadapi oleh adik-adik siswa, penanganannya seperti apa nih yang sudah dilakukan oleh guru BK?
0: Yang pasti memang kan ada mekanisme guru BK, sehingga sebelum sampai akhirnya di kepala sekolah, pasti kami sudah melakukan beberapa tahapan. Kami biasanya sharing dengan komunitas guru BK SMA Kabupaten Ende. Kami sependapat memang ada jalur mekanisme itu. Jadi kalaupun misalnya tingkatannya meresahkannya anak-anak seperti apa, itu ada tingkatannya. Dan kita memang tahapan pertama misalnya kita ajak sharing dulu, gali informasi dengan teman, keluarga. Lanjut lagi kita konseling individu, dimana kalau sudah masuk ke konseling individu itu berarti sudah ada datanya dari maaf, dari orang tuanya, latar belakang di rumah dan segala macam itu. Karena itu fondasi awal kita harus lihat dari mana anak itu latar belakangnya seperti apa, sehingga kita mampu, setiap anak tuh beda mekanisme dalam penanganan masalah. Kita lihat dulu, karena tidak semuanya anak-anak itu mampu mengekspresikan untuk menceritakan masalahnya. Dan kita pastinya di ruangan BK ataupun kita menjadi BK adalah sahabat siswa, kita dengan anak-anak tipe perkembangan begini tidak bisa yang kita langsung izin, maaf, bukan kita beda ya, beda setiap strategi anak-anak penanganannya itu berbeda. Kita juga mendekatkan caranya kita sebagai guru BK bahwa anak itu harus nyaman untuk mengutarakan masalahnya. Di usia mereka ada anak yang mampu menerima masalahnya, ada anak yang mungkin bingung harus seperti apa, dan itu kita harus pilih. Dan makanya mekanisme dalam penanganan masalah anak-anak itu beda juga metode yang kita harus buat. Si A, anaknya begini, kalau anaknya lebih rame berarti kita gampang masuknya. Mungkin ada anak yang lebih banyak ya, itu yang kita harus gali dulu sampai benar-benar mungkin suasana hatinya baik ya. Jadi tahapan-tahapan itu sudah kami lakukan. Jika memang kita sudah mengumpulkan bahwa anak ini mampu kita hadirkan orang tuanya, kita akan hadirkan orang tuanya, sehingga orang tuanya juga mau mau, dalam arti orang tuanya juga harus terbuka. Kita bukan mau kita cari solusi, bukan untuk menambahkan masalah. Mungkin di dalam rumah ataupun komunikasi yang terjalin dengan orang tuanya kurang baik, kurang indah. Nah, kita menjembatani. Bukan berarti kita harus mengetahui sejauh atau sedalam apa di rumah itu kadang-kadang kita tahu ranahnya, tetapi kita justru ingin bahwa di usia perkembangan mereka kita sama-sama antara kita sekolah dan orang tua. Tahapan itu sudah orang tua kita buat semacam kesepakatan, sehingga kami selalu menyarankan orang tua sampai di rumah tuh bapak mama, bukan kita mau menuturi orang tua, tidak, tetapi bapak mama mungkin anak-anak ini butuh komunikasi, butuh kasih sayang, butuh ngobrol, sekedar tanya di sekolah apa ya, itu komunikasi itu dibina. Sehingga kalau di dalam rumah mereka sudah nyaman, orang tuanya sudah memenuhi segala kebutuhan perasaan mereka, bukan kebutuhan material tapi perasaan, emosi hati di mereka, di sekolah mereka akan sukacita. Itu kuncinya seperti itu, didukung oleh masyarakat di sekitar. Tetapi kalau misalnya dari rumah, maaf, dari rumah dengan segala kekurangannya ada sampai di sekolah dia akan membawa, itu juga kami susah. Jadi tahapan-tahapan kami lakukan, sehingga kami kalaupun misalnya berhasil dengan orang tuanya baik adanya, tetapi kalaupun misalnya kami kurang bertemu dengan orang tuanya, berarti kami ini yang biasanya paling terakhir kami home visit, kami kunjungan ke rumah anak tersebut. Seperti itu, nanti baru setelah itu baru kami laporkan ke atasan kami, baru kita bisa ambil tindakan lebih lanjut.
1: Baik. Intinya komunikasi antara anak, orang tua, dan guru ya, sebagai pendidik. Baik ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, kami juga sapa ya untuk Kepala LPP RRI ND bersama Ibu yang juga sudah hadir di siang hari ini. Dan juga bagi Anda yang baru saja stay tune ya, bersama Pro 1 RRI ND dan juga RRI Net, kami masih temani Anda dalam sajian talk show keindonesiaan dengan topik membangun karakter jujur, disiplin, dan bertanggung jawab di era digital. Kita jeda sejenak, kita akan dihibur oleh adik Tresia Jelinegi Buga dengan lagu Usik. Tetap bersama Pro 1 RRI ND dalam acara talk show keindonesiaan langsung dari Aula SMA Katolik Santo Petrus ND.

ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada

0: Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putnam menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Pro 1 RRIND.
2: Anda sedang mendengarkan talk show keindonesiaan Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita juga sudah dihibur ya dengan lagu Usik dan juga iklan ya, kita terkait dengan bagaimana emosi kita ya. Dan lagu Usik tadi mau mengingatkan kita bahwa setiap orang bisa menyimpan luka yang tidak terlihat, dimana dalam kehidupan sehari-hari termasuk di sekolah dan juga di dunia digital. Mari kita menjaga ucapan dan tindakan agar tidak menjadi penyebab perundungan. Mari kita berikan aplaus masih di acara Talk Show Keindonesiaan langsung dari Aula SMA Santo Petrus ND. Baik, di sesi kedua ini saya kembali ke Pak Heri ya. Pak Heri, bagaimana Anda bisa menjelaskan ya untuk masyarakat dan juga pendengar RRI dan khususnya bagi kaum generasi muda program Kominfo yang mendukung literasi digital saat ini?
4: Baik, Kakak Christine, para pendengar RRI dan pemirsa RRI Net. Beberapa program yang diinisiasi atau dilaksanakan oleh Dinas Kominfo khususnya dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintahan digital baik di lingkup pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa. Diskominfo Kabupaten ND mempunyai program inovasi, itu namanya Jatabara. Jadi Jatabara itu kalau nama lokal itu Elang Flores, tapi ini ada inisialnya atau ada akronimnya. Ini Jatabara itu jaringan akses transformasi andal berbasis aktual, responsif dan akuntabel. Itu Jatabara itu karena kita mainnya di transformasi data digital begitu. Nah, penerapan daripada program inovasi Jatabara ini, kita melaksanakan kegiatan namanya ND Monitor. Jadi ND Monitor ini yang dikembangkan itu melalui pembangunan meja Mosalaki. Ada lagi nih ini inisialnya atau akronim. Mosalaki itu media observasi pengawasan pelaksanaan kinerja. Jadi ini menjadi media bagi bupati dan wakil bupati, pimpinan perangkat daerah, untuk mengawasi, untuk mengamati seluruh pelaksanaan kinerja dari pimpinan perangkat daerahnya. Itu media atau meja Mosalaki itu, di dalam meja Mosalaki itu ada dashboard digital, dan menunya isinya itu kalau diklik itu ada laporan serbusi. Kita tahu bahwa Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati sangat komit untuk meningkatkan PAD Kabupaten ND. Dari aspek digitalnya kami mendukung beliau untuk mengawasi ini melalui meja Mosalaki ini atau melalui kegiatan ND Monitor tadi. Jadi Pak Bupati bisa mengklik menu di dashboard meja Mosalaki itu, bisa melihat per hari ini PAD pajaknya berapa sih realisasinya dari target, retribusinya berapa sih, dari pos mana yang masih belum optimal, itu Pak Bupati bisa melihat. Kemudian ada juga menu pelaksanaan program kegiatan dari seluruh perangkat daerah. Jadi bisa tahu itu perangkat daerah mana yang realisasinya masih minim. Kemudian ada layanan pengaduan di dashboard itu. Jadi Pak Bupati bisa melihat ketika masyarakat mengeluhkan layanan publik pemerintahan yang tidak benar. Itu bisa setiap saat dan langsung di meja musyawarahnya Pak Bupati ini.
3: Baik. Untuk layanan ini juga bisa diadukan oleh generasi muda begitu ya?
4: Ya, seluruh masyarakat termasuk apapun yang mau disampaikan, mau dikeluhkan, silakan disampaikan. Nanti ada barcode-nya yang kami sosialisasikan untuk masyarakat menyampaikan keluhannya atau aspirasinya sehingga Bupati bisa melihat langsung dan menanggapi langsung gitu.
3: Termasuk dunia pendidikan dan berbagai akses.
4: Semua aspek pembangunan melalui itu.
3: Baik, ini program yang luar biasa ya, Pak Heri ya. Oke, dan saya ke Ibu Paula dulu ya. Ibu Paula, untuk anak-anak remaja sekarang nih, bagaimana untuk bisa meningkatkan kejujuran di dunia nyata maupun di dunia digital? Seperti apa nih?
5: Yang pasti kita menjadi diri kita sendiri. Sebuah kebiasaan yang positif yang sudah kita bangun dari pola asuh orang tua itu kita tingkatkan. Kita melakukan begini, semakin banyak hal yang kita pelajari itu semakin kita berpikir bahwa mana yang sesuai, tidak semuanya hal itu baik. Jadi kita harus pilih mana yang sesuai dengan diri kita. Lebih begini, kalau misalnya untuk memacu bahwa kita harus tetap harus jujur karena kita punya masa depan. Seperti itu, jadi kita melakukan hal-hal kegiatan yang positif. Dan saya rasa bahwa kalaupun misalnya kita melakukan sesuatu kayak hal kegiatan positif, mana yang kita bersosial media yang baik, kita bersosial dengan lingkungan sekitar yang baik, itu adalah salah satu nilai positif yang ya sudah, saya rasa saya sudah begini saja sudah saya cukup bahagia, cukup baik untuk diri kita. Tidak perlu kita harus semuanya masuk ke akses diri kita, tapi belum tentu itu pas sesuai dengan kita. Kalaupun itu bisa menjadikan bahwa kita tidak jujur, emosional, dengan orang tua juga kurang baik komunikasinya, untuk apa? Itu berarti membuat kita bahwa itu bukan menjadi diri kita sendiri. Gitu.
3: Ya, saya ke Pak April. Dari dunia pendidikan, bagaimana dari sekolah membangun kerjasama antara keluarga dan juga sekolah dalam mengembangkan karakter anak didik?
6: Baik, ini artinya bahwa antara pihak sekolah dengan orang tua ya. Yang pertama itu untuk di sekolah kami biasanya kita datangkan orang tua ke sekolah, kemudian setelah orang tua datang di sekolah, kita berbicara tentang peristiwa yang terjadi pada anak itu. Kemudian yang kedua, kita juga melalui WA atau ke telepon terhadap orang tuanya untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus anaknya itu. Tetapi bahwa untuk semua bagaimana caranya untuk membangun komitmen dan kemitraan dengan orang tua itu tentunya kami biasanya melalui pertemuan rutin dengan orang tua, biasanya untuk kelas 10 dan kelas 11 lalu kelas 12 itu. Tetapi bahwa semuanya itu kami memiliki beberapa program. Program untuk meningkatkan karakter anak-anak kita itu. Nah, beberapa program yang paling pertama itu adalah kita ikuti tentang sekolah ramah anak itu, dan itu kita terapkan di sekolah dengan apa yang disebut dengan 5S itu, yaitu apa-apa anak-anak, sapa, senyum, sapa, salam, sopan, santun itu. Nah, di situ untuk di sekolah kami biasanya pagi-pagi guru sudah berada di pintu. Ya, guru sudah berada di pintu untuk menyapa anak-anak dengan senyum dan sapa. Tetapi pada dasarnya yang paling pertama bahwa tindakan kekerasan terhadap anak itu memang tidak boleh dilaksanakan lagi. Itu. Kemudian yang kedua itu di sini juga kami membangun anak-anak itu dengan doa bersama. Itu kan membangun karakter mereka, doa bersama pagi maupun pulang sekolah, kemudian siang jam 12. Kemudian juga membangun karakter anak-anak itu juga dengan beberapa kegiatan ekstra seperti pramuka, latihan kepemimpinan. Kemudian yang berikut juga pembelajaran berbasis proyek. Karena itu semua adalah berkaitan dengan bagaimana kita mengembangkan soal tanggung jawab anak, soal bagaimana mereka bekerja sama, soal bagaimana membangun dirinya, kepercayaannya terhadap dirinya, soal bagaimana apa namanya intelektualnya, semuanya itu dibangun dari beberapa hal itu.
3: Baik, luar biasa ya penerapan 5S ya di sekolah ya saat ini yang masih terus dijalankan. Dan saatnya untuk adik-adik ya mau bertanya, silakan kakak berikan kesempatan untuk 3 penanya. Sebutkan namanya dan kelasnya, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Apakah ke Pak Heri, Ibu Paula, atau ke Pak April nih? Silakan. Yang mau bertanya kakak berikan kesempatan ya. Sambil kita okay, sudah ada. Silakan berdiri dan sampaikan pertanyaannya.

0: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Makaria Aprilia Waso, biasa dipanggil April. Saya dari kelas 10-2. Saya ingin bertanya, nilai-nilai apa saja yang perlu ditanamkan agar tujuan pendidikan berkarakter dapat tercapai? Untuk Bapak Kepala Sekolah.
1: Oke, langsung.
0: Sekian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk adik April. Kepada Bapak Kepala Sekolahnya juga nama April. Ini Bapak dan anak nih. Oke, baik. Bapak April silakan ya.
2: Iya, baik. Ini April juga ini. Itu satu kebetulan atau apa ini?
1: Satu kebetulan ya. Pak.
2: Nilai-nilai yang harus ditanamkan untuk apa tadi Nona?
1: Yang perlu ditanamkan untuk membangun karakter ya.
2: Oh, nilai-nilai yang perlu ditanamkan untuk membangun karakter ya. Baik. Pada dasarnya itu, karakter itu bukan muncul dengan sendirinya ya. Karakter itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, paling utama adalah faktor lingkungan, pergaulan dan sebagainya. Itu yang menyebabkan karakter kamu semua itu berubah. Sebenarnya tidak sifat dasar, tidak asli dari pribadi. Teknologi mengubah karakter. Terus nilai-nilai apa yang perlu kita tanamkan pada diri anak-anak itu? Sudah, yang paling pertama tadi adalah soal bagaimana kejujuran. Kejujuran itu yang paling penting. Jujur terhadap apa? Paling pertama adalah jujur terhadap pribadi. Anak itu kadang-kadang tidak memahami dirinya. Apakah saya jujur atau tidak? Nah, kalau pada dirinya dia sudah jujur, dengan demikian, dengan sendirinya kepada siapapun, bahkan dalam menggunakan media sosial pun dia akan jujur. Nah, tanamkan itu. Yang kedua juga disiplin. Kan kita omong tentang itu tadi. Disiplin. Apa yang perlu disiplin? Disiplin yang paling pertama yang perlu Anda, perlu anak-anakku ketahui bahwa beberapa disiplin yang perlu kamu ketahui ada disiplin, ya, disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin mengerjakan tugas. Nah, mengapa disiplin itu harus ditanamkan? Karena tanpa disiplin, Anda sendiri nanti tidak akan mampu untuk mengetahui sejauh mana Anda punya pribadi itu bisa menjadi anak yang baik. Anda tidak bisa mengukurnya nanti. Kemudian juga soal tanggung jawab. Seperti tadi yang saya katakan bahwa tanggung jawab itu adalah hal yang mutlak. Mengapa tanggung jawab hal yang mutlak? Hampir setiap siswa itu kalau ada persoalan lari dari tanggung jawab. Lari. Mengapa dia lari dari tanggung jawab? Karena takut. Takut diberi sanksi, takut merasa dirinya rendah, takut merasa dirinya dihina. Itu hal-hal yang perlu harus kita atau anak-anakku tinggalkan. Bertanggung jawab itu butuh keberanian. Bertanggung jawab itu butuh keberanian dari pribadi. Artinya bahwa setiap kita melakukan sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang keliru, maka yang ada pada diri kita adalah kita bertanggung jawab. Menunjukkan diri kita bahwa diri saya adalah diri yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Saya bertanggung jawab. Itu, kita tanamkan tiga hal itu tadi yang kita bicara, disiplin, tanggung jawab, kemudian jujur. Itulah yang paling penting. Sehingga dengan tiga hal yang penting itu, terus terang, karakter Anda akan berubah. Dari karakter akan berubah, maka terus terang juga, apa yang menjadi cita-cita Anda dalam hubungan prestasi dan sebagainya akan berjalan dengan baik. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak April. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya silakan untuk adik-adik.
3: Oke, baik. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Maria Febri Antirasi,
4: biasa disapa Anti. Saya dari kelas 12-4. Untuk Kepala Sekolah SMA Katolik Santo Petrus Ende, saya akan bertanya, bagaimana cara kami tetap jujur saat mengerjakan tugas di tengah kemudahan menggunakan internet dan AI? Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Anti. Satu lagi, jangan kepala sekolah semua, kasihan nih.
2: Iya.
1: Ada dari Kominfo, ada dari ini ya. Bapak, kita berikan kesempatan ya, satu pertanyaan lagi, silakan biar dijawab sekalian. Oke, dari siapa?
5: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Anda berikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Apriliano Sega. Pertanyaan ini untuk Bapak Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Ende. Apa yang harus kami lakukan jika menemukan berita hoaks atau konten negatif di media sosial? Terima kasih.
1: Ya, namanya?
5: Apriliano Sega.
1: April lagi ya, oke, semuanya pada April nih, banyak yang lahir di bulan April. Oke, satu lagi mungkin dari Ibu Beka yang mau berikan pertanyaan. Oke, ada, silakan.
6: Baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Angela Kartika dari kelas 11-1. Saya mau bertanya, bagaimana cara melatih disiplin dalam menggunakan gawai agar tidak mengganggu belajar dan kehidupan sehari-hari? Pertanyaan kepada Guru BK. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus ya untuk adik-adik yang sudah bertanya. Oke, saya langsung ke Pak Heri dulu ya, Pak ya. Oke, silakan Pak Heri. Ini tadi pertanyaannya terkait bagaimana untuk menemukan berita hoax dan konten yang tidak baik ya di media sosial. Ini apa yang harus dilakukan? Silakan Pak.
7: Baik, terima kasih. Adik atau anak April, panggilnya April juga ya? Panggilnya apa? Lino.
5: Lino.
7: Oh ya, Lino. Baik, hari ini kita memang berapril ria Pak ya, Pak Kepala Sekolah ya. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Apa yang perlu dilakukan ketika menemukan konten hoax? Yang paling sudah bagus kalau sudah menemukan bahwa itu hoax begitu. Yang sulit itu kadang-kadang kita tidak bisa menemukan kalau itu hoax, atau kita lupa untuk mengecek bahwa info itu hoax. Tapi kalau sudah menemukan itu hoax, itu sudah betul. Sehingga yang pertama harus dilakukan adalah cek dulu informasi atau data yang dipublish itu benar apa tidak. Apakah info ini info hoax atau info yang valid begitu. Itu ada cara menceknya, bisa langsung ke website. Biasanya di info-info itu, kalau info tentang apa saja, tentang produk, tentang ini, itu bisa dicari ke website yang benarnya. Ketika info di situ ada, berarti info itu valid begitu. Nah, tadi pertanyaannya, kalau sudah menemukan yang hoax, caranya adalah lapor. Jadi sudah banyak link-link untuk kita melapor bahwa info itu hoax, info ini tidak benar. Itu satu. Yang kedua, ketika sudah tahu itu hoax, tidak perlu diteruskan begitu. Tidak perlu. Bila perlu, kalau misalnya lebih, misalnya tadi kita sudah cek di website yang aslinya, ternyata info ini valid di website asli, kita bisa menyampaikan bahwa info ini hoax dan bisa dicek kebenarannya di link yang kita copy paste dari link aslinya yang kita tahu bahwa itu informasi yang lebih benar. Kira-kira itu yang bisa kita lakukan ketika menemukan informasi itu hoax.
1: Saya kira. Baik, terima kasih Pak Heri. Saya ke Ibu Paula. Tadi ada pertanyaan ya, apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara melatih disiplin, Bu, untuk tidak menggunakan gawai agar bisa tidak mengganggu pelajaran ataupun belajar di sekolah ataupun di rumah?
8: Baik, kita atur, kita konsisten, kita dalam misalnya kita sudah menghabiskan waktu ke sekolah, jadi kita punya ruang waktu bahwa kita punya disiplin, dalam arti saya tidak menggunakan gadget itu, gawai itu dari jam sekian sampai jam sekian. karena jam itu saya ingin mengisi atau menggantinya dengan kegiatan yang lain, misalnya kegiatan hobi kita. Dengan begitu, gadget itu ataupun nanti informasi dari media sosial itu yang akan menambah referensi saya saja untuk meningkatkan minat saya, potensi saya. Jadi kita yang memanage sendiri mana hal yang memang gak, kebiasaannya kita pulang sekolah sudah kepingin cepat pulang, main HP, suruh mani gak mau, makan gak mau, apa segala macam tidak mau, karena kita sudah ketergantungan misalnya begitu. Tetapi kita harus punya konsisten di dalam diri kita bahwa kita menggunakan HP ataupun untuk mencari informasi di media sosial itu dari jam sekian, dan kita mampu untuk mendisiplinkan diri, itu komit setiap hari harus dilakukan dari jam sekian sampai jam sekian mungkin, sehingga itu nanti akan terbiasa bahwa oh ya mungkin nanti saya akan menggunakan HP saat saya membutuhkan referensi untuk menambah pengetahuan saya dalam hal misalnya hobi saya apa segala macam. Jadi itu adalah salah satu hal-hal yang mana memang mampu sesuai dengan kebutuhan kita dan mana yang memang mungkin ini tidak pas untuk kita, sehingga itu mampu membuat bahwa kecerdasan emosional kita, kejujuran kita, tanggung jawab, disiplin itu adalah proses yang membuat kita menjadi anak yang lebih baik gitu.
1: Baik, dan terakhir Pak April, tadi bagaimana kita tetap jujur ya saat mengerjakan tugas di tengah kemudahan teknologi digital dan juga AI ini, seperti apa Pak? Silakan.
2: Ya baik. Yang pertama itu sebenarnya soal bagaimana kita mengukur kemampuan ya, ya anak-anakku.
9: Mas, sejam lagi harus berangkat, tapi

0: instan 1 jam.
1: Kalau kita, apakah boleh menggunakan media sosial atau semacamnya? Boleh. Tetapi itu bukan satu-satunya untuk supaya kamu bisa mendapatkan tugas yang diberikan oleh guru itu. Itu hanya alat bantu. Yang benarnya adalah apa yang ada pada otak kamu itu. Biasanya begini, di saat guru memberikan tugas, kadang anak dengan mudahnya dia lihat melalui HP itu, dia catat lurus-lurus. Itu artinya yang Anda kejar adalah nilai, bukan kemampuan. Nilai yang kamu kejar. Dan setelah Anda mendapat nilai, di otak kamu itu kosong karena kamu catat. Nah, disitulah ketidakjujuran ada. Nah, kalau ketidakjujuran itu tidak ada, maka sampai kapan kita mau meniadakan kemampuan kita? Apakah kita nanti akan tetap bergantung pada media sosial? Tidak bisa. Maka sekali lagi saya katakan bahwa media sosial itu hanya sebagai alat bantu di saat kita kurang mengerti. Tetapi bahwa menyelesaikan tugas itu sesuai dengan pikiran kita secara keseluruhan, itulah yang kita jempol. Karena itu, jangan menipu diri sendiri bahwa memperoleh nilai dengan cara yang mudah, tetapi kemampuan pribadi kamu itulah. Ingat, saya selalu katakan, mendapat nilai rendah dari kemampuan itu jauh lebih baik daripada nilai tinggi dari mencatat lurus atau mengambil dari teman-teman lain. Itu tidak diharapkan sama sekali. Jauh lebih baik nilai rendah karena kemampuan sendiri. Itu. Sehingga ingat, mulai sekarang kejujuran terhadap diri dan kejujuran terhadap Bapak Ibu Guru itu harus mulai tanamkan sudah. Jangan nyontek, jangan ambil lurus, tapi fungsikan kemampuan pribadi kamu. Jadi seperti itu ya.
2: Oke. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber kita dan pendengar RRI. Sebelum kita mengakhiri ya acara Talk Show Indonesiaan, 1 menit untuk ketiga narasumber, pesan yang mau disampaikan kepada para generasi muda, para pelajar kita, agar tetap menjadi pribadi yang jujur, disiplin dan bertanggung jawab di era digital seperti apa? Silakan Pak Heri.
3: Baik, adik-adikku, pesan saya begini untuk adik-adik atau anak-anak, bahwa kalian ini ada di kotanya Rahim Pancasila. Tahu toh kota Rahim Pancasila itu NDM, sehingga karakter manusia Pancasilais itu harus ada di dalam adik-adik dan menjadi jati diri. Mungkin ada dari kabupaten lain yang datang bersekolah sini, tapi inilah kota Rahim Pancasila, sehingga dalam bersikap, dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bermedsos harus ingat bahwa saya adalah manusia Pancasilais sejati, begitu, ada di kota Rahim Pancasila. 3 karakter tadi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab, itu harus menjadi bagian daripada manusia Pancasila atau generasi muda Pancasila di era digital. Saya kira itu yang bisa saya pesankan untuk adik-adik. Jangan lupa itu ya, jangan lupa jati diri, khusus yang generasi muda ende, jangan pernah lupa dimanapun Anda berada bahwa Anda adalah manusia Pancasila sejati yang lahir, hidup, besar dan mengenyam pendidikan di bumi Pancasila. Saya kira itu dari saya.
2: Baik, Ibu Paula, kebiasaan sederhana dari keluarga yang perlu diterapkan karakter anak sejak dini seperti apa? Silakan.
4: Untuk anak seusia kalian cukup melakukan hal yang sesederhana saja, tidak perlu yang terlalu berlebihan karena memang sesuai dengan usia perkembangan. Jadi kalian tidak perlu sempurna di mata orang lain, cukup jadi versi terbaik untuk dirimu sendiri. dan tidak perlu hebat di mata orang lain juga, cukup lebih baik dari diri kita yang kemarin.
2: Baik. Dan terakhir Pak Kepala Sekolah, pesan apa yang mau disampaikan kepada para pelajar untuk menggunakan media sosial secara bijak? Silakan.
1: Iya, anak-anak sekalian, saya mau sampaikan bahwa dalam menggunakan media sosial itu perlu selektif, ya, perlu selektif. Di sana perlu ada sopan, perlu ada tanggung jawab, cukup perlu ada kejujuran menggunakan media sosial. Tentunya yang itu kita sudah bicara panjang lebar tadi. Karena itu saya mau sampaikan bahwa jadikanlah diri Anda sekalian. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih untuk kita semua pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net. Demikian perbincangan kita dalam acara Talkshow Keindonesiaan dengan topik membangun karakter, disiplin, jujur dan bertanggung jawab di era digital. Dari diskusi ini kita dapat ketahui bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan karakter yang kuat. Kejujuran, kedisiplinan, dan juga tanggung jawab merupakan bekal utama agar generasi muda mampu memanfaatkan dunia digital secara bijak.
0: Untuk atraksi opening ceremony, ya kita melibatkan atau bekerja sama dengan kampus Universitas Nusantara. Para mahasiswa, mungkin sekitar 2.000 penari akan menampilkan tarian budaya. Jadi mereka menampilkan semua tarian budaya yang ada di Flores ini, suku-suku, mulai dari Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai.
5: Sorata siang ini.
6: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Anda baru saja ikuti Talkshow Keindonesiaan membangun karakter jujur, disiplin, dan juga bertanggung jawab di era digital. Langsung dari Aula SMA Santo Petrus ND dengan ketiga narasumber yang dihadirkan untuk ngobrol dalam talkshow tersebut, ada Hermanus M. Sigasari ST, Sekretaris Diskominfo dan juga PLTK Diskominfo Kabupaten ND, Aprilius Antonius Laki SPD, Kepala Sekolah SMA Katolik Santo Petrus ND, dan juga Paula Flori Filin Silviran Dolu, Guru Bimbingan Konseling SMA Semansa ND. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, Florata siang ini masih terus temani Anda sampai kita berada pada pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami 100,5 FM.
0: Atau bekerja sama dengan kampus Universitas Nusantara, para mahasiswa mungkin sekitar

0: yang paling dasar dalam membangun toleransi, yaitu bahwa orang itu mau bertoleransi kepada pihak lain kalau dia merasa yakin dengan keamanannya sendiri. Kalau dia merasa aman, dia akan sanggup mentolerir pihak manapun karena dia merasa aman. Tapi ketika orang merasa terancam, apapun yang dipersepsikan sebagai ancaman itu, maka orang akan cenderung untuk ya pasang kuda-kuda atau kemudian melakukan preemptive action untuk apa mendahului, menyerang dan sebagainya. Ini sebetulnya yang menjadikan problem toleransi di bukan hanya di Indonesia tapi di semua masyarakat di belahan dunia manapun. Nah, maka yang pertama-tama harus kita tegakkan bersama-sama adalah prinsip kesetaraan hak dan martabat di antara sesama kita ini. Bahwa setiap orang di hadapan yang lain dengan latar belakang apapun harus setara, harus sama hak dan martabatnya. Karena dalam negara bangsa modern ini semua orang adalah warga negara yang harus setara di depan hukum. Dengan dasar itulah, dasar keyakinan kesetaraan, jaminan hukum bahwa semua orang setara itu, kita bisa membangun toleransi yang lebih jujur di antara kita, yang bukan hanya sekedar lip service tapi sungguh-sungguh jujur dari hati, karena kita semua masing-masing merasa aman, tidak terancam oleh dominasi atau oleh gangguan dari pihak lain.
1: Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk Oase Indonesia.

hidup, kita terkadang dihadapkan pada pilihan terus maju ataukah bertahan dengan apa yang ada. Mau berjuang ataukah menjadi pecundang. Tidak terbatas gender. Pria dan wanita bisa saja digempur kehidupan yang kejam demi menghasilkan rupiah demi rupiah. Pada dokumenter kali ini, RRI ND akan mengajak Anda untuk mengenal para wanita tangguh. Wanita-wanita yang tidak muda lagi usianya ini harus berjuang mati-matian menghidupi keluarga mereka dengan menjadi wanita pemecah batu.

0: Rovina Lulu, seorang mama yang luar biasa mendedikasikan hidupnya pada keluarga. Di antara gempuran suara kendaraan yang lalu lalang di jalur lintas Endema Umere, tepatnya di kilometer 9 Kelurahan Roreke, mama menceritakan kisahnya.
1: Mama saya mau tanya, untuk angkut dari kali ke sini
2: gagal tanam karena bergeser.
3: Iya, ke sini itu. Dengan karung. Iya. Iya,
1: ikut sendiri.
3: Ikut sendiri saya. Karung itu banyak kalau kita ambil. Ember itu bisa 2 ember saya.
1: Mama kerja ke sebuah batu ini biasanya dari jam berapa sampai jam berapa?
3: Mulai ini jam 7, jam 11 ya, pada kan. Oh, pulang makan, habis sampai di rumah makan, makan habis istirahat. Istirahat, habis ini datang lagi.
1: Situ lagi sampai jam berapa?
3: Jam 4. Ke sini lagi.
1: Terus kalau seandainya belum ada yang beli batu, terus untuk beli makan pakai apa?
3: Tidak ada. Mau cari apa lagi? Kita ini hasil itu sudah banjir sudah bawa semua itu. Mau jual apa lagi? Ya. Ya, sayur-sayur sudah banjir sudah bawa semua.
1: Bagaimana caranya mama pikul batu dari kali ini ke
3: pinggir? Ya, jalan? Kumpul di pinggir ini kali, baru angkat ke sini. Okay. Ya.
1: Mama ini kan kita tahu ya mama bahwa ya. Ini kan adalah pekerjaan yang cukup berat.
3: Iya, iya.
1: Terus ini kan biasanya dikerjakan oleh laki-laki. Tapi kenapa mama yang

0: yang ambil alih.
1: Sama-sama kerja sama-sama.
0: Capek tidak nih?
1: Capek. Berhenti capek. Baru duduk baru ambil lagi.
2: Dengan alat seadanya seperti ember dan karung, Mama Rovina mengangkut batu dari kali atau sungai ke pinggiran jalan raya yang jaraknya bisa 100 sampai dengan 500 meter jauhnya. Walaupun capek dan lapar, pekerjaan ini tetap dijalani. Jatuh bangun dengan luka lecet pada kaki dan anggota tubuh seakan menjadi cemilan ringan sehari-hari. Mengeluh sudah tidak ada dalam kamus hidupnya. Saat rasa lapar tiba, jangan bayangkan bekal nasi dan ikan atau sayur sebagai pemuas rasa lapar. Untuk mengganjal perut, Mama Rovina hanya punya potongan ubi kering dan segelas air dari botol air mineral lusuh yang selalu menjadi teman setia nyaris berulang hari. Penghasilan yang didapatkan pun tidak menentu. Terkadang batu yang dipecah bisa terjual cepat, namun bisa juga 3 bulan terjual sekali. Itu pun dengan kisaran harga sekitar 1 juta rupiah sampai dengan 1 juta 200 ribu rupiah. Bahkan masih ditawar harganya oleh pembeli. Kebun dan sawah yang tak seberapa besar milik mereka sebagai sumber pangan keluarga habis disapu banjir beberapa waktu yang lalu, sehingga Mama Rovina hanya bergantung pada hasil penjualan batu. Kondisi suaminya yang telah tua, sakit-sakitan dan buta, ditambah dengan anak satu-satunya harapan mereka meninggal akibat COVID-19 di Malaysia pada Juli 2021 lalu, akhirnya membuat Mama Rovina menjadi tulang punggung keluarga untuk merawat suami dan cucu-cucunya.
0: Ini apa terus Mama? Kalau ini siang Mama ini yang pecahkan batu, terus ini Mama punya suami dengan ini Mama punya anak-anak, bagaimana?
1: Mana di rumah? Saya anak tidak ada. Iya. Kalau cucu tuh ada. Sudah ini di kampung jauh-jauh sekali. Satu anak laki-laki meninggal di Malaysia. Iya, berbaru ini nih.
0: Tahun berapa?
1: Berbaru nih bulan 7. Bulan 7. Tanggal 29 dia meninggal.
3: Iya. Katanya kena bukit, langsung bakar.
1: Bakar.
0: Oh, jadi anaknya Mama itu meninggal di Malaysia ya. Pada bulan Juli 2021. Ya. Meninggalnya karena COVID-19 dan langsung dibakar di sana. Ya.
1: Ada. Sudah tua semua. Sudah tua. Mata tidak lihat lagi.
0: Jadi Mama ini satu-satunya yang mencari nafkah ini.
1: Iya.
2: Setali 3 uang dengan Mama Rovina Lulu. Ada seorang mama bernama Lucia Lima yang menjadi seorang pepecah batu, namun dengan kondisi yang sedikit berbeda. Sang suami yang mengalami gangguan mental bertahun-tahun berakhir dengan meregang nyawa di pinggir kali saat Mama Lucia sedang memecah batu, membuatnya beralih menjadi kepala keluarga. Ia mengambil batu dari kali lalu memecahnya menjadi bagian kecil dengan bermodalkan palu dan potongan ban bekas sebagai pengaman agar batu yang dipecahnya tidak membias kemana-mana. Rasa cinta dan tanggung jawab kepada keluarganya lah yang membuat Mama Lucia harus merasakan dinginnya air kali menusuk kulit keriputnya dan panasnya mentari membakar raga tuanya dari pagi sampai sore hari.
1: Suami dulu bilang, ini anak masih SMP kelas 2. Gila, tapi satu minggu dia baik, satu minggu dia gila. Pas jam saya tanya nih, sepucun. kamu lihat ini Opa? Tidak. Saya tanya nih rumah sebelah, kamu lihat suami? Tadi dia datang, dia ada goreng pisang, kasih ini dia punya anak ke sekolah. Makan habis dia ke kebun, tapi dia dari atas kami tidak tahu lagi. Hilang dari tadi. Saya masak habis, saya lari. Cari di atas gunung tuh. Tiga kali. Lari kemana-mana, biasa tempat dia kan duduk sembarang sejak kerja. Lari ke sini ini tidak ada, tetapnya tidak ada. Saya capek-capek ini, saya belum makan. Saya lari ke kali sana, saya panggil-panggil. Saya naik di batu besar sini ini, biasa tempat dia duduk di kebun kami itu. Sana begini ini. Tapi bapak Suman meninggal. Tidak, dia masih di kebun. Lari semua ini. Sampai sana di ini air. Tingginya tuh begini. Kalau ada orang perlu batu besar. Kalau harganya mau sama mau. Muat batu ini dulu. Kliki kami lepas. Untuk beli makan ini. Habis ini ada orang perlu pasir.
4: Ada.
1: Satu setengah, satu pik atu yang 100 so berapa. Kami pikul pasir. Muat dulu untuk beli makan. Klikir tetap klikir. Klikir yang besar, yang kecil, harga masing-masing itu. Ada orang butuh batu mangga yang begini. Ya, kami begini. Lepas klikir. Pikul ini dulu. Ada orang butuh batu mangga. Pikul ini, bela batu mangga dulu yang begini nih. Batu kecil ini lepas dulu. Perlu batu ini, kami bela batu ini.
4: Yang tiap hari itu begini. Proyek tuh.
1: Hanya mereka Lurabat tanya tuh harga aku. Begini. Tanya harga kasih murah semua nih. Ya. Kita nih pecah setengah mati. Baru-baru nih, hanya laku saya punya. Saya punya muat di bawah. Apa boleh buat kita kerja selama belum pegang uang tuh? Datang tanya tuh. Satu trade besar tuh. Saya minta 1.200.000, mereka kasih 900. Saya bilang muat sudah untuk beli makan nih. Kita setiap hari datang nih. Satu hari dua kali datang. Datang jam 7.08. Ada yang saya ada pernah tidak pulang. Pulang buat apa? Pulang ke rumah kita duduk-duduk tidak ada hasil. Lebih baik saya tunggu sini, mereka datang makan, antar makan.
0: Kira-kira kalau ada bantuan dari pemerintah itu tuh Mama dapat tidak?
1: Mama saya dapat.
0: Terus ini Mama kan sekarang sebagai seorang kepala keluarga nih. Iya. Nah ini kira-kira Mama nih setiap hari ini Mama capek tidak? Mama pernah mengeluh tidak?
1: Saya sudah 3 malam Pak. Tidak tidur tuh rasa ini sakit ini rasa asam tusuk tuh 3 malam tidak tidur. Jam 5 sabuk tidur di. Rasa ini, mata juga rasa ini, kalau mau sakit, rasa sakit itu mata sudah mulai gelap. Kepala sakit terus, kita tidak kerja, siapa kerja lagi.
2: Selain Mama Rovina dan Mama Lucia, wanita kuat yang satu ini juga memiliki usia yang tidak muda lagi, yaitu sekitar 60 tahun, namun tetap semangat mengais rupiah. Berjibaku dengan panas, debu, hujan, dan suara bising kendaraan di lintas jalan Ende Maumere, tepatnya di kilometer 17 Watu Gamba, Desa Tomberabu 2, Kampung Woloveo, Kecamatan Ende, Mama Antonia Tai sudah menjalani pekerjaannya sebagai pemecah batu selama hampir 4 tahun untuk menghidupi 5 orang anaknya karena Mama Antonia dan suaminya tidak memiliki hasil kebun yang mencukupi kebutuhan hidup mereka dan biaya sekolah anak.
5: Kami mau pekerja 3-4 tahun karena pengaruh kopi feo iba esa. Jadi kami memilih waktu untuk muri anak kami, anak sekolah berbaritas di upon, kami rasa menyesal. Jadi kami memilih waktu, anak kami berubah kuliah, masa baru.
6: Anak berapa orang, Mama?
5: Anak 5 orang.
6: Yang pertama sudah kuliah?
5: Pertama di Jawa Pekan, no keluarga. Yang kedua lagi, keluarga gemuruh. Dah akhir-akhir ini lebih murah. Abis kasih imun sekolah lalalalalalalal, kerana kami pengaruh ko duit buat macet. Nek kai paru peori baga, cuma tinggal terakhir nek kai kuliah ke Rwanda. Nek kai baru masa bu, baru 2 tahun. Jadi kami berusaha pilih ke waktu merona. Ila kami nubiti kabela apa kopi feo asaiba. Mereka kami nubab sisi rumen pusingai kami mungkin kami rezeki ratu go. Mereka ambago kami ambu mamu gak ada babu amasu. Jadi pilih bikin batu tanah kami nubiti kami ngara butuhkan siapa anak kami. Gak ka betan buku surah anak.
2: Berjalan kaki setiap pagi dan petang sekitar 2 jam pulang pergi menuju pondok kecil tempat pecah batu atau pena watu yang hanya beratapkan terpal yang robek-robek dan beralaskan tanah di pinggir jalan kilometer 17. Mama Antonia dan suaminya Moses Redu bekerja setiap hari Senin sampai Sabtu mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Memecah batu yang berasal dari hasil gusuran eksavator di sepanjang pinggiran jalan kilometer 17 dengan memberikan uang rokok seadanya, mulai dari Rp50.000 sampai dengan Rp100.000 sebagai ucapan terima kasih bagi petugas eksavator yang sudah mengumpulkan batu untuk Mama Antonia dan suaminya. Tanpa pernah mengeluh dan menyerah, Mama Antonia selalu penuh sukacita menjalani hari-harinya meskipun harus berjalan cukup jauh dengan kondisi kaki yang mulai melemah karena termakan usia. Bermodalkan sebuah palu dan kain untuk membalut batu, keringat yang bercucuran di wajah dan sekujur tubuh, jari tangan yang mengeras, dan kulit tangan yang selalu terkelupas, Mama Antonia tetap semangat memecah batu dengan berbagai ukuran, dari yang cukup besar, sedang, hingga batu kerikil sesuai dengan kebutuhan pembeli dengan harga jual satu truk Rp500.000 sampai Rp700.000 untuk batu kerikil dan seharga Rp400.000 untuk satu truk batu berukuran besar. Semua batu yang dipecah dengan berbagai ukuran ini dikumpulkan di pinggir jalan sambil menunggu datangnya pembeli. Jika beruntung, batu-batu ini bisa terjual seminggu sekali atau dua kali. Apalagi saat musim proyek, permintaan batu ini cukup banyak. Namun, jika keadaan sepi, dalam sebulan tidak ada batu yang terjual.
5: Batu di pinggir jalan tuh, kalau orang kesian kami, taruh di pinggir kami bayar lagi dengan uang. Buang ke bawah kalau kami tidak kasih dengan uang mereka, uang rokok mereka. Jadi mereka ini buang saja ke bawah. Kalau kami minta tahan, kasih dengan mereka uang sedikit, mereka taruh, kami baru ambil. Jadi sisa sedikit-sedikit kami pecah begini. Kalau tidak kami rasa malas. Ini anak-anak tidak jadi terlantar sebentar di sebesar
7: ini. Ini batu-batu ini yang pukul pecahnya untuk apa, Mama?
5: Untuk buat rumah, untuk setapak jalan, tembok juga. Ya, jadi butuhkan kelikir, batu besar juga.
7: Mama di sini ada kelikir, ada batu besar juga jual?
5: Iya. Cuma sedikit-sedikit, jadi banyak orang dari sana.
7: Mereka Mama ini pecah batu ini setiap hari atau bagaimana?
5: Setiap hari.
7: Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Senin?
5: Tidak, Senin sampai Sabtu saja. Hari Minggu, hari Tuhan kita beribadat doa di kepela, di gereja. Saya dengan saya pun samin. Jalan kaki turun dari atas, dari kampung ke sini satu jam. Dari sini ke sana satu jam.
7: Mama kampung apa ya?
5: Kampung Tomberabu, Wolofeo. Desa Tomberabu 2, kami ini Kecamatan Ende. Apalagi kami agak kaki ini sudah tua nih, jalan pelan-pelan.
7: Mama umur berapa?
5: Sudah mau 60.
7: 60 tahun?
5: Iya. Iya.
7: Ini orang, biasanya orang beli itu kapan-kapan?
5: Tidak, kami ini tunggu mereka butuhkan baru datang beli. Kalau belum, tunggu. Kami kumpul. Ya, tidak rasa puas. juga kumpul setiap hari. Iya.
7: Jadi orang beli tidak beli, Mama selalu kumpul, ya?
5: Iya.
7: Kalau yang biasanya orang beli itu yang biasanya selama ini, itu kapan, Mama?
5: Tunggu proyek dulu. Ya, tidak tentu harinya. Tunggu proyek masuk, mereka baru beli. Kalau tunggu mereka buat rumah, mereka baru datang beli.
7: Mama, ini dari pagi jam berapa sampai jam berapa ya pukul batu begini?
5: Ini dari jam 9 sampai jam 4 baru pulang.
7: Jadi besok Mama dari rumah bawa memang makan.
5: Oh, bawa memang dengan makan sampai di sini baru makan.
2: Dengan suara lirih dan wajah yang selalu tersenyum, Mama Antonia bercerita bahwa ia tidak pernah merasa malas, sulit, ataupun capek memecah batu, karena ini adalah pekerjaan yang ia cintai dan membantunya untuk membiayai kehidupan keluarganya.
5: Tidak juga sesulit ini cari makan tuh begitu untuk anak nih. Kalau kita rasa sulit, kita malas, jadi anak-anak ini bagaimana? Nanti datang minta uang, kita mau buat apa? Kalau kita rasa malas, rasa capek, biar pelan-pelan. Yo, tidak juga puas. Kalau malas, tidak dapat uang. Anak-anak minta, kita mau kasih apa nanti? Jadi tidak lagi, tidak mau marah mereka salah, tapi kita suruh sudah mereka pergi sekolah, iya. Kalau mas malas nih bagaimana Isa punya anak nanti, kalau saya rasa malas uang itu dari mana datangnya? Tapi saya terus pelan-pelan. Iya, harus berusaha, tidak usah malas. Demi untuk anak juga. Untuk anak, untuk kami sendiri, untuk makan.
7: Oh. Mama dan Papa nih hari-hari hanya dari batu saja kan?
5: Iya, hari-hari. Cuma hari Minggu kami istirahat. Hari mulai hari Senin sampai hari Sabtu kami baru datang lagi.
7: Iya.
5: Iya.
7: Kalau hujan begitu macam Mama terus di sini.
5: Itu nih dengan pondok dikin.
2: Saat panas ataupun hujan, Mama Antonia dan suami tetap bertahan di pondok kecil sederhana mereka, meskipun terpalnya sudah usang dan robek, karena mereka percaya pondok inilah yang memberikan berkat dan rezeki bagi mereka sekeluarga. Harapan Mama Antonia tidaklah muluk-muluk. Mama hanya ingin anak-anaknya bisa bersekolah dengan baik dan menjadi orang baik.
5: Saya harapkan supaya anak-anak itu nanti menjadi orang yang baik. Ya, sekolah dengan saya bilang di kamu sekolah, kami juga ikut sekolah seperti kamu. Kami sekolah pecah batu cari uang untuk kamu, tapi kamu sekolah itu rajin. Jangan malas, jangan pergi kemana-mana. Saya bilang begini. Kamu nanti kalau kamu malas sekolah, nanti kamu nih injak di kaki Mama tu seperti pilih batu. Kamu malu ke tidak? Biar kami orang tua, kamu tidak usah. Saya bilang mereka begini.
7: Anakku Mama, kalau masalah kan yang terakhir kan lagi kuliah. Kalau dia pulang ke kampung ini, dia bantu Mama tidak?
5: Bantu. Oh. Mereka sudah berkeluarga, sudah 3 orang.
7: Dua orang masih sekolah?
5: 2 orang ini masih. Satu orang itu sudah putus asa karena uang tadi. Terlambat uang, jadi dia pergi cari sendiri di sana.
7: Dia merantau begitu?
5: Iya, di Jawa.
7: Di Jawa? Oh, satu orang tuh kuliah di Ende. Kalau datang libur, dibantu Mama?
5: Bantu.
7: Di Mama punya kampung tuh banyak kan pecah-batu begini?
5: Banyak orang di sana, bukan cuma kami satu dua keluarga saja. Di sana juga mereka ada dua keluarga, di situ ada 2 keluarga, cuma kami ini saja.
2: Begitu pula dengan harapan Mama Antonia kepada pemerintah. Dalam segala keterbatasannya, Mama ingin pemerintah memberikan bantuan dan perhatian kepada keluarganya seperti kepada keluarga lainnya. Dan semoga rintihan Mama Antonia bisa segera mendapatkan jawaban.
5: Seonohan atau pemerintah kita biar abitai dan sambut abisai mesti abis ratu dengannya kami nak kami ngarau kalau kesan abe ono Nah, kok bahasa tayir dunia anu no kami ke ono ngra mbak.
7: Tapi kalau seandainya kalau mama sekali waktu kita bembo ya, mungkin ngara ketemu ngara pesambuna mungkin harapan mama nang mbak.
5: Harapan jasi. Oh ja haras hi kita na no mesti sembah pati kengar kita atan no vurano vurano simo bagi no kita atu miskin ni go. Aben ar kita ki abu batu no dara no dara aben iba biya iba te iba dapat lo bidoi rekta pemerintah. Nah harapan jasi ngerena ko atana dapa o kami ni iba dapa. O keluarga kami ni jaan waki jun. Na iba pernah dapa.
7: Bantuan.
5: Bantuan. Moro bantu bu kai bo apa bu. Simo de kofi onan. O belang sufu to simo di babu ro. Simo na ngaba, simo de ro 15. Na dapa selama na iba aga kami. Ko atano simo no bura no bura taro are no bura no bura na ja ko lomara mara tei ata pare ga ena simo bu are taro ka atamba na duan ke si oktano paro da pagani ne ambu mama akare e ja si bam grena kita ndo pia batunga e kana ngre kungu dinga tapam bata ko abere mara mara ngre maso kato simo ngaji ja ne rimam grena kai si na kai desi aina bena korjeki ko abbe nyesengana naga kita na rejeki ba kita na ngasih pemerintah si bu kupite iba maso.
2: Di kampung Mama Antonia ada 5 keluarga lainnya yang juga bekerja sebagai pemecah batu untuk menyambung hidup. Dengan berbagai cerita kehidupan masing-masing, mereka menjalani pekerjaannya dengan rasa senang dan bahagia. Mereka selalu yakin bahwa segala kerja keras mereka selalu dilihat Tuhan dan

Piala Dunia 2026. Nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York.

0: enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
1: Tim Nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun,

0: akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030 bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
1: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini

usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel

berusia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin, sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: transfer Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, kalau Persib Bandung juga, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan Asian Cup Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini kita juara, target juara. Target juara mah, pemain-pemain kecek-kecek.
1: Siapa yang juga fokus ya, kalau presiden pun juga. Kita mudah-mudahan juara juga, ya walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
4: Oke.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar, yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekuli, Seni Was, Dagnar Orangmangun, dan yang terbaru, Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut yakin menjadi kunci menghadapi jadwal padat Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Kansuari Tiki Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.

0: Menurut ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
1: Jadi tidak ada yang terlalu hebat, dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
0: Betul, ya. Apa harapan ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
1: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara, supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
0: Betul.
1: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan, dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok, tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya Kak Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah, seperti itu kan.
0: Betul.
1: Karena nervous. Nah tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Gitu loh Pak.
0: Baik.
1: Ya.
0: Siap.
1: Oke baik, terima kasih Pak Nur. Selamat siang.
0: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Awi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan

Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CIF Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan Evil's Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh BM Dia, seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan

Hiu kerap disebut dan diketahui sebagai salah satu predator pemangsa bawah air yang sangat ganas. Hiu dikenal sebagai hewan yang menyeramkan karena mampu menyantap berbagai makhluk dengan giginya yang tajam. Dari seluruh bagian tubuh hiu, yang cukup mencolok itu adalah bagian giginya. Hiu diketahui memiliki gigi tajam dan runcing, dan gigi-gigi tersebut terlihat sangat menyeramkan dan sangat berguna ketika dipakai untuk membunuh. Namun meskipun diketahui memiliki gigi-gigi yang sangat tajam dan juga mengerikan, ternyata gigi tersebut sangat mudah lepas dari mulutnya. Dengan kondisi tersebut, ikan hiu diketahui dapat kehilangan hingga 60 ribu buah giginya hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Meskipun ia dengan mudah kehilangan gigi, pertumbuhan gigi hiu hanya butuh waktu 24 jam atau 1 hari saja hanya untuk menumbuhkan kembali giginya yang hilang atau lepas dari mulutnya.

dengar kalau hidung manusia itu lemah? Faktanya, itu salah besar. Hidung manusia ternyata punya kemampuan luar biasa yang jarang dibahas. Para ilmuwan menemukan bahwa manusia mampu mencium lebih dari 1 triliun aroma berbeda. Ya, 1 triliun. Artinya, indera penciuman kita jauh lebih kuat dari yang diperkirakan selama ini. Di dalam hidung ada sekitar 400 jenis reseptor penciuman, dan setiap reseptor bisa menangkap kombinasi aroma yang berbeda. Itulah kenapa kita bisa membedakan bau hujan pertama saat turun aroma tanah, parfum tertentu, sampai wangi makanan favorit, bahkan ketika aromanya sangat mirip. Lebih unik lagi, bau tertentu bisa langsung memicu emosi dan juga memori karena indera penciuman terhubung langsung ke bagian otak yang mengatur perasaan. Itulah alasan sebuah aroma bisa bikin kamu teringat sesuatu.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat siang dan apa kabar Anda di waktu-waktu istirahat begitu ya. Waktu siang ini istirahat sambil menikmati makan siang ataupun waktu istirahat ngobrol dengan teman-teman di kantor ya. Sambil mendengarkan RRI itu adalah cara yang paling tepat, sudah tepat Anda lakukan. Dan pendengar, menemani waktu siang Anda di kesempatan siang hari ini juga kami akan hadirkan informasi-informasi untuk Anda dari laman RRI.co.id. Badan Pengawasan Obat dan juga Makanan BPOM berkomitmen melindungi masyarakat dan memperkuat ketahanan kesehatan nasional melalui pengawalan inovasi vaksin produksi dalam negeri. Komitmen tersebut diwujudkan dengan mendukung peluncuran vaksin BioNTech sebagai vaksin tifoid dan konjugat ya, pertama buatan Indonesia. Peluncuran vaksin BioNTech berlangsung dalam gelaran Medical Expo FKUI 2026 di Jakarta Pusat Kamis 16 Juli 2026. Vaksin tersebut merupakan hasil kolaborasi PT Bio Farma Persero bersama FKUI untuk menjawab tingginya beban kasus demam tifoid. Kehadiran vaksin lokal ini juga menjadi langkah strategi mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat dan juga vaksin nasional. Saat ini ketergantungan impor bahan baku obat dan juga vaksin di Indonesia masih mencapai 94%. Ketergantungan impor tersebut dinilai berpotensi mengganggu ketahanan kesehatan nasional ketika terjadi krisis global maupun gangguan pasokan internasional. BPOM kemudian memproses registrasi BioNTech melalui jalur khusus obat pengembangan baru dengan target penyelesaian 100 hari kerja. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, itulah informasi untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Sambil menikmati makan siang Anda, waktu santai Anda bersama keluarga ataupun orang-orang tercinta, kami masih hadirkan rangkaian lagu-lagu untuk Anda.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.

0: A few minutes later.
1: Astaga, susiang.

hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: mendengarkan kami program Bahasa 1 RRI ND. Seperti yang sudah saya sampaikan untuk Anda, bahwa di kesempatan siang hari ini kita bersama untuk program acara Bincang Budaya. Dan pendengar RRI, untuk Anda ketahui, tradisi budaya warisan leluhur itu merupakan fondasi yang kokoh untuk kita membentuk karakter manusia Indonesia yang memiliki banyak makna tentang pegangan hidup. Di tengah gejolak perkembangan zaman, dengan maraknya pengaruh budaya luar, eksistensi tradisi-tradisi lokal pun kian mengalami ancaman kepunahan. Maka tradisi-tradisi lokal itu perlu dijaga kelestariannya, pendengar ya. Tidak cukup hanya sebatas pada menggaungkan seruan kata atau melaksanakan seremoni, namun turut menggali, memahami, dan juga menjalankan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Sebab pendengar, tradisi akan abadi bila terimplementasikan dalam keseharian kita. Salah satu warisan budaya leluhur masyarakat adat Sika Krowe adalah ritual Lodongme, dan kita akan bicara tentang pesan dalam ritual Lodongme di Sika bersama narasumber kami di layanan telepon siang hari ini. Ada Bapak Ferdinand Evensius Edomeko, Kadis Pariwisata dan juga Kebudayaan Kabupaten Sika. Pak Evan, selamat siang. Pak Evan, selamat siang.
1: Halo, halo.
0: Oke, selamat siang. Suaranya ya, sudah bisa didengar. Salam hangat dari ND Kota Pancasila ke Sika.
1: Salam paling hangat dari Maumere, Ibu Kota Kabupaten Sika, untuk semua pendengar RRI ND di mana saja berada. Sekali lagi salam hangat dari Maumere.
0: Oke. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya begitu ya. Ini baru saja selesai rapat begitu ya Bapak ya.
1: Benar sekali.
0: Oke. Baik, Bapak, kita bicara tentang pesan dalam ritual Lodongme di Sika ya. Tapi sebelumnya kami minta untuk bisa dijelaskan begitu ya. Apa itu ritual Lodongme dan bagaimana asal-usulnya ada ritual ini di Sika?
1: Oke, baik, Kakak Lili dan para pendengar pecinta RRI di mana saja berada. Sebelum kita masuk ke topik tentang Lodongme gitu sendiri, izinkan saya menyampaikan dulu bahwa di Kabupaten Sika terdapat 5 etnik besar. Dan yang paling besar itu adalah etnik Krowe yang memiliki tradisi Lodongme, sebutan Lodongme ini. Walaupun secara praktek dan filosofi Lodongme ini juga ada di tradisi, ada dalam tradisi dan budaya etnik-etnik lainnya dengan sebutan dan ritus yang mirip, ada juga yang beda, tetapi dengan tujuan dan filosofi yang sama.
0: Okay.
1: Nah, kalau Lodongme itu sendiri tentang dari artinya, arti kata secara harfiah, lodong itu menurunkan.
0: Menurunkan.
1: Kalau me, anak A. Kalau lodong me, secara harfiah, itu menurunkan anak yang baru dilahirkan. Biasanya dalam hitungan 4 hari. Itu dari dalam rumah ke halaman.
0: Oh iya.
1: Dengan pintu besar itu lodong me, maksudnya menurunkan anak dari dalam rumah ke halaman. Dan tujuannya secara filosofis itu memperkenalkan si anak baru kepada dunia luas. Demikian dia punya arti secara singkat. Sejak kapan? Ya, sejak leluhur kita belum bisa melacak ini mulainya abad keberapa, apakah sebelum Masehi apa sesudah Masehi, itu belum terlacak. Hanya yang pasti bahwa sudah sekian lama menjadi bagian dari adat dan kebudayaan setempat. Demikian kata.
0: Oke, baik. Tadi dijelaskan bahwa di Sika itu ada 5 suku besar begitu Bapak ya. Dan untuk Lodongme ini apakah di semua suku-suku yang ada di Sika juga penyebutan yang sama begitu dengan sebutan Lodongme?
1: Berbeda
0: ya. Untuk Lodongme sendiri ini ada di suku mana ini Bapak?
1: Lodongme?
0: Iya.
1: Itu yang Kak Lili sudah beritahu tadi, ada di suku di Krowe.
0: Jadi ini benar ya, di Krowe saja begitu Bapak ya?
1: Betul.
0: Oke, di daerah lain dengan penyebutan yang lain begitu?
1: yang lain lagi.
0: Ya, ya, betul. Oke. Okay. Baik, Bapak. Nah, makna utama dari ritual ini yang ingin disampaikan ini apa begitu, Bapak, ya? Selain tadi dijelaskan bahwa ingin memperkenalkan si anak ini kepada dunia luar, begitu.
1: Iya, betul. Makna utama bahwa seorang bayi yang baru dilahirkan itu, ya, makhluk. Bayi itu adalah manusia, dan manusia itu makhluk sosial, dan sebagai makhluk sosial dia tidak hanya akan menjadi orang rumahan, anak dalam rumah, tapi suatu saat dia akan turun ke halaman bermain dengan sesamanya. Kemudian seiring tumbuh kembangnya dia akan berkembang makin besar dan jelas ruang bermain, ruang belajar, dan ruang singgungannya akan makin luas. Bahkan bila perlu ke ujung bumi sekalian. Oleh karena itu dia perlu diperkenalkan kepada dunia, dan juga dunia diperkenalkan kepada dirinya. Dan tentu saja dalam ritus itu ada harapan-harapan yang disampaikan oleh para orang tua terhadap anak yang baru ini, atau anak balita ini, anak baby.
0: Oke, baru 4 hari begitu ya. Ini biasanya diselenggarakan begitu, Bapak, ya?
1: Iya, kurang lebih 4 hari
0: setelah kelahiran. Oke, baik, Bapak. Secara singkat bisa dijelaskan seperti apa ritual ini berlangsung di suku Krowe tadi, Bapak? Lodong Me ini.
1: Oh iya. Itu biasanya dibuat pagi hari sekali ketika bukan ketika tapi bersamaan dengan matahari terbit.
0: Oke.
1: Jadi secara timingnya itu pagi, ukuran dulu belum ada jam ya, sehingga ukurannya matahari terbit, sehingga harapan atau refleksinya itu nanti terbit dan bersinar seperti matahari. Akan tetapi ritu sendiri, pertama ada pasutri yang menggendong anak turun dari dalam rumah ke halaman melalui pintu besar rumah di bagian depan itu. Dan yang menggendong si bayi biasanya bukan bapak atau mama kandung, akan tetapi orang yang dituakan dalam rumah tapi makin masih kuat ya. Ya kalau sudah sangat sepuh dia tua, tapi ya hati-hati jangan sampai yang bersangkutan sendiri jatuh, apalagi anak dalam gendongannya. Sehingga biasanya diambil mama besar atau bapak besar. Nah, biasanya Pak Sutri.
0: Ya.
1: Lalu ada keluarga yang meminta bapak besarnya, mama besarnya, kakak dari si mama atau kakak dari si bapak. Tapi ada juga kakak dari si bapak. Ada juga yang meminta mama besar atau bapak besar, kakak dari si ibu. Sehingga sebutannya na'a atau tuang. Kalau kakak dari mama berarti bapak besar, mama besar, kakak laki-laki, kakak perempuan itu na'a. Jadi ada sebutannya macam-macam, tuang na'a atau mama besar-bapak besar, tapi prinsipnya adalah orang yang lebih tua. Nah, misalnya si mama tua itu yang menggendong balita, kemudian bapaknya itu yang mendampingi, dan dalam proses menurunkan itu, mereka membawa semacam, orang Maumere sebut teren, tetapi teren itu ceritanya dari bambu dibuat khusus untuk kalau dulu itu untuk mengisi padi juga air, tetapi dalam upacara ini itu digunakan untuk sedon di tanah. Sedon itu hantam ke tanah sehingga bunyi, lalu ada tempurung yang diisi dengan debu abu. Jadi mereka akan berjalan mengelilingi rumah mulai dari bagian kanan, dan sambil berjalan itu abu dihamburkan sedikit demi sedikit dari kiri, dari keluar dari pintu belok kanan, kemudian selesai ketika masuk lagi dari mengelilingi rumah, masuk lagi ke pintu besar dari sebelah kiri, itu sambil mengucapkan doa dan harapan dalam bahasa adat. Dan doa dan harapan dalam bahasa adat itu intinya sebuah permohonan kepada Yang Maha Tinggi agar anak ini dalam tumbuh kembang selanjutnya dia makin sehat, tetap sehat, dan semakin kuat, bertumbuh makin cepat dewasa dan menjadi anak yang yang saleh, yang cerdas, yang sehat, pokoknya semua yang baik-baik yang boleh yang diharapkan positif, pada orang tua, ya? Pada anak-anaknya. Selain itu, karena memang tradisi masa lampau itu kan kita ini bangsa agraris, suku, sehingga untuk doa terhadap mata pencaharian nanti itu adalah doa-doa yang berhubungan dengan agraria. Jadi misalnya anak ini kalau berkebun, kebunnya itu berbuah,
0: menghasilkan
1: berlimpah-limpah, iya. Kalau menanam pohon, pohonnya juga tumbuh subur dan berbuah melimpah. Jadi yang harapan terhadap masa depan anak selalu berhubungan atau digambarkan dalam suasana agraris. Tetapi seiring zaman tentu saja si anak boleh berkarya di bidang apa saja, misalnya dia pilot pesawat tempur dan karyanya bagus. Tapi itu ya di bahasa, karena adat kita belum sampai itu,
0: ya, maka waktu itu begitu
1: ucapannya.
0: Bapak, ya?
1: Ungkapannya itu, harapan itu tetap berhubungan dengan tanaman.
0: Iya, betul sekali. Oke, ini menarik begitu ya. Kita akan lanjutkan kembali obrolan terkait dengan Ludung Mei ini, Bapak, ya. Bagaimana upaya pemerintah salah satunya nanti untuk mempertahankan ritual Ludung Mei ini di Sika, teristimewa di suku Krowe, begitu Bapak, ya. Setelah kita nikmati satu nomor lagu, ini juga spesial kami bingkiskan untuk Bapak Evan yang sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND di kesempatan siang hari ini dalam Bincang Budaya. Kita nikmati, Bapak. Mohon untuk tidak matikan telepon.
1: Oke, tetap monitor.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya.

laut indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. Pro 1 RRIND menghadirkan program acara Bincang Budaya ke ruang dengar Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Flores dan Lembata.

14 waktu Indonesia Tengah. Dalam setiap episode, kami ajak Anda menjelajahi keberagaman budaya yang ada di Flores dan Lembata. Dengarkan kisah-kisah unik dan menikmati keindahan seni serta tradisi yang membuat Flores dan Lembata begitu istimewa. Dengarkan wawancara eksklusif kami bersama para tokoh-tokoh adat, tokoh budaya, seniman, tokoh masyarakat, dan pengamat budaya yang akan membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan kekayaan budaya di Flores dan Lembata. Mari bersama-sama melestarikan warisan nenek moyang kita dan menghargai keunikan budaya yang ada di Flores dan Lembata. Bincang Budaya, karena keindahan ada di setiap cerita.

0: Masih dalam program acara Bincang Budaya dengan topik dan juga narasumber yang sama di kesempatan siang hari ini, pesan dalam ritual Lodong Medisika bersama Bapak Ferdinand Evensius Sedomeko, Kadis Pariwisata dan juga Kebudayaan Kabupaten Sika. Bapak, selamat siang kembali.
1: Selamat siang Kak Leli dan juga selamat siang untuk semua pendengar RRIND di mana saja berada.
0: Oke, makan siangnya dipending dulu Bapak ya, ngobrol dulu di RRI begitu ya.
1: Siapa?
0: Oke, baik Bapak, ini terkait dengan ritual Lodong Medisika dalam konteks modernisasi dan juga globalisasi seperti saat ini, bagaimana Bapak melihat keberlanjutan dari ritual Lodong Medi Krowesika dan juga ritual yang sama di beberapa suku yang ada di Kabupaten Sika, Bapak? Silakan.
1: Oke, terima kasih. Ini pertanyaan ini menuntut refleksi yang mendalam ini. Jadi begini, pertama, setelah ini saya jawab ada pertama dan kedua. Yang pertama itu tentang tantangan berbudaya di era digital. Yeah. Saya teringat ada dua pikiran. Pertama itu oleh futurolog John Naisbitt dan Patricia Aberdeen yang pada tahun 1991 itu menerbitkan sebuah buku bestseller judulnya Megatrends 2000. Dalam buku itu John Naisbitt meramalkan ada 10 tren yang mencari tren dunia. Salah satunya bahwa akan ada perkembangan dunia IT yang membuat dunia ini menjadi terasa seperti sebuah desa, atau istilah beliau itu global village, desa dunia, di mana satu dusun dengan dusun lain, yang artinya satu negara di belahan dunia yang satu dihubungkan dengan belahan dunia yang lain dalam tempo yang seketika. Misalnya siaran bola kaki, apa yang saat ini terjadi di Brasil yang beda waktunya sekian hari dengan kita, bisa kita tonton saat ini. Makanya saat ini Euro, anak-anak kita nontonnya tengah malam karena di Eropa ya sedang sore asiknya bermain bola.
0: Perbedaan zona waktu begitu Bapak ya.
1: Oke. Sehubungan dengan itu, ada tren seperti itu jadi tren perkembangan teknologi. Di sisi lain, orang ternyata kembali ke kebudayaan lokal. Jadi ada upaya untuk kembali ke kebudayaan lokal. Sehingga cocok dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno pada 17 Agustus 1964 ketika beliau, Bung Karno, dalam pidato proklamasinya itu beliau menyebut dan memperkenalkan Tri Suci Bung Karno atau Trisakti Bung Karno. Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan. Nah, kata berkepribadian secara kebudayaan itu kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 45, itu pasal 32 ayat 2, bahwa negara berkewajiban memajukan kebudayaan nasional. Nah, kebudayaan nasional ini kemudian dituangkan dalam Undang-Undang nomor 15 tentang pokok-pokok kebudayaan daerah. Jadi ada 10 pokok kebudayaan daerah yang harus dikembangkan. Salah satu dari 10 pokok ini adalah ritus. Nah, ritus ini termasuk Lodong Me. Ya. Lodong Me itu bagian dari termasuk ritus karena dia memiliki urutan-urutan acara dan masing-masing urutan punya maksud tersendiri. Nah, kembali ke pertanyaan. Bagaimana ritus atau tradisi Lodong Me ini dalam zaman modern seperti ini? Kalau pengamatan saya sehari-hari di khusus di Kabupaten Sika ya, tidak hanya di dalam kota Maumere tapi di Kabupaten Sika masih berlanjut walaupun harus diakui dengan getir bahwa banyak keluarga yang juga lupa, bukan lupa, mungkin juga dengan sengaja tidak melaksanakan ritus ini karena mungkin merasa diri keluarga modern. Akan tapi di kampung-kampung itu tetap ada, ritus Lodong Me. Walaupun dia punya urutan-urutan ritus itu tidak setia dengan apa yang dibuat oleh leluhur, termasuk dengan kata-katanya, karena memang anak-anak yang lahir di zaman ini, jadi generasi milenial kita, generasi sehat saat ini, mereka tidak mungkin dalam doa-doa itu dihubungkan dengan bertani. Ya? Hmm. Akan tetapi ya hubungan mereka ya dengan bermain internet, ada yang barangkali jadi YouTuber. Jadi kalau didoakan untuk menjadi petani ya apa melawan zaman itu kan. Hmm. Oleh karena itu tradisi ini pun saya perhatikan secara unik itu dilaksanakan separuh sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan dan juga memohon restu leluhur agar si anak dalam proses kehidupan berikutnya, jadi dalam proses tumbuh kembangnya, dia senantiasa sehat, kuat, dan cerdas dalam mengikuti pendidikan. Akan tetapi ada bagian yang hilang saya perhatikan itu, mereka tidak lagi mendoakan anak ini menjadi petani yang sukses, tetapi orang yang sukses di masa depan dengan tantangannya sendiri, demikian itu. Dan ini menarik dari sisi tantangan kebudayaan.
0: Oke, baik Bapak. Jadi walaupun ada beberapa hal yang dihilangkan, tetapi tidak menghilangkan tujuan utama dari ritual ini begitu Bapak ya. Lodong Mei ini benar begitu Bapak sekali. Ya, tetap memohon restu dari leluhur untuk perkembangan dan juga pertumbuhan anak ini ke depan. Baik Bapak, ini Bapak sebagai salah satu pemerhati budaya yang ada di Sika, pelaku budaya di Sika, dan juga sekaligus sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan juga Kebudayaan Kabupaten Sika. Nah, sejauh ini peran pemerintah daerah begitu ya untuk melestarikan dan juga mempromosikan ritual Lodong Mei dan juga beberapa ritual lainnya di Sika ini seperti apa, Bapak?
1: Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini penting terkait tugas pokok dan fungsi saya.
0: Betul.
1: Jadi sebuah warisan budaya akan tetap terjaga jika dihayati oleh para pewarisnya, oleh para pemangkunya, para pemeluknya. Kalau kita pemerintah ini gas mati punya, tetapi kalau masyarakatnya tidak peduli ya, aduh, ya kita bagaikan bertepuk sebelah tangan dalam dunia cinta. Oleh karena itu, upaya kami bagaimana dalam sosialisasi, pertemuan dengan pemuka-pemuka, tua-tua adat, dan juga masyarakat, mulai dari komunitas-komunitas kecil, kita sengaja bertanya, menggali budaya Bapak Mama di sini bagaimana, lalu apakah Bapak Mama rasa baik atau tidak, bagaimana situasi itu dikaitkan dengan situasi tantangan zaman saat ini, apakah masih perlu dipertahankan. Nah, ketika mereka sendiri memutuskan bahwa itu penting loh, ayo kita bikin lagi. Itu yang sengaja kita buat dengan demikian menyadarkan mereka betapa meluhurnya budaya mereka, tetapi dengan refleksi mereka sendiri. Kita hanya ibarat bidan yang menolong kelahiran ide mereka sendiri. Dan mereka memikirkan, mereka menyadari, kemudian mereka melaksanakan. Kemudian kita backup dengan misalnya penyediaan dana, sehingga kami tahun lalu itu menarik juga, kita sempat bikin ada festival Lodong Mei.
0: Ada festival Lodong Mei.
1: Itu festival Lodong Mei yang memang kita kemas menjadi sebuah festival yang juga diisi dengan berbagai acara lain, tapi intinya itu festival Lodong Mei. Syukurnya itu tahun lalu itu dengan dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, sehingga ada para kurator kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu tiba di Maumere untuk kita sama-sama berfestival itu. Sehingga kebetulan kita menyelenggarakannya di ibu kota kecamatan, yakni Kecamatan Lela, sehingga semua desa, para pemimpinnya, para pemuka adatnya, pemangku adat, pemangku budaya, pelaku budaya, pelaku seni, itu kita undang untuk terlibat aktif dalam festival ini. Dan setelah selesai, mereka sendiri berkomentar, aduh ternyata kita punya budaya ini kalau dijaga, istilahnya jaga pelamang, itu ternyata punya nilai bagus, menarik, dan masih relevan untuk tetap dihayati dan dipertahankan di zaman seperti ini.
0: Okay.
1: Jadi kurang lebih demikian, Kakak.
0: Dan apakah festival ini menjadi festival tahunan begitu, Bapak? Agenda tahunan dari pemerintah Kabupaten Sika?
1: Rencananya kami bikin tahunan.
0: Oh iya.
1: Ay, terus? Ini menyangkut dana. Kebetulan ini kita cerita sekaligus sebagai pertanggungjawaban publik ya, bahwa kami kebetulan tahun lalu itu mendapat dukungan dana dari Pokir anggota dewan dari Dapil 2. Dapil 2 itu antara lain wilayahnya itu adalah Kecamatan Lela Bapak Charles. Dari salah satu parpol. Sayangnya beliau dalam pilek barusan ini tidak terpilih lagi, sehingga kami juga terancam bahwa festival ini tidak dibiayai lagi. Tapi kita akan mencari cara lain. Misalnya para kades dan BPD kalau merasakan manfaatnya, mereka bisa mengalokasikan dana desa secara bersama-sama untuk menyelenggarakan lagi, dan kami dari dinas bisa memberikan penyertaan dukungan dana juga demikian.
0: Baik Bapak, jadi ini intinya bahwa ritual ini bisa akan terus berjalan begitu di Sika ketika masyarakat dan juga pemerintah bersama-sama begitu ya mengaktifkan kembali dan juga terus melestarikan kebudayaan ini, budaya Lodongme, ritual Lodongme di Sika. Dan tadi juga Bapak sempat bercerita begitu ya bahwa ada masyarakat yang merasa bahwa oh ini penting dan perlu kita lestarikan. Dan apakah juga demikian ada di beberapa daerah begitu Bapak, ketika Bapak dan juga teman-teman mendekati dan menyatakan bahwa ini tidak perlu hanya menghabiskan uang, anggaran dan sebagainya. Apakah pernah seperti itu, Pak Kadis?
1: Kebetulan belum pernah.
0: Belum pernah yang... dan mudah-mudahan tidak ada ya.
1: Belum pernah, hanya yang muncul bahwa kita tertawa ketika mencatat kembali proses itu kan harus mengikuti ritus, di mana dalam ritus itu ada ungkapan-ungkapan atau doa-doa atau istilah lokal di sini disebut kleteng latar. Itu semacam puisi doa yang berisi harapan-harapan tentang anak kemudian hari. Yang itu yang tadi saya ceritakan bahwa Gua Uma Karetua Naha. Jadi itu kerja kebun harus sukses. Nah itu yang kadang mereka sambil bahas mereka ketawa. Mereka bilang, Bapak Kadis, kami ke depan tidak akan kerja kebun karena kami kebun sudah tidak ada lagi. Sekarang kami mau kerja di kota. Jadi ini bagaimana ini? Sudah kita ketawa. Setelah itu kita menyadari bahwa memang adat itu kan lahir sebagai jawaban manusia terhadap tantangan zamannya. Jadi ketika zaman kita bukan lagi agraris atau perlahan-lahan bergeser, bertransformasi dari yang agraris ke yang modern, maka kita juga akan pelan-pelan meninggalkan budaya agraris menuju ke budaya yang lebih modern. Nah ini kalau omong ini bisa lama lagi, karena topiknya bisa kita tambah perluas ini.
0: Betul, ini sementara waktunya sampai jam 2 begitu Bapak ya. Kita tahu bahwa anak muda generasi milenial mereka ini yang punya tugas untuk melanjutkan begitu ya, mewarisi

terputus dan kami mencoba menghubungi kembali Pak Kadis, Pak Evan Edomeko, Kadis Pariwisata dan juga Kebudayaan Kabupaten Sika untuk bisa melanjutkan kembali obrolan kita begitu ya di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar RRI, sudah banyak hal yang kita dapatkan terkait dengan ritual Lodome yang ada di suku Krowe Kabupaten Sika, dan besar harapan kita bahwa ritual-ritual semacam ini sekecil apapun tetap kita lestarikan, tetap kita jalankan dan tetap kita teruskan begitu ya dari generasi ke generasi. Dan pendengar RRI, kami akhiri saja obrolan budaya di kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah sesaat lagi kita akan ikuti penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Kami mengajak Anda menjadi jurnalis warga dengan ikut menyampaikan informasi kejadian penting di sekitar Anda terkait pelayanan publik, lingkungan, bencana alam, cuaca, lalu lintas, berita kehilangan, dan berbagai peristiwa lainnya live di Pro 1 RRI ND.
1: Saya di Bajawa, Kabupaten Ngada. Cuaca hari ini, pagi ini sangat cerah sekali.
0: Sampaikan informasi Anda melalui line telepon 0821 4451 1957. Pesan suara, pesan teks, foto, atau video melalui nomor WhatsApp 0821 3878 8786.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

dalam sekejap, nyawa

0: satu asumsi yang paling dasar dalam membangun toleransi, yaitu bahwa orang itu mau bertoleransi kepada pihak lain kalau dia merasa yakin dengan keamanannya sendiri. Kalau dia merasa aman, dia akan sanggup mentolerir pihak manapun karena dia merasa aman. Tapi ketika orang merasa terancam, apapun yang dipersepsikan sebagai ancaman itu, maka orang akan cenderung untuk ya pasang kuda-kuda atau kemudian melakukan preemptive action untuk apa, mendahului, menyerang dan sebagainya. Ini sebetulnya yang menjadikan problem toleransi di, bukan hanya di Indonesia tapi di semua masyarakat di belahan dunia manapun. Nah, maka yang pertama-tama harus kita tegakkan bersama-sama adalah prinsip kesetaraan hak dan martabat di antara sesama kita ini. Bahwa setiap orang di hadapan yang lain dengan latar belakang apapun harus setara, harus sama hak dan martabatnya. Karena dalam negara bangsa modern ini semua orang adalah warga negara yang harus setara di depan hukum. Dengan dasar itulah, dasar keyakinan kesetaraan, jaminan hukum bahwa semua orang setara itu, kita bisa membangun toleransi yang lebih jujur di antara kita, yang bukan hanya sekedar lip service tapi sungguh-sungguh jujur dari hati, karena kita semua masing-masing merasa aman, tidak terancam oleh dominasi atau oleh gangguan dari pihak lain.
1: Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, untuk Oase Indonesia.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 21 Juli 2026 dengan Sari Berita. Perselisihan antar warga di wilayah perbatasan Dusun Bele, Desa Waiburak dan juga Dusun Lewonara, Desa Narasausina, Kabupaten Flores Timur yang terjadi pada Sabtu 19 Juli 2026 pagi masih diselidiki. SMA Negeri 1 ND menegaskan seluruh proses pengerjaan revitalisasi sekolah dilakukan secara swakelola dan mengikuti ketentuan pemerintah untuk menjamin akuntabilitas penggunaan dana bantuan. Bersama saya Lely Karakit, ikuti segera berita selengkapnya.

0: Pendengar, perselisihan antar warga di wilayah perbatasan Dusun Bele Desa Waiburak dan juga Dusun Lewonara Desa Narasaosina Kabupaten Flores Timur yang terjadi pada Sabtu 19 Juli 2026 pagi masih diselidiki. Informasi ini selengkapnya disampaikan reporter Suimam.
1: Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Flores Timur, AKP Eliazer Akalelado, kepada RRI Senin 20 Juli 2026 mengatakan penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap kronologi peristiwa tersebut. Berdasarkan data sementara, peristiwa tersebut menyebabkan 3 orang meninggal dunia, 5 warga mengalami luka ringan, serta 20 unit rumah terbakar. Pendataan terhadap korban maupun besaran kerugian material masih terus dilakukan seiring proses penanganan yang berlangsung di lapangan. Menurutnya, penyidik Polres Flores Timur masih mendalami penyebab perselisihan guna memastikan rangkaian peristiwa berdasarkan alat bukti yang tersedia. Hasil penyelidikan nantinya akan menjadi dasar penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dijelaskan, untuk menjaga keamanan, Polres Flores Timur mengerahkan 156 personil gabungan bersama unsur TNI dan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur. Personil tersebut berasal dari Polres Flores Timur, Polsek Jajaran, Kodim 1624 Flores Timur, Koramil Adunara, dan Kompi Brimob.
2: Personil gabungan melaksanakan pengamanan patroli, penjagaan di titik-titik rawan, evakuasi korban, serta melakukan penggalangan kepada tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat.
1: Ia melanjutkan, situasi di lokasi kini berangsur kondusif setelah mendapat pengamanan ketat dari personil gabungan TNI dan Polri. Aparat keamanan tetap bersiaga mengantisipasi kemungkinan gangguan sekaligus memastikan aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan aman kembali. Polres Flores Timur mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Kepolisian meminta seluruh pihak mempercayakan penanganan perkara kepada aparat sesuai mekanisme hukum yang berlaku secara profesional. Selain melakukan penyelidikan, Polres Flores Timur bersama pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat terus membangun koordinasi. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan sekaligus memperkuat upaya mediasi demi mewujudkan situasi damai di Kabupaten Flores Timur.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Memiliki potensi besar di sektor pertanian dan juga perkebunan, masyarakat desa Warupele 2, Kecamatan Inerie minta perhatian pemerintah daerah terhadap infrastruktur jalan menuju kawasan produksi. Informasi ini disampaikan Ferry Soal.
3: Desa Warupele 2, Kecamatan Inerie memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, khususnya komoditas kelapa yang menjadi salah satu sumber penghidupan utama masyarakat. Didukung lahan yang cukup luas dan kondisi alam yang mendukung, desa ini dinilai memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain kelapa, masyarakat juga mengembangkan berbagai komoditas pertanian dan perkebunan lainnya seperti jambu mete dan mangga. Potensi ini menjadi modal penting bagi desa dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal. Namun di balik besarnya potensi tersebut, para petani masih menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi produktivitas dan pemasaran hasil panen. Salah satu persoalan utama adalah kondisi infrastruktur jalan menuju kawasan produksi yang belum memadai. Kepala Desa Warupele 2, Kletus Obaria, mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur jalan produksi merupakan kebutuhan mendesak yang harus mendapat perhatian karena berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4: Kalau tentang potensi desa ini, ada 3 potensi unggulan, yaitu kelapa, mete, dan mangga. Hanya yang favorit selama ini, yang paling pertama, kelapa. Fokus kumpul pada satu tempat, tapi mereka jual bebas. Harapan kami, moga-moga koperasi desa sudah pasti akan seluruh masyarakat fokus menjual satu tempat. Jadi harga bisa terjangkau. Selama kami masih mengalami satu kendala, yaitu pembukaan akses jalan dari daerah potensi desa ke potensi-potensi yang ada di sering terkadang karena belum akses jalan belum.
3: Selain persoalan infrastruktur, kebutuhan akan bibit kelapa unggul juga menjadi harapan para petani. Warga berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah melalui bantuan bibit kelapa unggulan yang memiliki produktivitas lebih tinggi dan tahan terhadap berbagai penyakit tanaman.
4: Bahwa masyarakat sangat menanti untuk datang kelapa umurnya pendek, tidak terlalu tinggi, sehingga masyarakat lekas keluar dari garis-garis sesuai harapan dan sejanji-janji bahwa telah bekerja kami harap minimal 2026 bisa terrealisasi.
3: Dengan dukungan pembangunan infrastruktur jalan produksi dan penyediaan bibit kelapa unggul, potensi perkebunan Desa Waru Pile 2 diyakini dapat berkembang lebih optimal. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu menjadikan sektor pertanian dan perkebunan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dari Andi Feriso, melapor.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten ND menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA selama musim kemarau 2026. Imbauan ini terutama ditujukan kepada 5 kelompok masyarakat yang dinilai memiliki resiko lebih tinggi mengalami gangguan saluran pernafasan. Selengkapnya dilaporkan Rahma Suci.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten ND mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama musim kemarau. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ND Francisca Nusambuaer mengatakan kondisi udara yang lebih kering, meningkatnya debu, serta berkurangnya ketersediaan air bersih dapat memicu meningkatnya kasus ISPA.
7: Memang musim kemarau ini merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kejadian ISPA. Beberapa penyebab utamanya adalah satu, karena meningkatnya debu akibat kondisi tanah yang kering pada musim kemarau.
6: Francisca menjelaskan balita memiliki sistem kekebalan tubuh yang belum berkembang sempurna sehingga lebih mudah terserang infeksi. Sementara itu, lansia dan penderita penyakit kronis seperti asma, penyakit paru-paru, obstruktif kronis atau PPOK, penyakit jantung, dan diabetes melitus beresiko mengalami kondisi yang lebih berat apabila terpapar ISPA. Selain itu, ibu hamil juga diminta lebih waspada karena gangguan pernapasan dapat mempengaruhi kesehatan ibu maupun janin. Adapun pekerjaan luar ruangan seperti petani, nelayan, buruh bangunan, dan pedagang juga perlu meningkatkan perlindungan diri karena lebih sering terpapar debu dan udara kering selama musim kemarau. Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat segera memanfaatkan layanan kesehatan apabila mengalami gejala gangguan saluran pernapasan agar segera dapat ditangani sedini mungkin. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Berita lainnya, sejumlah siswa SMA swasta Katolik Suradikara ND mengapresiasi program makan bergizi gratis MBG karena dinilai membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus meningkatkan semangat belajar di sekolah. Mereka berharap pelaksanaan program tersebut dapat diperluas agar seluruh siswa di berbagai daerah memperoleh manfaat yang sama. Rovinus pula melaporkan.
8: Menurut kami MBG oke.
9: Apresiasi itu disampaikan sejumlah siswi yakni Maria M. Delabora, Claudia, Pascalia, dan Chelsea saat ditemui RRI di ND Jumat 17 Juli 2026. Mereka menilai MBG menjadi salah satu program yang berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas berjalan peserta didik. Maria M. Delabora, siswi kelas 11, mengatakan program MBG sangat bermanfaat karena membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Menurutnya, setiap pelajar membutuhkan asupan gizi yang cukup untuk menunjang konsentrasi dan prestasi belajar. Ia berharap pemerintah dapat memperluas jangkauan program tersebut sehingga seluruh sekolah memperoleh kesempatan yang sama. Dengan demikian, tidak ada perbedaan pelayanan antara sekolah yang telah menerima maupun yang belum mendapatkan program MBG.
10: Menurut saya, tanggapan MBG-nya sangat baik dan
11: pelayanannya juga bagus.
10: Makanannya juga
9: Sementara itu, Claudia menilai program MBG tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak dalam mendukung pemenuhan gizi seimbang. Menurutnya, program tersebut dapat meningkatkan semangat siswa saat mengikuti proses pembelajaran di kelas.
11: Memuaskan sekali.
10: Saya juga sangat memuaskan.
9: Pendapat serupa disampaikan Pascalia, siswi kelas 11 yang berharap pelaksanaan program MBG dilakukan secara merata dan berkeadilan di seluruh sekolah. Ia mengatakan bantuan makan bergizi gratis sangat berarti terutama bagi siswa yang tinggal di rumah kos jauh dari keluarga. Menurutnya, kehadiran makan bergizi gratis di sekolah dapat mengurangi beban siswa dalam memenuhi kebutuhan makan setiap hari.
12: Ini sangat enak dan lengkap, ada sirealnya, biskuit, terus ada sayur, ada proteinnya dari daging.
9: Apresiasi juga disampaikan CLC siswi kelas 11 yang menilai program MBG merupakan kebijakan positif untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi generasi muda Indonesia. Ia mengaku menu yang disajikan bergizi, bervariasi, dan layak dinikmati oleh para siswa. CLC berharap program MBG tidak hanya difokuskan pada sekolah-sekolah di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau sekolah di daerah pedesaan. Dengan pemerataan pelaksanaan program, seluruh siswa di berbagai wilayah dapat memperoleh manfaat yang sama dalam mendukung kesehatan dan proses belajar mereka. RRI Endorfinus Vula melaporkan.
0: Pendengar SMA Negeri 1 ND menegaskan seluruh proses pengerjaan revitalisasi sekolah dilakukan secara swakelola dan mengikuti ketentuan pemerintah untuk menjamin akuntabilitas penggunaan dana bantuan. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
13: Program revitalisasi di SMA Negeri 1 ND mulai memasuki tahap pelaksanaan. Sekolah menegaskan seluruh pekerjaan dilakukan secara swakelola oleh panitia internal tanpa melibatkan kontraktor sesuai ketentuan pemerintah dalam pengelolaan bantuan revitalisasi sekolah tahun 2026. Kepala SMA Negeri 1 ND, Marcelinus Sina, mengatakan sebelum pekerjaan dimulai, pihak sekolah mengikuti bimbingan teknis pengelolaan bantuan revitalisasi yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta. Setelah menerima dana tahap pertama, sekolah membentuk Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan atau P2SP untuk mengelola seluruh tahapan pekerjaan. Menurut Marcelinus, saat bimbingan teknis, KPK dan Kejaksaan memberikan penegasan bahwa bantuan revitalisasi merupakan bantuan langsung kepada sekolah. Karena itu, seluruh proses pengerjaan wajib dilaksanakan sendiri oleh sekolah dengan mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
14: Pesan penting dari KPK dan Kejaksaan bahwa bantuan revitalisasi ini adalah murni bantuan yang diberikan kepada sekolah dan dikelola oleh sekolah. Tidak boleh melibatkan pihak lain atau kontraktor lain. Sehingga di sekolah ini pengerjaan-pengerjaan dana revitalisasi yang kami lakukan kurang lebih sudah 2 minggu ini kami kerjakan secara swakelola di sekolah dengan mengikuti seluruh prosedur yang disampaikan oleh Kemendikdasmen lalu PPK di Kemendikdasmen.
13: Saat ini pekerjaan revitalisasi telah berlangsung sekitar 2 minggu. Kegiatan tersebut mencakup rehabilitasi ruang guru sesana mitra, 4 ruang kelas, serta pembangunan 1 gedung laboratorium komputer. Melalui pelaksanaan secara swakelola, sekolah berharap bantuan pemerintah dapat dimanfaatkan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas sarana belajar. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
0: Sebagai bentuk ungkapan kepedulian terhadap fasilitas umum, Asosiasi Pedagang Ayam Poawai dan sekitarnya swadaya perbaiki jalan rusak di Watu Gase, Kelurahan Ratonga Mobo, Kecamatan Poawai. Informasi ini selengkapnya disampaikan Nikolos Makumeli.
15: Asosiasi Pedagang Ayam Poawai dan sekitarnya menginisiasi perbaikan sementara badan jalan rusak di wilayah Watu Gase, Kelurahan Ratonga Mobo, Kecamatan Poawai, Kabupaten Nagekeo. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kerusakan jalan yang telah berlangsung lama dan kerap menghambat arus transportasi. Kerusakan pada ruas jalan jalur tengah Poawai Mbai itu sering menyebabkan kendaraan gagal menanjak, terutama kendaraan yang mengangkut barang. Kondisi tersebut juga berdampak pada kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat dan para pengguna jalan. Koordinator kegiatan, Martinus Ibuvea kepada RRI mengatakan, perbaikan dilakukan sebagai respons atas kesulitan yang dihadapi para pedagang ayam maupun pengguna jalan. Inisiatif tersebut lahir karena kondisi jalan yang rusak cukup parah dan sering membuat kendaraan gagal menanjak saat melintasi wilayah Watu Gase. Menurut Martinus, pekerjaan perbaikan terlaksana berkat kerjasama Asosiasi Pedagang Ayam Poawai dan sekitarnya bersama OMK.
16: Memang ada jalan yang agak ekstrim betul menurut kami itu ada satu tempat itu. Kebetulan kami kumpul teman-teman pedagang ayam Nagekeo, pedagang ayam dari Mitra Sinar Jaya Nagekeo dengan ini SMP. Ada dua kubu ini. Jadi kami kumpul ada yang 100, 200, ada yang 500. Terus ini kami dapat semen, muat pasir, Terus kami sewa anak-anak UMK yang kerja bantu kerja. Itu anak-anak UMK dari Ratong Moho.
15: Dana swadaya yang terkumpul digunakan untuk pengadaan semen dan pasir sebagai material perbaikan sementara. Kerusakan ruas jalan tersebut telah menjadi perhatian pemerintah setempat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Mereka berharap perbaikan permanen segera dilakukan agar akses transportasi dan aktivitas perekonomian masyarakat tidak terus terganggu. Ia berharap pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas PUPR maupun instansi terkait segera menangani ruas jalan jalur tengah tersebut karena sangat penting bagi kelancaran transportasi dan aktivitas masyarakat. Penanganan infrastruktur tersebut juga dapat meningkatkan keselamatan dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Boawai dan sekitarnya. RRI ND Nicolaus Makumeli melaporkan.
0: Berita terakhir, pemerintah Kabupaten Manggarai terus berupaya melengkapi seluruh persyaratan administrasi untuk mendukung pembangunan sekolah rakyat di Kecamatan Satar Misi. Mario Alberto melaporkan.
17: Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Sosial memastikan rencana pembangunan sekolah rakyat yang merupakan program prioritas pemerintah pusat terus menunjukkan perkembangan positif. Saat ini, rencana pembangunan sekolah rakyat tersebut telah ditetapkan masuk dalam tahap ketiga setelah sebagian besar persyaratan administrasi berhasil dipenuhi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Benyamin San kepada RRI mengatakan satu-satunya dokumen yang masih dalam proses penyelesaian adalah analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Sementara itu, untuk lokasi pembangunan di Kecamatan Satar Mese telah dinyatakan memenuhi syarat dan lolos verifikasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
18: Baik, terkait dengan sekolah rakyat untuk program pusat, kebetulan memang Manggarai punya secara dokumennya masih dalam proses terkait AMDAL-nya. Sedangkan untuk lokasinya itu sudah oke dan hasil verifikasi dari Kementerian PUPR pusat itu sudah masuk kategori kita masuk di tahap pembangunan ketiga.
17: Yang menjelaskan sebelumnya pemerintah Kabupaten Manggarai masih harus melengkapi dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau dokumen KKPR. Persyaratan tersebut kini telah dipenuhi sehingga memperkuat posisi Kabupaten Manggarai untuk masuk dalam skema pembangunan tahap ketiga. Meski demikian, dirinya mengakui pemerintah daerah belum memperoleh kepastian mengenai jadwal pelaksanaan pembangunan. Menurutnya, hingga saat ini belum ada informasi resmi apakah pembangunan akan dimulai pada tahun 2026 atau baru direalisasikan pada tahun depan karena seluruh tahapan masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
18: Sedangkan syarat untuk bangunnya ya kita pasti sesuai dengan surat Kementerian Sosial itu kita dapat di pembangunan tahap ketiga. Karena kita kemarin itu kan kekurangan dokumennya itu terkait KKPR, tapi kita sudah penuh itu. Juga ya kita juga ya yakin pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Manggarai itu masuk di tahap ketiga. Kita tidak tahu di tahap ketiga nanti pelaksanaan pembangunannya di bulan berapa, kita juga tidak tahu.
17: Berdasarkan hasil rapat koordinasi secara daring bersama pemerintah pusat, saat ini terdapat 3 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah memenuhi kelengkapan dokumen, yakni Kabupaten Sika, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Manggarai. Sekolah rakyat tersebut direncanakan akan dibangun di Kecamatan Satar Mese. Lokasi tersebut telah dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan, terutama dari aspek ketersediaan dan legalitas lahan, sehingga siap memasuki tahapan pembangunan setelah mendapat penetapan dari pemerintah pusat. Dari Manggarai, Mario melaporkan.

0: ingat satu asumsi yang paling dasar dalam membangun toleransi, yaitu bahwa orang itu mau bertoleransi kepada pihak lain kalau dia merasa yakin dengan keamanannya sendiri. Kalau dia merasa aman, dia akan sanggup mentolerir pihak manapun karena dia merasa aman. Tapi ketika orang merasa terancam, apapun yang dipersepsikan sebagai ancaman itu, maka orang akan cenderung untuk pasang kuda-kuda atau kemudian melakukan preemptive action untuk mendahului, menyerang dan sebagainya. Ini sebetulnya yang menjadikan problem toleransi di, bukan hanya di Indonesia tapi di semua masyarakat di belah dunia manapun. Nah, maka yang pertama-tama harus kita tegakkan bersama-sama adalah prinsip kesetaraan hak dan martabat di antara sesama kita ini. Bahwa setiap orang di hadapan yang lain dengan latar belakang apapun harus setara, harus sama hak dan martabatnya. Karena dalam negara bangsa modern ini semua orang adalah warga negara yang harus setara di depan hukum. Dengan dasar itulah, dasar keyakinan kesetaraan, jaminan hukum bahwa semua orang setara itu, kita bisa membangun toleransi yang lebih jujur di antara kita, yang bukan hanya sekedar lip service tapi sungguh-sungguh jujur dari hati, karena kita semua masing-masing merasa aman, tidak terancam oleh dominasi atau oleh gangguan dari pihak lain.
1: Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, untuk Oase Indonesia.

0: Trotoar nyaman, pejalan kaki pun tenang.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Pencinta dangdut, siap digoyang di sore hari.
1: Siap digoyang di sore hari.
2: Kami temani waktu santai Anda bersama Rodangdut.
1: Rodangdut.
2: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
1: Makin hidup.
2: Rodangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Bukan sekedar

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya sore hari ini? Ya, kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, pendengar, kami nantikan Anda ya saat ini di line telepon dan juga di line O ya. Sudah bergabung, kita sapa dulu. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
1: Putra Mus, ini ke Temali kali ya.
0: Oke, Putra Mus, apa kabar sore hari ini?
1: Puji Tuhan, kabarnya baik. Bagaimana kabar sebaliknya kali ya?
0: Sebaliknya juga baik di sini.
1: Oke.
0: Iya. Mau minta lagu apa dulu?
1: Oke, lagunya Selampu-lampu Cinta dari Evi Karina.
0: Lagu apa judulnya?
1: Lampu-lampu Cinta.
0: Oh, Lampu-lampu Cinta. Oke.
1: Baik. Oke. Salam-salam yang pertama buat Kenia bareng Kapator, selamat sore, selamat bertugas. Terus buat teman-teman fans, ada Oma Cyril, ada Oma Deva, Opa Delortes, Bung Papi, ada Bung Marcel, ada Bunda Ima, Olin, Gidia, Ibu Eli, Semaan, Abang Diko, Abang Jeki, Om Markus, ada Nano, Bapak Ados, Ida juga selamat sore, ada Bunda Fia juga selamat sore. Terus buat Ibu Dinda, Ibu Puja, buat Bung Putra Tenya, terus buat Bung Angki di Toli-Toli, buat Kak Viola di Makassar, buat Mama Ciko, Mama Ina, Bapak Manda, Kak Ustadz Abdullah, Abang Asomto, buat Mama Yanti, Kak Sipri, Kak Rehan, buat Bapak Servas, dan juga buat semua teman-teman ya, tanpa terkecuali, buat Mama

0: sore buat Bung Hans di Momba juga, selamat sore buat Ramla di Buton, di sini juga ada Bang Yunus, Bang Faisal, buat semuanya teman-teman tanpa terkecuali dengan ucapannya selamat sore, salam berdangdut, dangdut adalah kita. Lagunya ada kan ya?
1: Oke.
0: Oke, buat Kania terima kasih, selamat sore, selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih balik, selamat sore ya untuk Putramus yang ada di Ndetumali. Dan pendengar ya, kami nantikan Anda ya di line telepon di 0821 4451 1957, dan juga di line WA di 0821 3878 8786. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore, pro dangdut, dangdut adalah kita, Dania.
1: Oke, apa kabar Bunda?
2: Kabarnya Bunda Ino selalu baik dan sehat, cuaca lagi mendukung hari ini.
1: Amin. Bunda, meminta lagu apa?
2: Oh, Bunda Riku sendiri ya, Dek?
1: Silakan.
2: Kalau gitu, dari apa ya? Kutitipkan cintaku dari Ono Sutra.
1: Kutitipkan cintaku, oke.
2: Iya. Ya, salam-salamnya. Salam pertama tentunya buat Adek Nia bersama operatornya dengan ucapan selamat sore. Sudah sore ya, karena hampir jam 3. Selamat sore, selamat bertugas ya. Semoga sehat selalu dan Tuhan memberkati. Salam buat Om Papi, selamat sore Om Papi. Terima kasih ya atas kirimannya kemarin, udah Bunda terima. Terima kasih Om Papi, semoga Tuhan memberkati. Ada Om Jerry bersama keluarga, ada Putra Mus, ada Om Marcel, ada Dek Yeri, selamat sore, ada Bapak Manda, Bapak Maxi, Bapak Ingrid, Bapak Ustaz Abdullah, Mbak Nursia, Mbak Oce, selamat sore, ada Bang Nasrun, ada Bang Lei, ada Oma Depa, Bunda Wigati, ada Putra Tenga, selamat sore, dan semua teman-teman ya yang tanpa disebut satu persatu, selamat sore semua, salam sehat. Dan teman-teman di Momere juga ada Adek Nano, Adek Widya, selamat sore semua. Buat Adek Nia, terima kasih, selamat sore Adek Nia.
1: Terima kasih balik, selamat sore ya Bunda Ima di posisinya itu di Maumere. Salam untuk semuanya sore hari ini. Baik, siapa lagi di belakang Bunda Ima ya? 0821 3878 8786. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat siang.
1: Iya, dengan siapa dari mana?
3: Dengan Sari di Banjarmasin.
1: Apa kabar Mbak Sari di Banjarmasin?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Baik ya, oke. Mau minta lagu apa Mbak Sari?
3: Minta lagu dari ini Cynthia, Cinta Terindah.
1: Cinta Terindah ya? Oke, okay. Ya. Untuk siapa lagunya?
3: Salamnya buat semuanya aja, buat Mbak Nia terima kasih atas waktunya, selamat sore.
1: Oke, okay. Terima kasih, selamat sore ya untuk Sari yang ada di Banjarmasin.

Baik, dan kami juga menanti Anda ya pendengar yang mau kirim salam lewat WA ya 0821450821387887886 kami nantikan saat ini.

0: Aduh, ditahu juga.
1: Tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
0: Tidak, Le. Kenapa, eh?
1: Kok mau tahu? Begini.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah.

ke Anda, ternyata pesawat punya klakson. Letaknya di panel atas di kokpit bersebelahan dengan tombol untuk menghubungi awak kabin. Umumnya, tombol klakson pesawat bertuliskan GRD, CALL, atau GND, tergantung dari tipe pesawat. Tombol klakson pesawat berfungsi untuk memanggil seseorang di pelataran pesawat, terutama saat situasi darurat. Tidak hanya itu, tombol klakson pesawat paling sering digunakan oleh kru di darat ketika melakukan pemeliharaan kokpit. Membunyikan klakson adalah cara kru di darat untuk memanggil rekan kerja mereka. Meskipun memiliki klakson, pilot hampir tidak pernah menggunakan tombol klakson pesawat, terutama jika sudah terbang di udara. Jika pilot mencoba menggunakan tombol klakson tersebut sembari bersiap untuk keberangkatan, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mendengarnya. Hal ini diakibatkan kerasnya suara pesawat terbang dan aktivitas di bandara yang akan menenggelamkan suara klakson. Klakson pesawat juga tidak bekerja saat pesawat tengah mengudara karena sistem persinyalan dimatikan. Selain itu, bunyi klakson pesawat tentunya berbeda dengan klakson mobil atau kereta api. Jika dinyalakan, maka bunyi klakson pesawat hampir mirip seperti sirene ambulans atau sirene tanda darurat. Meski tidak digunakan seperti klakson kendaraan lainnya, ia tetap

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini masih bersama kami Pro 1 RRI ND ya di Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Sore kan.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
1: Sama Widya Kak di Maumere.
0: Widya, apa kabar Maumere?
1: Alhamdulillah kabarnya Maumere mendung Kak.
0: Oke deh. Silakan meminta lagu apa?
1: Lagunya seperti lagunya aduh siapa ini? Oh iya Kak, Dul Sumbang.
0: Rindu
1: aku rindu kamu.
0: Oke. Silakan.

0: Marsha, Bu Maxi, Bu Oris, Kak Putramus, Kak Yeri, Kak Olin, Mbak Nusya, terus buat Kak Rehan juga, Bang Doris juga, pokoknya kenalnya juga sama Sari. Pokoknya buat semuanya deh, spesial sama Sari. Buat
1: kalian,
0: makasih. Selamat sore.
1: Oke, terima kasih balik. Selamat sore ya. Selamat sore juga untuk Bapak Dimas ya, di Nangaroro. Titip salam buat semua fans dari Inde. Salam Saporata. Maaf Bapak Dimas tidak sapa satu persatu. Ucapannya selamat sore dan juga selamat mendengarkan lagu Karena Dangdut Adalah Kita, sambil goyang menikmati kopi sore. Dan tidak lupa juga buat orang-orang tersayang, anak Dimas, anak Yolan di Bejawa, Nona Sasa dan Ita yang setia bersama Bapak di rumah. Spesial buat istri tersayang di Jakarta, cepat pulang, Bapak Dimas kangen. Dan juga warga Beda Dumbu ya, yang lagi dengar RRI Inde. Terima kasih, Weta, tetap semangat. Lagu Mobil dan Bensin, kalau lagi di udara, senggol-senggol Bapak Dimas. Oke deh, karena Bapak Dimas pendatang lama, karena sibuk tidak bergabung. Oke, terima kasih ya Bapak Dimas. Selamat sore, salam untuk keluarga tercinta. Baik, kita sapa dulu penelpon selanjutnya. Ada siapakah di sana? Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Dangdut Adalah Kita.
1: Iya, dengan siapa, dari mana?
2: Mas Galuh, Jawa Timur, Bergoya.
1: Mas Galuh dari Jawa Timur, apa kabar sore hari ini?
2: Kabarnya baik, Mbak Nia.
1: Oke, mau minta lagu apa?
2: Lagunya ini aja, apa? Apa tuh? Gadis Malaysia aja.
1: Gadis, oh, Gadis Malaysia. Oke. Untuk siapa lagunya?
2: Ya, lagunya untuk sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, baik sehat selalu bersama keluarganya. Ada Mbak Ramla, ada Mama Kipa, ada Bang Markel, Opa Lodek, Bang Fikri, Bang Hadi, dan semua saja. Buat yang siar, semoga sehat selalu, baik selalu bersama keluarga ya. Terima kasih, suri.
1: Terima kasih balik Mas Galuh, selamat sore ya untuk semuanya. Salam kompak bersama keluarga tercinta. Oke, di belakang Mas Galuh ya ada siapa lagi? Di 082145119597 dan juga di line WA ya. Di 082138788786.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Bersama kami di Prodang Bersore hari ini, saya Nia dan juga rekan Dev ya, saat ini masih menemani Anda dan kami nantikan Anda kembali di line telepon di 08 21 445 11 957, line WA di 08 21 3878 8786. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Mbak Nia.
0: Oke, apa kabar? Ini sama Uma ya?
1: Iya, betul sekali. Kabar Oma, puji Tuhan, sehat dan
0: oke. Di sini juga sehat walafiat Oma, tidak kurang suatu apapun. Oke, Oma meminta lagu apa?
1: Tirajana.
0: Tirajana ya. Untuk siapa lagunya?
1: Yang pertama untuk Mbak Nia bersama operator yang lagi bertugas. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga tetap semangat, Tuhan memberkati.

0: Selamat sore untuk Oma Cherry yang ada di Boanawa ya. Salam untuk semuanya yang ada di Boanawa. Oke, di belakang Oma Cherry. Halo, selamat sore, salam Prodangdut. Dengan siapa, dari mana? Oh, sayang sekali terputus ya. Oke, dan juga kami sudah siapkan lagunya Tera Jana untuk Oma Cherry yang ada di Boanawa ya. Dan juga semua teman-teman yang lagi pantau Prodangdut sore hari ini. Siapa lagi, silakan. Masih menanti Anda sama sore juga untuk Mbak Widya ya di Bogor, apa kabar sore hari ini? Juga spesial untuk Ayu di Mbai, ada Nursia, juga ada Marcel, ada siapa lagi ya di Maumere, Nano ya kalau tidak salah. Ya, selamat Yeri Detulu, selamat sore ya Yeri. Halo, selamat sore, salam Prodangdut. Dengan siapa, dari mana?
1: Halo, selamat sore, Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ya, dengan siapa ini?
1: Dengan Sipri dari bawah.
0: Apa kabar, Bang Sipri?
1: Kabarnya baik.
0: Baik ya. Oke, meminta lagu apa, Bang Sipri?
1: Minta lagu dari... Minta lagu Roni, Bang, ya, bisa Roni.
0: Roni, oke deh. Untuk siapa ya, lagunya?
1: Lagunya untuk Om Cerin, Om Pati, Ari Yeri. Untuk Bang Manda, Ibu Elis, ada Vidya, Nona Ida, Nona Fia, di Maumere. Untuk Mama Ika di Pemesa, untuk Servasi Mopongo, Mama Oce, Ayu, Yanti. Untuk Sari di Banjarmasin, Bang Galo di Jawa Timur, Oma Deva di Jakarta, Putra Mos, Nusia. Itu saja banyak, terima kasih, selamat sore.
0: Oke, terima kasih balik. Selamat sore ya untuk Sipri yang ada di Ibu Awai ya, bersama semuanya yang lagi pantau Prodangdut. Mama Hendra ya, Mama Yuli, semuanya di posisinya masing-masing ya. Ada juga di Bukit Tangor, ada Mama Oce di sana, juga ada Bung Marmit bersama keluarga tercinta. Oke, siapa lagi? Silakan. Kita masih banyak waktu ya. Masih tersisa 20 menit lagi. Oh, 30 menit lagi ya. Menuju pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan pukul 16 nanti kami akan hadirkan Cek Fakta dan juga Kentongan RRI ya, dengan topik aksi iklim ASN dan warga Flores Timur menjaga laut ya. Oke, siapa lagi? Silakan. Kita masih di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

menikah tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim

0: masih mau digoyang?
1: Masih mau digoyang?
0: Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Baik pendengar, 12 menit lagi menuju pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Terima kasih saat ini masih stay bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mbak Salsa, selamat sore yang lagi pantau Pro Dangdut sore hari ini di posisinya. Kirim salam sayang dari udara deh, dari suamimu tercinta ya, Mas Dito kalau tidak salah. Oh. Oke deh, salam bahagia selalu Mbak Salsa ya. Salam jumpa lewat udara dan nanti salam jumpa lewat darat bersama suami tercinta. Oke, Mbak Salsa gabung dong ya di 082144511957 atau juga di WA 082138788786 ya. Dan untuk pendengar silakan bergabung kembali. Kami masih beri kesempatan untuk Anda 10 menit lagi menuju pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kami juga informasikan nanti di pukul 16 ada Cek Fakta dan juga siaran kentongan ya Pro 1 RRI ND. Dan pendengar ya, untuk Anda kebersamaannya sore hari ini hingga saat ini terima kasih ya. Dan sepertinya tidak ada bergabung kembali, kita akhiri sajian acara Pro Dangdut ya. Kita akan berjumpa lagi setiap harinya di pukul 14.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Oke, untuk Anda semuanya kami hadirkan ya kembali dua nomor lagu Pro Dangdut untuk Anda sore hari ini.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Apakah Anda termasuk orang yang suka melihat-lihat barang tanpa membeli? Hal ini dinamakan window shopping. Berdasarkan kamus Cambridge, window shopping adalah kegiatan menghabiskan waktu untuk melihat-lihat produk yang dipajang pada etalase toko tanpa berniat membelinya. Bagi sebagian orang, kegiatan window shopping ini merupakan hobi atau hal yang menyenangkan. Pasalnya, window shopping bisa melepas stres dan bisa membuat lebih santai, apalagi kalau dilakukan bersama teman. Dalam sebuah penelitian di Amerika mengungkapkan bahwa rasa puas dan bahagia setelah berbelanja atau sekedar window shopping ternyata bukan hanya perasaan kita. Ini dapat dijadikan cara untuk menghilangkan penat dalam pikiran dengan cara melihat-lihat barang. Jadi, tidak perlu membuang uang. Window shopping bisa membuat seseorang lebih fresh dan lebih bahagia.

0: adalah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat sore. Kami sampaikan cek fakta dari laman rri.co.id. Akun Facebook Dana Banten BLT untuk TKI membagikan foto yang mengklaim adanya pendaftaran program bantuan langsung tunai BLT khusus bagi tenaga kerja Indonesia TKI dan tenaga kerja wanita TKW tahun 2026. Unggahan tersebut mengajak masyarakat segera mendaftarkan diri untuk memperoleh bantuan yang diklaim dapat dicairkan pada hari yang sama. Dilansir dari tarbekhox.id hingga Senin 20 Juli 2026, konten tersebut telah memperoleh 37 tanda suka. Unggahan itu juga menuai 24 komentar dari pengguna Facebook lainnya. Tim pemeriksa fakta Mafindo menelusuri kebenaran klaim tersebut dengan memasukkan kata kunci program BLT khusus TKI TKW 2026 ke mesin pencari Google. Penelusuran dilakukan untuk mencari informasi resmi dari pemerintah maupun lembaga terkait. Hasil penelusuran tidak menemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan adanya program BLT khusus bagi TKI TKW pada tahun 2026. Tidak ditemukan pula pengumuman resmi dari kementerian atau lembaga pemerintah terkait program yang diklaim dalam unggahan tersebut. Tim pemeriksa fakta Mafindo juga tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel yang menyebut adanya pembukaan pendaftaran bantuan tersebut. Klaim yang beredar hanya berasal dari unggahan media sosial tanpa dukungan sumber resmi. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi bantuan sosial melalui kanal resmi pemerintah. Langkah ini penting untuk menghindari potensi penipuan yang memanfaatkan isu bantuan sosial. Dengan demikian, klaim mengenai pendaftaran program BLT khusus TKI TKW 2026 adalah hoaks. Informasi tersebut merupakan konten palsu. Saudara, sekian cek fakta dari laman rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.

0: Bencana bisa datang kapan saja. Namun, kesiapsiagaan dapat menyelamatkan banyak nyawa. Kentongan hadir sebagai program edukatif yang mengangkat isu-isu kebencanaan secara komprehensif, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Program ini menjadi wadah komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat bersama BPBD, BNPB, BMKG, relawan, serta berbagai elemen kebencanaan lainnya. Kentongan hadir setiap hari Selasa pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Karena sadar bencana, tanggung jawab bersama. Di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

mangrove dianggap menjadi cara yang paling manjur untuk mencegah terjadinya abrasi di pantai. Langkah penanggulangan berbasis konservasi ini idealnya disandingkan dengan opsi pemecah gelombang. Selain mencegah terjadinya abrasi, mangrove memiliki beberapa manfaat lain, yaitu menjaga stabilitas garis pantai, mengurangi akibat bencana alam tsunami, membantu pengendapan lumpur, dengan demikian kualitas air lautan jauh lebih terjaga. Membantu menahan juga menyerap tiupan angin laut yang cukup kencang, merupakan sumber plasma nutfa, membantu menjaga keseimbangan alam, membantu mengurangi polusi baik di udara juga di air. Sebagai salah satu sumber oksigen bagi makhluk hidup, hutan mangrove

0: Selamat sore pendengar RRI Indie dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir ya. Sore hari ini menemani Anda dalam program Ketongan ya, RRI Indie Pro 1. Dan pada kesempatan sore ini pendengar, kita akan membahas tentang topik aksi iklim ASN dan warga menjaga laut Larantuka. Isu perubahan iklim yang menjadi tantangan nyata yang membutuhkan kepedulian dan keterlibatan semua pihak. Salah satu bentuk aksi nyata tersebut diwujudkan melalui kegiatan penanaman terumbu karang dan aksi bersih pantai yang melibatkan ASN Kementerian Agama bersama masyarakat di Kabupaten Flores Timur. Lalu mengapa aksi ini penting pendengar, dan bagaimana dampaknya bagi lingkungan, masyarakat pesisir, dan generasi mendatang? Hal inilah yang akan kita bahas bersama narasumber kita sore hari ini, yaitu Bapak Yosef Aloysius Bapaputra Esfil MM, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur. Selamat sore Pak Yosef.
1: Ibu, selamat sore RRI Ende.
0: Apa kabar sore hari ini?
1: Kabar baik, sangat sehat.
0: Oke, luar biasa ya sore hari ini. Bagaimana cuaca sore hari ini di Flores Timur, Pak Yosef?
1: Suasana cuaca kondisi yang cerah, berawan sedikit. Memang gelombang laut agak sedikit ya, membuat kita harus was-was.
0: Oke, okay, ya, iya, baik ya. Dan sore hari ini topik kita yang sangat menarik, aksi iklim ya, ASN dan warga menjaga laut Larantuka. Baik, Bapak Yosef, mengapa Kementerian Agama memandang isu pelestarian lingkungan khususnya laut ya sebagai bagian yang sangat penting dari tugas dan juga tanggung jawab moral ASN?
1: Baik, terima kasih. Selamat sore untuk semua pendengar RRI ND dimanapun berada. Yang pertama tentu saya menyampaikan terima kasih karena RRI ND memberikan kesempatan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur untuk menyampaikan atau menginformasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup atau ekologi. Ya. Terkait dengan pelestarian lingkungan hidup ini, kami ingin menggarisbawahi atau ingin menyampaikan kepada para pendengar, kepada publik, bahwa Kementerian Agama dalam rentang kepemimpinan Bapak Menteri Agama ini sudah menetapkan Renstra, Rencana Kerja Strategis Kementerian Agama 2025-2029. Renstra ini merupakan tindak lanjut dari semangat kasta citra Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden terkait dengan visi besar mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, Indonesia Emas 2045. Ya. Kementerian Agama memandang bahwa isu iklim ini juga menjadi isu yang mesti direspon, isu yang mesti juga menjadi sebuah gerakan yang menginspirasi seluruh ASN Kementerian Agama untuk terlibat, untuk berpartisipasi bagaimana mengatasi krisis lingkungan yang menjadi isu utama dan isu besar secara global maupun secara lokal. Karena itu Kementerian Agama terpanggil, sehingga Bapak Menteri Agama melalui Peraturan Menteri Agama nomor 17 tahun 2025 itu telah menetapkan Rencana Strategis Kementerian Agama 2025-2029, salah satunya yakni itu penguatan ekoteologi. Jadi ekoteologi ini merupakan sebuah cara bagaimana Kementerian Agama mewujudkan visi besar Kementerian Agama, yakni beragama secara maslahat, beragama yang maslahat, mencintai sesama, juga mencintai lingkungan. Ya. Dan salah satu cara mencintai lingkungan adalah menunjukkan keberpihakan dan upaya-upaya bersama untuk melestarikan dan merawat lingkungan, lingkungan hidup seperti itu.
0: Iya, jadi itu yang melatar belakangnya juga saling terkait begitu ya, juga dengan Kementerian Agama begitu Pak, khususnya di Flores Timur begitu ya.
1: Ya, benar sekali.
0: Iya. Dan ini kira-kira siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini dan juga bagaimana Pak Yosef ya bentuk kolaborasi antara ASN Kementerian Agama dan juga masyarakat serta pihak-pihak lainnya seperti apa Pak?
1: Baik, kami ingin menjelaskan bahwa ekotologi itu merupakan salah satu asta prioritas Kementerian Agama, ya, salah satu program prioritas Kementerian Agama 2025-2029, ya. Dan ekoteologi ini mesti disambut oleh seluruh aparatur Kementerian Agama, baik di pusat hingga ke daerah, bahkan sampai di lembaga-lembaga pendidikan, di kantor-kantor urusan agama di kecamatan, ya. Bagaimana kita mewujudkan gerakan semangat ekoteologi ini? Ya, kita ingin memberikan, bukan hanya memberikan gambaran atau pandangan agama tentang bagaimana upaya merawat dan mencintai lingkungan hidup, tetapi juga kita ingin terlibat aktif dalam upaya-upaya melestarikan lingkungan hidup. Jadi kepada ASN itu kita memiliki tugas ya selalu mempublikasikan atau mensosialisasikan terkait dengan literasi-literasi ekoteologi itu. Ya, kita juga kepada ASN di lingkungan satker masing-masing di Kementerian Agama itu berupaya untuk memberikan contoh bagaimana menyiapkan, mengkondisikan fasilitas hijau. Ya, ada tempat sampah, ada pengolahan sampah, ada pengolahan sampah eko-ensi misalnya, lalu pemilahan sampah plastik, sampah yang bisa diolah lagi untuk menjadi menjadi pupuk misalnya, seperti itu. Dan kerja ini ya, kita tidak bisa kerja sendiri, ya, kita pasti ingin agar gerakan ekoteologi ini menjadi gerakan yang bukan hanya dilakukan oleh aparatur Kementerian Agama, tetapi juga merupakan gerakan bersama, bersama masyarakat, bersama seluruh pihak-pihak yang memiliki kehendak baik untuk merawat lingkungan hidup ini. Karena itu kita membangun kerjasama lintas sektor, ya, kepada LSM-LSM yang memiliki kehendak baik, memiliki perhatian yang serius terhadap pelestarian lingkungan, kepada pemerintah daerah, kepada dinas lingkungan hidup, kepada masyarakat pengelola lingkungan hidup. Tetapi juga kita kemudian mendorong agar adanya integrasi kurikulum pelestarian lingkungan itu di lembaga-lembaga pendidikan melalui pengajaran-pengajaran pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Ya, seperti itu.
0: Iya, baik. Kira-kira rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam aksi iklim tersebut ini apa saja, Pak Yosef?
1: Ya, sejak periode kepemimpinan Pak Menteri Agama Pak Bapak Nasaruddin Umar, dari 2024 Kementerian Agama khususnya di Kabupaten Flores Timur telah melakukan berbagai macam kegiatan aksi merawat bumi, merawat lingkungan hidup. Ya, kita telah menanam pohon, ribuan pohon dari sejak dari tahun 2024 sampai dengan tahun ini. Lalu kita juga telah melakukan penghijauan, ya, penghijauan secara khusus di satker-satker, baik di kantor Kementerian Agama yang ada di kota kabupaten maupun di kantor-kantor urusan agama maupun di lembaga-lembaga pendidikan yang berciri khas agama yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Kita juga melakukan ya mendorong agar semua satuan-satuan kerja di bawah lingkungan Kementerian Agama itu menyediakan bak sampah, pengelolaan sampah secara baik. Lalu bersama dengan masyarakat, ya, bersama dengan masyarakat atau kelompok pecinta lingkungan, kita juga telah melakukan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya di ekosistem laut. Ya, ekosistem laut itu pada kalau tidak salah bulan lalu, bulan kemarin, bulan Juni, kita telah melepas tukik anak penyu sebanyak 250 di perairan Solor, tepatnya di Solor Selatan. Ya, itu ada, kita lepaskan 250 ekor tukik bersama dengan kelompok atau kelompok pencipta lingkungan dan juga para guru-guru guru-guru madrasah dan guru-guru agama. Guru-guru agama. Selain itu, baru-baru ini minggu lalu tepatnya kita bersama dengan kelompok masyarakat pengawas San Domingo yang memiliki konsen secara khusus perawatan ekosistem laut di perairan Larantuka itu melakukan sebuah kegiatan yakni menanam terumbu karang di depan pesisir Larantuka, kota Larantuka, tepatnya di depan situs situs religi Tuan Ma yang di tempat itu disebut dengan karang lokasi batu mia. Kita melakukan penanaman sebanyak 450 fragmen karang. Kita bersama dengan di bawah koordinir kelompok masyarakat pengawas Pokmas Was San Domingo bersama dengan teman-teman KKN, mahasiswa KKN dari UGM 2026. Kita juga bersama dengan pemerintahan kecamatan Larantuka, kelurahan Larantuka, bersama Karang Taruna, bersama OMK, bersama tokoh masyarakat, bahkan dengan masyarakat-masyarakat pesisir pengguna wilayah pantai di depan itu untuk bersama-sama dalam kegiatan penanaman terumbu karang di tempat itu.
0: Oke, dan artinya sudah banyak kegiatan dilakukan ya oleh Kemenag Flores Timur begitu Pak Yosef ya?
1: Iya, siap.
0: Baik, ini Pak Yosef, mengapa penanaman terumbu karang ini dipilih sebagai salah satu bentuk aksi nyata dalam ya menjaga ekosistem laut?
1: Ya, karena kita menyadari bahwa semakin tahun sumber-sumber kekayaan laut ini makin berkurang, makin berkurang dan ditengarai akibat pencarian sumber-sumber dari laut yang tidak bersahabat, yang tidak bersahabat dengan alam, misalnya ada pencarian ikan dengan obat-obat yang bisa mematikan organisme laut, tumbuhan laut, sehingga kemudian kita memiliki keprihatinan supaya ada gerakan yang bisa mengembalikan habitat laut, ekosistem laut yang lebih baik ke depan, kita yakin betul, kita lihat betul bahwa berdasarkan cerita-cerita dari masyarakat pengguna laut, pesisir laut, itu mengatakan bahwa memang ada penurunan hasil tangkapan laut, hasil pertanian laut, itu karena memang sumber-sumber itu makin sedikit
0: ya, menipis
1: makin sedikit. Karena itu bang, upaya untuk mengembalikan itu agar kemudian sumber-sumber pendapatan itu bisa kemudian lebih baik ke depan, ya kita harus ada upaya pelestarian. Ada upaya pelestarian, maka kemudian oleh kelompok pengawas, kelompok masyarakat pengawas ini sejak kalau tidak salah menurut informasi dari ketua kelompoknya Ibu Monik, sejak 2023 mereka sudah melakukan upaya rehabilitasi kerusakan-kerusakan di sekitar Pantai Larantuka itu berjalan secara konsisten dan militan. Dari informasi yang kami dengar bahwa sejak tahun 2023 itu mereka secara konsisten melakukan upaya-upaya pelestarian, dan tahun ini kemudian mereka mendengar bahwa Kementerian Agama memiliki konsen kehendak baik juga terhadap perawatan lingkungan hidup, ekosistem laut misalnya. Mereka gandeng kami dan kami welcome, sangat terbuka dan merasa bahwa ini panggilan bersama-sama untuk merawat lingkungan hidup, terutama di laut. Sehingga kita ada bersama, turun bersama untuk kegiatan penanaman 450 fragmen karang ini. Seperti itu.
0: Baik. Nah, menurut Bapak sendiri nih, kira-kira manfaat apa yang diharapkan dari kegiatan ini, ya, baik bagi lingkungan, masyarakat pesisir maupun generasi yang akan datang?
1: Yang pertama, bahwa manfaatnya agar kita memiliki harapan agar ke depan ekosistem laut ini yang kita lakukan rehabilitasi ini bertumbuh, berkembang menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ingin memberikan advokasi, ingin memberikan pendampingan, ingin memberikan penyuluhan informasi yang baik kepada masyarakat, agar masyarakat juga tergerak dan memiliki keprihatinan yang sama, bahwa kita mengalami tantangan yang sama. Ada perubahan iklim, ada kerusakan krisis lingkungan yang sedang kita hadapi bersama. Karena itu, maka perawatan lingkungan hidup itu harus menjadi opsi bersama, semangat bersama, gerakan bersama, sehingga ini bukan hanya menjadi tugas pihak-pihak tertentu atau instansi-instansi tertentu atau lembaga LSM tertentu, tetapi merupakan sebuah gerakan bersama. Seperti itu.
0: Iya. Dan bagaimana respon masyarakat, ya, Pak Yosef, terhadap pelaksanaan aksi iklim ini? Apakah antusiasme masyarakat ini cukup tinggi atau seperti apa, Pak?
1: Ya, dari pengalaman-pengalaman kami sejak dari 2024 sampai dengan 2026, kami mendapat apresiasi atas upaya-upaya yang kami lakukan, Kementerian Agama khusus lakukan dalam upaya pelestarian lingkungan, upaya-upaya menarasikan literasi atau mewujudkan tindakan-tindakan ekotologis ini. Ya, apresiasi dan dukungan dari masyarakat, dan juga masyarakat juga ingin terlibat dalam upaya-upaya atau tindakan-tindakan perawatan lingkungan hidup ini. Ya, antusiasmenya masyarakat luar biasa. Kemarin di kegiatan penanaman terumbu karang juga banyak masyarakat, sekitar 70-an lebih masyarakat hadir di sana menyaksikan, bahkan turun terlibat langsung bersama dengan Kementerian Agama, bersama dengan masyarakat, kelompok masyarakat pengawas lingkungan hidup, bersama dengan pemerintah setempat, dan juga Karang Taruna, untuk masyarakat hadir bersama-sama menyaksikan, bahkan terlibat dalam kegiatan penanaman terumbu karang di area tersebut.
0: Ya, selain aksi bersih pantai dan juga penanaman terumbu karang, apakah juga terdapat edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan juga mengurangi pencemaran laut, Pak?
1: Ya, kita selama ini kita melakukan edukasi ini, edukasi tentang bagaimana menjaga lingkungan hidup. Ya, edukasi ini kita publikasikan melalui media sosial, tetapi juga tenaga-tenaga kita, para penyuluh agama, kita dorong juga dalam kegiatan bimbingan penyuluhan agama, tema-tema penguatan ekoteologi, tema-tema pelestarian lingkungan mesti menjadi tema-tema utama juga dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat kita, seperti itu.
0: Okay. Dan kira-kira strategi seperti apa nih dari Kementerian Agama Flores Timur agar aksi-aksi seperti ini, ya, tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial saja, tetapi menjadi gerakan yang berkelanjutan?
1: Ya. Strategi yang pertama adalah bahwa ini, ya, kita menyadari bahwa ini gerakan bersama. Karena itu kita terus membangun komunikasi kepada semua pihak, semua lembaga, semua kelompok masyarakat yang memiliki kehendak baik untuk upaya-upaya kegiatan ini. Kita juga melakukan strategi untuk terus mendorong ASN kita untuk menjadi contoh bagaimana perilaku hidup, perilaku ASN Kementerian Agama, khususnya ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, menjadi contoh teladan bagaimana mereka bisa memberikan sikap perilaku hidup yang bisa diikuti oleh masyarakat, bahwa ASN Kementerian Agama juga bukan hanya memberikan bimbingan penyuluhan, tetapi menjadi pelaku orang yang mencintai lingkungan hidup, merawat, kemudian mengembangkan lingkungan hidup secara baik.
0: Oke, baik. Dan apa yang menjadi harapan Bapak terhadap keterlibatan generasi muda, pelajar, tokoh agama, dan juga masyarakat dalam menjaga pelestarian laut di Flores Timur?
1: Kita berharap bahwa ini gerakan mesti menjadi gerakan bersama, sehingga menjadi kekuatan bersama. Karena itu kita ajak semua, kita berikan pemahaman itu kepada anak-anak, kepada peserta didik, kepada masyarakat umum, bahwa ini menjadi gerakan bersama. Kita ingin mengatasi krisis lingkungan hidup ini dengan cara-cara sederhana seperti itu, ya, membersihkan sampah, mengelola sampah agar kemudian bisa menjadi pupuk, memilahnya mana pupuk mana yang sampah organik, non-organik, kemudian mengubahnya menjadi pupuk seperti itu, sehingga ini kemudian masyarakat kemudian menjadi memiliki perilaku hidup yang sehat dan bersahabat dengan alam.
0: Oke, baik. Sebagai penutup ya kebersamaan kita di sore hari ini, apa menjadi pesan Pak Yosef ya, terutama kepada pendengar RRI ini sore hari ini, biar semakin peduli terhadap lingkungan dan juga bersama-sama menghadapi dampak perubahan iklim.
1: Ya, kepada masyarakat pendengar pencinta RRI ND, ya, kita merasakan bersama, kita lihat bersama bahwa dunia sekarang itu mengalami krisis lingkungan hidup yang sangat hebat, ya. Karena itu saya mengajak kita semua untuk bersama-sama

0: generasi generasi kita ke depan. Terkait dengan hal ini, saya juga ingat dalam pekan ini, ya ini saya sisipannya, dalam pekan ini uskup-uskup se-Asia itu melakukan pertemuan di Jakarta. Salah satu tema besar itu juga terkait dengan krisis iklim ini. Ini juga menjadi sebuah keprihatinan para uskup se-Asia. Karena itu sebagai umat beragama, kita juga mesti menyambut tema ini dengan melakukan tindakan-tindakan baik, tindak praktik-praktik baik, bagaimana mengatasi krisis lingkungan hidup ini dengan perilaku hidup yang mencintai lingkungan hidup, perilaku hidup sehat. Seperti itu.
1: Iya, baik, luar biasa. Terima kasih Bapak Yosef Aloysius Bapak Putra SPLMM Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur atas informasi dan juga pemikiran yang telah dibagikan kepada kita semua. Sekali lagi salam sukses. Terima kasih Pak Yosef.
0: Terima kasih Ibu. Salam sukses untuk RRI ND dan semua masyarakat pendengar RRI ND di mana saja berada.
1: Iya, baik, terima kasih. Dan pendengar RRI ND, demikian perbincangan kita dalam program Kentongan dengan topik Aksi Iklim ASN dan Warga Menjaga Laut Larantuka. Semoga aksi nyata menjaga lingkungan melalui penanaman terumbu karang, aksi bersih pantai dan juga berbagai upaya pelestarian lainnya dapat menginspirasi kita untuk mulai menjaga lingkungan dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Karena menjaga laut berarti menjaga sumber kehidupan bagi kita semua. Saya Nona Nia bersama seluruh tim yang bertugas ya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada program Kentongan berikutnya. Selamat sore. Salam Lestari.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

Salah satu penyebab meningkatnya permukaan air laut adalah kondisi lautan yang menghangat. Fenomena ini disebut dengan ekspansi termal yang disebabkan oleh suhu laut yang meningkat. Saat suhu lautan meningkat, maka akan berdampak pada volume lautan yang bertambah. Fenomena ekspansi termal ini sudah terjadi selama beberapa dekade dan menyebabkan peningkatan hampir 75% permukaan air laut pada abad ke-20. Peningkatan suhu di lautan ini terjadi akibat kondisi bumi yang semakin panas. Panasnya bumi banyak disebabkan oleh efek rumah kaca akibat banyaknya karbon dioksida di atmosfer. Jumlah karbon dioksida dan berbagai polusi udara lainnya membuat atmosfer terselimuti dan panas yang masuk serta dari dalam bumi tidak bisa dilepas keluar. Penyebab kedua adalah mencairnya gletser dan lapisan es yang tentunya berkaitan dengan peningkatan suhu. Tahukah Anda bahwa sekitar 10% permukaan daratan di bumi ini ditutupi oleh gletser? Gletser ini menyimpan 70% air tawar yang ada di bumi. Namun, pemanasan global yang terus terjadi dan semakin meningkatnya membuat banyak gletser dan lapisan es mencair. Peristiwa ini sudah terjadi dari beberapa tahun yang lalu. Bahkan pada tahun 1994 dan 2017, sebanyak 30 triliun ton es dari gletser di seluruh dunia sudah mencair. Berbagai gletser yang mencair tersebut tentunya akan berdampak pada peningkatan permukaan air laut. Air dan gletser di pegunungan akan bergerak ke lautan dan berdampak menambahnya volume air laut. Penyebab lainnya adalah berpindahnya air yang ada di darat menuju ke laut. Hal ini bisa terjadi karena aktivitas manusia dan perubahan iklim yang berdampak pada siklus air. Air bukan hanya ada di laut, tetapi juga di sungai, danau, dalam tanah, dan waduk. Bahkan setiap tahunnya akan ada banyak air yang melalui siklusnya di permukaan tanah. Seperti hujan yang jatuh di daratan akan diserap tanah dan disimpan di dalam tanah sebagai cadangan air tanah. Namun aktivitas manusia membuat tidak banyak air dari hujan yang terserap ke dalam tanah. Sedangkan air yang ada di dalam tanah justru terus diambil dan dibuang pada aliran air yang langsung menuju lautan. Tentunya kondisi ini membuat jumlah air yang ada di darat banyak berpindah dengan cepat ke lautan. Walaupun kondisi ini tidak berkontribusi besar pada peningkatan air laut, namun saat terjadi terus-menerus selama bertahun-tahun, maka siklus ini akan memberikan dampak. Demikian beberapa penyebab dari peningkatan air laut yang merupakan fenomena alam berbahaya. Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kondisi lingkungan agar mengurangi pemanasan global dan bisa memanfaatkan air tanah dengan bijak.

adalah negara maritim, hal itu karena luas lautan lebih besar daripada daratan. Oleh karena itu, ketika kondisi cuaca sedang tidak menentu, BMKG akan menginformasikan terkait potensi gelombang tinggi di sejumlah daerah di Indonesia. Dilansir dari akun YouTube BMKG disebutkan ada 4 jenis gelombang laut. Gelombang kapilar, gelombang ini berukuran sangat kecil atau hanya beberapa sentimeter saja. Gelombang kapilar biasanya terbentuk karena adanya getaran dan tiupan angin yang lembut di permukaan air. Gelombang angin, sesuai namanya, gelombang ini dibentuk oleh angin. Gelombang ini biasanya memiliki ketinggian beberapa puluh sentimeter saja hingga 10 meter. Gelombang alun, gelombang ini seperti gelombang angin, hanya saja terbentuk oleh tiupan angin persisten dalam waktu panjang dan gelombang cukup jauh dari area pembangkitannya. Gelombang pasang, gelombang ini terlihat saat ketinggian air bervariasi di tiap tempat. Fenomena pasang surut ini juga termasuk dalam jenis gelombang. Ketinggian gelombang bisa bervariasi dalam waktu satu hari dan biasanya terjadi dalam periode yang cukup lama atau sekitar 5-24 jam. Gelombang ini disebabkan oleh fluktuasi gravitasi bulan dan matahari.

dianggap serupa, sebenarnya cuaca dan iklim mempunyai pengertian yang berbeda. Apa yang membedakan istilah cuaca dan iklim? Berikut kami sampaikan untuk Anda. Cuaca merupakan keadaan atmosfer jangka pendek di sudut dunia tertentu. Parameter seperti kelembapan, suhu, kecepatan angin, tekanan atmosfer, dan jarak pandang adalah faktor yang membantu menentukan cuaca pada saat tertentu. Dengan kata lain, cuaca tidak berlangsung lama. Bisa berlangsung dalam hitungan menit, jam, atau hari saja. Jika kita bertanya, apakah hari ini akan turun hujan? Itu kita sedang mempertanyakan cuaca. Sementara iklim, pada dasarnya mencerminkan rata-rata dan tren cuaca jangka panjang suatu daerah

Bagaimana pertanian bisa beradaptasi terhadap perubahan iklim? Mengurangi emisi dan menjadi lebih tangguh memang mungkin dilakukan. Namun hal ini seringkali memerlukan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang besar. Ada beberapa strategi utama. Pertama, gunakan air secara lebih efisien dan efektif, beralih ke tanaman yang tidak haus, seperti jagung atau kacang-kacangan. Meningkatkan kesehatan tanah karena peningkatan karbon organik di dalam tanah membantu menahan air dengan lebih baik dan memungkinkan tanaman mengakses air dengan lebih mudah sehingga meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan.

0: Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih stay bersama kami Pro 1 RRI ND. Dan saat ini pendengar, kami akan hadirkan ya siaran Berita Korwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan Atambua.
1: Bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino, dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ini tuh jujur sekali ya. Oke deh, terima kasih adik-adik semua sudah hadir di studio Anak Buaya. Semoga kalau ada event lagi bisa dapat medali lagi yang lebih banyak lagi ya. Amin. Setuju? Setuju.
1: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
2: Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore untuk edisi Selasa 21 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Memacu ketahanan pangan di wilayah perbatasan agar menjadi wilayah sentra produksi unggulan, pemerintah Kabupaten Belu menyerahkan dua unit traktor besar kepada dua kelompok tani di Desa Lawalu Tolus. Komitmen menjaga kelestarian lingkungan kembali ditunjukkan PT Filosofi Exceder Inovasi melalui kegiatan Filosofi Peduli Lingkungan. Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Dalam memacu ketahanan pangan di wilayah perbatasan agar bisa menjadi wilayah sentra produksi yang unggul, pemerintah Kabupaten Belu menyerahkan dua unit traktor besar kepada dua kelompok tani di Desa Lawalu Tolus. Egi Arojo melaporkan.
3: Bupati Belu Willy Beruslai menyerahkan bantuan 2 unit traktor besar beserta sertifikat kepada operator kelompok tani di Desa Lawalu Tolus, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. Bantuan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah Kabupaten Belu dalam mendorong modernisasi sektor pertanian sekaligus memperkuat ekonomi desa melalui mekanisme pertanian. Penyerahan bantuan dilakukan kepada dua kelompok tani, yakni kelompok tani Sinar Lalosuk dan kelompok tani Langkah Bersama, serta sertifikat kepada 4 operator traktor yang akan mengoperasikan alat tersebut. Dalam sambutannya, Bupati Willy Beruslai mengapresiasi semangat kerja pejabat PJ Kepala Desa Lawalu Tolus beserta seluruh perangkat desa yang dinilai aktif mendukung pembangunan di sektor pertanian. Ia menegaskan bahwa 2 unit traktor tersebut merupakan aset bersama seluruh kelompok tani, sehingga dirinya meminta traktor dimaksud harus dimanfaatkan secara optimal dan dirawat secara berkelanjutan, termasuk harus dibentuk sistem pengelolaan dengan mekanisme iuran dari para pengguna.
4: Di Desa Lawalu Tolus untuk menunjang program Pak Presiden Ketahanan Pangan. Jadi tujuan dari bantuan dari Kementerian Pertanian. Dan saya yakin masyarakat semangat dan pasti bisa tercapai. Dengan desa yang ini, desa hebat ini desa. Kalau seluruh PJ desa seperti ini, setiap desa ada traktor, kan kita lebih aman tuh.
5: Jadi masyarakat bisa memanfaatkan ini ya, dua traktor ini. Ya,
4: ini kan aset dari masyarakat di Lawalu Tolus. Jadi memang pengajuannya atas nama kelompok, tapi kelompok itu saya minta untuk mengakomodir semua masyarakat. Ya.
6: Jadi mungkin ada pesan-pesan yang bisa tinggalkan sampaikan ke masyarakat, khususnya desa Lawalu Tolus.
4: Nah, tadi saya sudah sampaikan, dan mereka kalau bisa usaha itu usaha, orang kan berpikir perluasan usaha. Jadi masyarakat juga harus berpikir dia perluasan, dia punya lahan perkebunan, lahan kebun. Jadi kita hidup ini kan harus berpikir selalu lebih maju. Jadi salah satunya perluasan lahan kebun. Jadi jangan sampai lahan kebun itu dari turun-temurun 3.000 meter, 3.000 meter. Kalau bisa di generasi kedua sudah 2 hektar, generasi ketiga 3 hektar dan seterusnya. Oke, tanah masih kosong. Jadi tanami, usahakan semua tanah kosong itu untuk menjadi nilai ekonomi.
2: Terima kasih.
3: Selain untuk mendorong peningkatan produksi pertanian, Willy Produce Lai mengajak para petani dapat memanfaatkan peluang ekonomi dari program makan bergizi gratis MBG yang digagas pemerintah pusat. Menurutnya, petani tidak hanya fokus pada budidaya padi, tetapi juga mengembangkan komoditas hortikultura seperti sayur dan buah-buahan yang memiliki pasar jelas melalui dapur MBG. Terkait lokasi atau wilayah desa, sangat memiliki potensi yang besar. Untuk itu dirinya berharap traktor yang diserahkan dapat dimanfaatkan dengan baik dengan mengembangkan atau membuka lahan pertanian baru.
2: Berita selanjutnya, komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan kembali ditunjukkan oleh PT Filosi Exider Inovasi melalui kegiatan Filosofi Peduli Lingkungan dengan menanam 5.000 bibit pohon di kawasan bantaran Kali Liliba di Kota Kupang.
7: Penanaman 1.000 pohon yang akan dilanjutkan di Flores dan Keva Menano. Direktur PT Filosi Exider Inovasi, Erwin Alexander, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar agenda seremonial, tetapi menjadi bentuk investasi jangka panjang bagi keberlanjutan lingkungan dan generasi mendatang. Erwin menjelaskan, lokasi penanaman dipilih di bantaran sungai karena dinilai memiliki peluang hidup yang lebih baik bagi bibit pohon di tengah musim kemarau.
8: Kita ingin agar lingkungan bisa lestari, kemudian dengan sendirinya oksigen yang sehat bisa kita hirup, kemudian dengan sendirinya akan mengurangi bencana, menjaga itu semua. Dan saya pikir dengan kegiatan seperti ini tentunya lingkungan kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi, dan ini adalah langkah investasi untuk generasi-generasi kita berikutnya.
7: Kasat Samapta Polresta Kupang Kota AKP Stefan Besi yang turut berpartisipasi dalam penanaman pohon tersebut menyampaikan apresiasi atas inisiatif PT Filosi Exider Inovasi yang dinilai sejalan dengan upaya menjaga kawasan hijau di Kota Kupang. Ia berharap kegiatan penghijauan terus dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang.
9: Kami sangat berterima kasih karena ada kepedulian untuk lingkungan, dan kita melihat juga kita punya Kali Liliba ini, kalau kita tidak hijaukan itu nanti akan gundul dan bisa terjadi longsor.
7: Apresiasi juga datang dari komunitas sahabat alam Nusa Tenggara Timur. Perwakilan komunitas Febianto Bintara menilai aksi yang dilakukan PT Filosi Exider Inovasi menjadi contoh bahwa perusahaan di luar sektor lingkungan pun dapat mengambil peran dalam pelestarian alam.
10: Aksi tanam pohon yang dilakukan pada hari ini adalah sebuah langkah yang sangat progresif sebetulnya, yang menunjukkan bahwa baik perusahaan yang tidak sama sekali bergerak di sektor lingkungan, itu juga ternyata terlibat dalam pemeliharaan lingkungan melalui aksi penanaman pohon.
7: Melalui kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, aparat keamanan, komunitas, media, dan masyarakat, aksi Filosi Peduli Lingkungan diharapkan menjadi generasi bersama dalam membangun Kota Kupang yang lebih hijau, bersih, dan berkelanjutan. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
2: Ya pendengar, Anda lagi mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, masyarakat desa Warupeleh 2 Kecamatan Ineria Kabupaten Endeh minta perhatian pemerintah daerah terhadap infrastruktur jalan menuju kawasan produksi.
11: Desa Warupeleh 2 Kecamatan Ineria memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, khususnya komoditas kelapa yang menjadi salah satu sumber penghidupan utama masyarakat. Didukung lahan yang cukup luas dan kondisi alam yang mendukung, desa ini dinilai memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain kelapa, masyarakat juga mengembangkan berbagai komoditas pertanian dan perkebunan lainnya seperti jambu mete dan mangga. Potensi ini menjadi modal penting bagi desa dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal. Namun di balik besarnya potensi tersebut, para petani masih menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi produktivitas dan pemasaran hasil panen. Salah satu persoalan utama adalah kondisi infrastruktur jalan menuju kawasan produksi yang belum memadai. Kepala Desa Warupeleh 2, Kletus Obaria, mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur jalan produksi merupakan kebutuhan mendesak yang harus mendapat perhatian karena berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
12: Kalau potensi desa ini ada tiga fungsi unggulan, yaitu kelapa, mente, dan mangga. Hanya yang favorit selama ini yang paling pertama kelapa. Kelapa karena kelapa tidak terfokus kumpul pada satu tempat, tapi mereka jual bebas. Harapan kami, moga-moga koperasi desa sudah pasti akan seluruh masyarakat fokus menjual satu tempat. Jadi harga bisa terjangkau. Selama kami masih mengalami satu kendala, yaitu pembukaan akses jalan dari daerah di desa ke potensi-potensi yang ada.
11: Selain persoalan infrastruktur, kebutuhan akan bibit kelapa unggul juga menjadi harapan para petani. Warga berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah melalui bantuan bibit kelapa unggulan yang memiliki produktivitas lebih tinggi dan tahan terhadap berbagai penyakit tanaman.
12: Bahwa masyarakat sangat menanti untuk datang kelapa umurnya pendek, tidak terlalu tinggi, sehingga masyarakat lekas keluar dari garis-garis sesuai harapan dan sejati-jati bahwa telah bekerja. Kami harap minimal 2026 bisa teradikasi.
11: Dengan dukungan pembangunan infrastruktur jalan produksi dan penyediaan bibit kelapa unggul, potensi perkebunan Desa Waru Pile 2 diyakini dapat berkembang lebih optimal. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu menjadikan sektor pertanian dan perkebunan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. RRI Andeveri Soho melaporkan.
2: Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Kumang resmi meluncurkan produk beras lokal bermerek Kupang Emas dan Generasi Kupang Emas. Peluncuran ini menjadi langkah untuk memperkuat hilirisasi pertanian sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan petani di daerah. Berikut laporan Andri Iskandar.
13: Pemerintah Kabupaten Kupang resmi meluncurkan produk beras lokal bermerek Kupang Emas dan Generasi Kupang Emas. Peluncuran ini menjadi langkah memperkuat hilirisasi pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah. Peluncuran beras lokal tersebut dilakukan Bupati Kupang Yosef Lede bersama pelaku usaha dan kelompok tani di Kabupaten Kupang. Beras yang dipasarkan merupakan hasil panen petani lokal yang selama ini dibina melalui kemitraan dengan UD Karya Sukses. Manajer Keuangan UD Karya Sukses, Sri Juniati, mengatakan ketersediaan bahan baku didukung sekitar 1.500 hektar area lahan pertanian binaan. Saat ini tersedia sekitar 7.000 ton gabah dan 10 ton beras yang siap dipasarkan. Ia menegaskan, keberhasilan peluncuran beras lokal tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah terhadap petani dan pengembangan lahan pertanian.
14: Dapat kami sampaikan, ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten

0: cetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar di Desa Nongkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, di mana saat ini menghasilkan beras yang kita launching hari ini, bahwa ketersediaan gabah saat ini sebanyak 7.000 ton dan beras sekitar 10 ton yang dapat kering pada hari ini.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah akan terus memperkuat pemasaran beras lokal agar hasil panen petani terserap dengan baik.
2: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh untung. Harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga harus untung. Saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya beranjak baik lah. Jangan itu salah katanya. Tapi itu susah. Sehingga kami pemerintah Kabupaten Kupang ini berjuangnya luar biasa, khususnya asinkan dan lain-lain. Tapi kita pintar petani supaya menghasilkan. Tadi soal hasil datang baru Pak Peter dan Pak Odin ambil dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi saya juga mau menekankan di sini bahwa tolong juga pengusaha yang pasti usaha, tetapi tolong juga bagi petani supaya kalau pengusahanya semakin maju, tapi petani juga hidupnya sejahtera.
1: Peluncuran beras Kupang Emas diharapkan menjadi tongkat penguatan sektor pertanian di Kabupaten Kupang. Melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan petani, produk beras lokal diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan petani di daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Kabupaten Timur Tengah Utara, Yosep Valentinus di Lasala Keboh, berencana untuk membuat peraturan bupati supaya bisa melindungi para tenaga kesehatan sehingga tidak ada lagi korban dugaan perundungan, dan ke depan para nakes bisa terlindungi saat bertugas.
4: Langkah tepat sebagai bentuk keberpihakan Pemkab Tetu ke tenaga kesehatan setelah kasus almarhum Dr. Ica Pakenoni, maka Bupati Tetu ingin membuat peraturan bupati. Peraturan tersebut dibuat supaya tidak mengulangi lagi kejadian dugaan perundungan 3 anggota DPRD Tetu, sehingga para nakes bisa merasa aman dan bisa fokus melayani pasien. Hal ini disampaikan Bupati Tetu Yosep Valentinus de la Sala Kebo saat diwawancari awak media. Menurut Bupati Valen bahwa setelah kejadian yang menimpa almarhum Dr. Ijab, maka ke depan Pemkab Tetu akan merumuskan SOP bagi dokter yang akan bertugas di luar jam kerja, terutama di rumah sakit swasta yang mereka layani, terutama surat izin praktek, sehingga rumah sakit juga ikut memberikan perlindungan bagi tenaga dokter. Jangan sampai kemudian hari ada persoalan, justru Pemkab tidak tahu, apalagi rumah sakit dimaksud juga lepas tangan.
5: Kejadian almarhumah Dr. Ica ini, ke depan kita akan rumuskan beberapa SOP untuk dokter yang akan bertugas di luar jam kerja di rumah sakit mana mereka punya SOP, sehingga kita akan minta rumah sakit yang menerima untuk berpraktek ini kemudian ikut memberikan perlindungan. Jangan sampai kemudian ada kejadian Pemda juga tidak tahu atau malah lepas tangan, itu tidak boleh. Sebenarnya kita Pemda ini kan tidak melarang seorang dokter menggunakan SUP-nya dia yang kedua untuk melakukan praktek di luar jam kerja. Tetapi ada risikonya kalau menggunakan itu, artinya risiko pertama adalah dia tanggung sendiri, yang kedua rumah sakit di mana dia berpraktek itu harus memberikan tanggung jawab apabila ada apa-apa. Ini yang kita harapkan ke depan kita akan rumuskan bersama-sama dengan Dirut, RSUD, nah Dinas Kesehatan, kita sama-sama bagaimana untuk mengamankan, ikut memberikan rasa aman kepada para dokter yang bertugas di sini, sehingga tidak menjadi presiden buruk buat TTU bahwa kalau tugas di sana ada apa-apa pemerintah lepas tangan, ada apa-apa rumah sakit yang kita berpraktek ini kemudian seolah-olah melakukan pembiaran. Oke. Seperti itu.
6: Kita akan rumuskan dalam perbup ya.
5: Iya, kita rumuskan dalam perbup. Dan kita harapkan rumah sakit swasta kan hanya Leona, kemudian klinik banyak. Nah, kita akan himbau supaya ada apa SOP yang nanti sama-sama dipatuhi. Nah, ini yang kita akan berikan. Ini tujuannya untuk memberikan bahwa siapapun yang masuk nanti jadi dokter di sini tidak usah khawatir. Rasa aman itu akan kita jamin.
4: Sebelumnya, Satpam Kri Cabang Kevonano bersama Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang TTU, Aliansi Masa Aksi dari Keluarga Almarhum Dr. Ica Pakenoni, saat berdemo, Ketua DPRD TTU Christophorus EVST meyakinkan bahwa tahun 2026 ini akan ada peraturan daerah prioritas supaya melindungi para tenaga kesehatan di TTU. Dari ke depan dalam masa sidang, maka kami di DPRD TTU memiliki program prioritas untuk melindungi para tenaga kesehatan sehingga tidak ada lagi korban dugaan perundungan seperti yang dialami almarhum Dr. Ica Pakenoni. Dari TTU, Steve Posat melaporkan.
3: Dalam meningkatkan kualitas belajar peserta didik, SDI WK Timur Atambua melakukan pendampingan belajar di tahun pembelajaran 2026 hingga 2027, laporan Ferdi Asi.
7: Kepala Sekolah Dasar Impres WK Timur Atambua Marcelinus Teran SPD mengatakan, untuk menentukan kualitas belajar para peserta didik adalah kemampuan dalam hal literasi dan numerasi belajar para peserta didik. Literasi belajar di jenjang SD yakni menyangkut kemampuan membaca, menulis, dan memahami pembelajaran yang diberikan. Numerasi belajar menyangkut konsep dasar berhitung yang sudah ditanamkan bagi para peserta didik di jenjang usia sekolah dasar. Ia mengatakan dengan kemampuan literasi dan numerasi belajar sejak jenjang sekolah dasar, para peserta didik akan memperoleh nilai akademik memuaskan untuk menuju jenjang pendidikan formal selanjutnya. Dirinya memasang target di tahun pembelajaran 2026-2027 dimulai dari bangku kelas 1 hingga kelas 3 SDI WK Timun minimal sudah bisa menulis, membaca, dan berhitung.
8: Target Bapak untuk tahun ini sendiri, ini memulai pembelajaran, apa nih yang Bapak akan terapkan untuk memajukan dunia pendidikan di sini?
9: Targetnya, itu target saya untuk tahun ini adalah anak harus tahu membaca, tahu menulis, dan tahu menghitung untuk kelas 1, 2, 3, dan nanti pengecekan setiap sebelum semester itu sudah pengecekan, sudah tahu membaca kan, belum, atau sudah tahu menulis belum, pengecekan cek dari kelas ke kelas
8: kalau belum mahir nanti upaya
9: belum mahir nanti diusahakan oleh setiap balik kelas, dan kita kembali khusus untuk kita latih sendiri.
8: Menambah jam belajar kah?
9: Tidak, artinya mereka yang belum tahu didampingi, selalu didampingi sehingga mereka bisa tahu menulis, tahu membaca.
7: Bagi peserta didik diketahui tertinggal dalam hal membaca, menulis, dan berhitung, setiap guru kelas melakukan pendampingan belajar.
3: Sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dalam memacu ketahanan pangan di wilayah perbatasan agar menjadi wilayah sentra produksi yang unggulan, pemerintah Kabupaten Belu menyerahkan 2 unit traktor besar kepada 2 kelompok tani di Desa Lawalu Tolus. Komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan kembali ditunjukkan PT Filosof Exider Inovasi melalui kegiatan Filosof Peduli Lingkungan. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Fenty Mau mengucapkan terima kasih.

dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Pendengar Pro Satu dimanapun Anda berada, saat ini kita akan mengetahui informasi cuaca untuk wilayah Sika, Ende, dan Nagekeo seperti apa. Ujung telepon pendengar sudah bersama kita, Prakirawan BMKG Fransida Sika, Andrizal.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore, Andrizal. Halo Andrizal, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, silakan informasi cuaca untuk wilayah Sika Ende Nagekeo Selasa 21 Juli 2026.
2: Baik, selamat sore para pendengar RRI Ende. Kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaharuan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika Ende dan Nagekeo yang berlaku untuk hari Rabu 22 Juli 2026. Untuk kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada malam hingga dini harinya cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara sendiri berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kondisi angin dominan bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-ratanya berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Sementara itu untuk kondisi tinggi gelombang perairan, tinggi gelombang di perairan utara Pulau Flores berkisar antara 1 hingga 1,3 meter yang termasuk dalam kategori sedang. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan selatan Pulau Flores, tinggi gelombangnya berkisar antara 1,2 hingga 2,5 meter yang juga masuk pada kategori sedang. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada akan dampak kekeringan yang dapat memicu kelangkaan air bersih serta bencana hidrometeorologi lainnya seperti kebakaran hutan dan lahan. Dan juga patut diwaspadai adanya angin kencang yang sifatnya kering yang dapat terjadi sewaktu-waktu yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan serta pohon tumbang. Kami juga menghimbau agar masyarakat tidak mudah percaya oleh berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca hanya dari BMKG. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Kami kembalikan ke RRI Ende.
0: Baik, terima kasih Andrizal. Selamat sore dan salam sukses.

Tahukah Anda bahwa kupu-kupu merasakan rasa bukan dengan mulutnya, melainkan dengan kakinya? Ya, indera perasa kupu-kupu berada

0: sendiri untuk bertahan dan beradaptasi. Jadi, saat melihat kupu-kupu hinggap dengan lembut di bunga, ingatlah bahwa ia sedang merasakan dunia dengan caranya yang luar biasa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, saat ini masih bersama saya Nia dan juga rekan operator Dev Rivaldi. Ya, musik informasi kami temani Anda pendengar hingga jelang nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. LPP RIND kembali menggelar program komunitas bicara dengan tema Rangkai Asa 3 di Kampung Adat Nggela Merawat Budaya Menebar Harapan pada Jumat 17 Juli 2026, dan kegiatan ini menjadi ruang dialog untuk membangun kolaborasi dalam pelestarian budaya lokal sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat berbasis potensi daerah. Komunitas bicara menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, mulai dari komunitas pelaku ekonomi kreatif hingga masyarakat adat. Diskusi difokuskan pada upaya menjaga warisan budaya Kampung Adat Nggela agar tetap lestari serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, RIND ingin menghadirkan ruang diskusi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan guna bertukar gagasan dan memperkuat sinergi dalam pelestarian budaya. Selain menjaga nilai-nilai tradisi, forum ini juga mendorong pengembangan sektor pendidikan, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal. Founder Asa Rasa Indonesia Muhammad Sahdila Darama mengatakan pelestarian budaya perlu dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan masyarakat, pemerintah, komunitas, dan generasi muda agar warisan budaya tetap terjaga sekaligus memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.

0: Info Florata. Lawo kelimara sarung kasukurio. Lawo kelimara adalah sarung kasukurio Kabupaten Ende yang memiliki motif gunung yang secara filosofis dimaknai sebagai pemberi kehidupan kepada umat manusia atas cinta kasih dari Sang Mahakuasa. Warna dasarnya hitam yang didapatkan dari saripati nila. Keunikan dari sarung kelimara terletak pada sisi sarung dan lembaran luar dari bagian sarung pada bagian kaki bila dikenakan. Sedangkan pada bagian yang lain motifnya berbentuk gamitra esa bila bagian atas tidak dipakai motif utamanya. Sarung ini biasanya digunakan sebagai sarung pengantin perempuan suku Lio dan juga biasa dikenakan para ibu ketika upacara adat berlangsung. Karena Florata itu unik, ayo, eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Laki-laki dan perempuan memiliki harkat, derajat, dan kedudukan yang sama. Tanamkanlah kesetaraan gender sejak dini.

Kami yang bertugas atas nama pimpinan dan seluruh staf RRIND menyampaikan selamat bagi Anda yang menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga ibadah Anda diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

adalah bentuk karunia ilahi yang nyata dan harus kita syukuri. Kalam-kalamu meronakan penglihatan, membuat syukurku tak pernah henti.

Ibnu Rajab rahimahullah berkata, dunia bagi seorang mukmin bukanlah negeri untuk menetap, bukan sebagai tempat tinggal. Hendaklah seorang mukmin berada dalam salah satu keadaan. Pertama, menjadi seorang gharib atau orang asli. Tinggal di negeri asing, ia semangat mempersiapkan bekal untuk kembali ke negeri tempat tinggal sebenarnya. Kedua, menjadi seorang musafir. Tidak tinggal sama sekali, bahkan malam dan siangnya ia terus berjalan ke negeri tempat tinggalnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma agar hidup di dunia dengan salah satu dari dua keadaan ini. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, jika seseorang semangat dalam mempersiapkan bekal safarnya, tentu semangatnya bukan memperbanyak kesenangan dunia. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seseorang, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Kelima, hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Dari kawasan Durian Ende masih bersama Sania dan juga rekan operator Dev Rivaldi ya. Saat ini kami masih bersama Anda di Florata sore ini dan kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kami masih menemani Anda sore hari ini pendengar terkait dengan musik dan informasi. Dan tentunya informasi-informasi kami hadirkan dari laman rri.co.id. Baik, pendengar, menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah ruas jalan utama di Ende ya, mulai dipenuhi penjual bendera musiman dan para pedagang memajang beragam jenis bendera, umbul-umbul dan juga pernak-pernik kemerdekaan untuk menarik perhatian masyarakat menjelang perayaan. Salah seorang penjual, Abu Rahim Haji Musa, yang ditemui RRI pada Selasa 21 Juli 2026 di Jalan Soekarno Ende, ia mengatakan bahwa berbagai jenis bendera ditawarkan kepada masyarakat dengan harga bervariasi, yaitu mulai dari Rp5.000 sampai Rp350.000 sesuai ukuran dan jenis barang yang tersedia. Dan aktivitas penjualan bendera musiman diperkirakan terus berlangsung hingga pertengahan Agustus seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang perayaan kemerdekaan. Masyarakat mulai membeli bendera dan umbul-umbul untuk dipasang di rumah, kendaraan, serta lingkungan tempat tinggal masing-masing.
1: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendengar penyanyi reggae asal Flores Timur, Conrad Good Vibration, mengajak generasi muda Flores dan Nusa Tenggara Timur untuk percaya diri mengembangkan bakat musik tanpa meninggalkan identitas budaya. Menurutnya, anak muda daerah memiliki peluang yang sama untuk bersaing di industri musik nasional maupun internasional. Dalam wawancara usai menjadi bintang tamu di Edari Inde pada Jumat 17 Juli 2026 lalu, Conrad mengatakan, semakin banyak anak muda NTT yang berhasil menembus industri musik dan ekonomi kreatif, dan hal ini menjadi bukti bahwa kualitas karya dari daerah mampu bersaing dengan daerah lain. Mendengar, Conrad juga berpesan kepada generasi muda yang bercita-cita menjadi musisi agar tidak hanya mengandalkan bakat. Menurutnya, bakat harus terus diasah melalui latihan, keberanian berkarya, serta karakter yang bertanggung jawab terhadap pesan yang disampaikan kepada masyarakat.

0: Sebenarnya laut kita itu luas banget ya. Tapi kenapa gitu hidup nelayan kita itu masih terasa berat banget gitu?
1: Iya Bu, ikan juga banyak kok. Tapi kalau kita jual begitu saja, hasilnya juga cepat habis.
0: Gini Pak, gimana kalau kita olah ikan bareng ibu-ibu tetangga kita di desa, supaya nilai jualnya tuh untuk membangun desa kita gitu Pak.
1: Nah, ide bagus itu Bu.
2: Dari desa pesisir, kita bangun Indonesia. Dari pantai, kami bangkit.

0: jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Pendengar, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B ND, Romi Waskita Pambudi, memimpin langsung pemeriksaan penerimaan bahan makanan warga binaan Selasa 21 Juli 2026. Pemeriksaan dilakukan bersama jajaran pejabat struktural untuk memastikan bahan makanan dari vendor sesuai kuantitas dan kualitas berdasarkan kontrak kerjasama. Satu persatu bahan makanan diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen pengiriman untuk memastikan jumlahnya sesuai dengan ketentuan kontrak. Pemeriksaan mencakup berbagai komoditas mulai dari beras, telur, sayuran, daging hingga bahan makanan lainnya yang diterima pihak lapas. Pendengar, Romi mengatakan kualitas pelayanan pemasyarakatan harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar warga binaan, termasuk penyediaan makanan layak dan bergizi melalui pemeriksaan yang ketat. Lapas kelas 2 BND berkomitmen memastikan bahan makanan yang diterima dapat diolah menjadi makanan setiap hari.

0: terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang

Pendengar, pemerintah Kabupaten Ende terus memperkuat komitmennya dalam membangun sektor pertanian dan perkebunan melalui inovasi daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan penanaman perdana kelapa ginja entok oleh Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda pada Selasa 20 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Bupati Ende itu dipimpin langsung oleh Bupati Yosef Benediktus Badeoda dengan tajuk 1 juta pohon kelapa ginja entok. Penanaman perdana tersebut menjadi simbol dimulainya program strategis pemerintah yang bertujuan memperkuat sektor perkebunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangan komoditas kelapa unggul. Pendengar, dimanapun Anda berada, pemerintah menargetkan program ini terus berjalan secara bertahap hingga mencapai 1 juta pohon yang tersebar merata di seluruh kecamatan. Nah, melalui kolaborasi antara pemerintah, petani, dan seluruh elemen masyarakat, program tersebut diharapkan menjadi salah satu penggerak utama pembangunan sektor perkebunan di Kabupaten Ende. Pendengar, informasi tersebut menutup kebersamaan kita di Musik Informasi sore hari ini, dan sekaligus Sanonania undur pamit bersama rekan operator Devri Paldi, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di sekitar kita. Di daerah kita tersedia umbi-umbian, jagung, sorghum, pisang, hingga hasil laut yang bernilai gizi tinggi dan mudah diolah. Dengan mengolah pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Selain itu, pangan lokal lebih segar, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Mari mulai dari rumah, tanam, olah, dan konsumsi produk pangan lokal. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketahanan pangan kuat, daerah berdaulat, Indonesia maju.

tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

hari Rabu, Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu.

Selamat malam pendengar program satu dimanapun Anda berada dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Salam bersua kembali bersama kami yang bertugas di Florata malam ini untuk edisi Selasa 21 Juli 2026. Saya Christine Senda ditemani operator studio Aventino. Pendengar RRI menemani waktu malam Anda. Pro 1 RRI ND kembali menghadirkan acara-acara ke ruang dengar Anda, lagu-lagu hiburan yang akan mewarnai kebersamaan kita di Florata malam hingga nanti jelang pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dan di awal jumpa kita malam hari ini, pendengar RRI, kami temani Anda dalam sajian acara musik dan informasi.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebagai informasi perdana kami hadirkan untuk Anda pendengar terkait dengan pemerintah Kabupaten Lembata yang mengapresiasi kolaborasi berangkat kan kontingen pramuka pendengar RRI. Di mana dari Lembata diinformasikan pemerintah Kabupaten Lembata mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak yang memungkinkan keberangkatan kontingen gerakan pramuka menuju Jambore Daerah ke-10 Nusa Tenggara Timur dan Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Dukungan tersebut pendengar dinilai menjadi kunci setelah sebelumnya kuartir cabang menghadapi keterbatasan anggaran. Apresiasi itu disampaikan dalam acara pelepasan kontingen di Aula Anton Enga Tifaona Lewoleba pada Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pelantikan 7 pramuka penggalang Garuda. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Lembata, Maria Anastasia Barabaje menyebutkan keberangkatan kontingen tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah, kantor Kementerian Agama, sekolah Mabigus, dan orang tua peserta. Sinergi tersebut memungkinkan Kabupaten Lembata tetap mengikuti agenda kepramukaan tingkat provinsi dan nasional. Sementara itu, Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata, Quintus Irenio Suciadi, mengatakan bahwa pembinaan generasi muda membutuhkan dukungan bersama. Menurutnya, investasi pada karakter generasi muda akan memberi manfaat bagi pembangunan daerah. Beliau berharap kolaborasi serupa dapat terus dipertahankan pada berbagai kegiatan pembinaan kepemudaan. Dengan demikian, semakin banyak generasi muda Lembata yang mampu berprestasi di tingkat lebih tinggi. Kontingen Kabupaten Lembata diharapkan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan menjunjung tinggi sportivitas dan semangat persaudaraan. Selain itu, pemerintah juga optimistis para peserta mampu mengharumkan nama daerah. Informasi ini kami dengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: sampah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Pendengar dari ND diinformasikan suasana berbeda yang terlihat di Aula Kelimutu Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B ND pada hari ini Selasa 21 Juli 2026 saat peringatan Hari Anak Nasional 2026. Ruangan yang biasanya digunakan untuk kegiatan kedinasan itu berubah menjadi tempat berkumpulnya anak-anak dari Panti Asuhan Naungan Kasih. Kepala Lapas Kelas 2B ND Romi Waskita Pambudi bersama pejabat struktural mengundang anak-anak mengikuti kegiatan nasional secara virtual. Kegiatan bertajuk Temu Kasih dan Dialog Harapan Anak Binaan tersebut dimulai pada pukul 9 dan diikuti secara bersama. Kegiatan tersebut terhubung langsung dengan pusat pelaksanaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang, di mana Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia turut hadir dalam kegiatan tersebut secara langsung. Dalam kegiatan itu, peserta mendapat pesan mengenai pentingnya kasih sayang, perlindungan, dan kesempatan setara bagi setiap anak Indonesia. Pesan tersebut menekankan pentingnya menciptakan ruang bagi anak untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan cita-cita demi masa depan. Dari Aula Kelimutu, Kalapas Ende bersama jajaran mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh perhatian bersama anak-anak panti asuhan, dan kehadiran mereka menjadi bagian dari upaya memperkuat kepedulian sosial dalam momentum peringatan Hari Anak Nasional tahun ini. Pendengar, untuk diketahui usai mengikuti dialog, Romi menyapa dan berbincang langsung dengan anak-anak dalam suasana akrab dan penuh kehangatan, kemudian menyerahkan bingkisan perlengkapan alat tulis sekolah serta bantuan tali kasih untuk mendukung kebutuhan pendidikan anak-anak. Romi mengatakan anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perhatian dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, kehadiran negara perlu diwujudkan melalui tindakan nyata yang mampu memberikan semangat serta harapan bagi masa depan anak. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat Anda kunjungi laman rri.co.id. Selain informasi terkait dengan Hari Anak Nasional, pendengar, ada informasi menarik lainnya yang akan kembali kami hadirkan untuk Anda, pendengar, di mana dari dunia kesehatan sesaat lagi terkait dengan dokter spesialis bedah saraf yang mengungkapkan bahwa kebiasaan menunduk main gawai memicu tech snack.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, dokter spesialis bedah saraf Mahdian Nur Nasution mengingatkan bahaya fenomena teksnek akibat gawai. Kondisi tersebut makin banyak menyerang generasi muda akibat kebiasaan main gawai sambil menunduk. Mahdian menjelaskan salah satu penyebab fenomena ini adalah akibat durasi penggunaan gawai yang sangat tinggi, di mana banyak generasi muda bahkan dapat menatap layar gawai hingga belasan jam setiap hari. Keterangan tersebut disampaikan Mahdian dalam podcast bersama Helmi Yahya, pendengar. Pada 20 Juli 2026, ia mengatakan postur tubuh yang buruk menjadi penyebab utama kerusakan leher. Posisi kepala yang menunduk dalam jangka panjang memicu ketegangan otot serta pembengkakan sendi, di mana bantalan tulang leher sangat berisiko menjadi menonjol hingga menjepit saraf pusat. Gejala awal teksnek ditandai dengan rasa kaku pada area leher. Rasa sakit pada leher seringkali akan menjalar hingga ke bagian kepala. Mahdian mengungkapkan banyak masyarakat keliru menganggap bahwa gejala ini sebagai kaku bahu biasa. Namun pemeriksaan medis membuktikan sebagian besar kasus disebabkan oleh saraf kejepit. Terkait dengan hal ini, pendengar RRI, masyarakat dihimbau untuk memperbaiki posisi tubuh saat menggunakan laptop atau ponsel. Hindari juga kebiasaan bermain gawai dengan posisi bantal terlalu tinggi. Penggunaan gawai disarankan

0: Kunjungi laman rri.co.id.
1: Sayang. Sayang.
2: Pak.
1: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
2: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
1: Kita putus. Kamu seneng jagain aku?
2: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di

parkir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali

kita beralih ke informasi lainnya. SMA Katolik Santo Petrus Indi terus memperkuat pembentukan karakter dan kedisiplinan peserta didik di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Sekolah menilai penguasaan teknologi harus diimbangi dengan tanggung jawab dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan Kepala SMA Katolik Santo Petrus Indi, Aprilius Antonius Laki SPD, saat menjadi narasumber dalam talkshow keindonesiaan bertema membangun karakter, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab di era digital yang disiarkan RRI Indi pada Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Aprilius mengatakan tantangan dunia pendidikan saat ini tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik. Sekolah juga dituntut menanamkan nilai kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab di tengah semakin mudahnya akses peserta didik terhadap gawai dan internet. Ia menjelaskan pembiasaan disiplin dilakukan melalui berbagai aktivitas di lingkungan sekolah, di mana upaya tersebut bertujuan membentuk peserta didik yang mampu menggunakan teknologi secara bijaksana tanpa mengabaikan nilai-nilai moral. Menurut Aprilius, pembentukan karakter tidak dapat dilakukan oleh sekolah sendiri. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, media, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun generasi muda yang berintegritas. Ia berharap sinergi seluruh pihak dapat terus diperkuat agar nilai-nilai keindonesiaan tetap tertanam dalam diri peserta didik. Dengan demikian, generasi muda diharapkan mampu menghadapi perkembangan teknologi tanpa kehilangan karakter, etika, dan tanggung jawab. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id sekaligus menutup kebersamaan kita dalam sajian musik dan info.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

dan laki-laki, perlindungan hak, serta penguatan keluarga dan masyarakat. Dengarkan. Setiap hari Senin pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: di Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra mengatakan belum ditahan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini kuhab baru yang agak soft, lebih penyidik nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan bisa ditahan karena disuruh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya kuhab. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nazmi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir, hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya Madalena.
6: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% dari PDB, disertai surplus keseimbangan
7: perbankan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN

56 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali

0: memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
1: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head

0: 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
1: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat, ya itu yang akan berdampak kepada ke depannya.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi

0: stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
2: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
3: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi

Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI

0: Indonesia IAIU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAIU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAIU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
1: Persetujuan pembaruan A3 tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,7%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini A3 merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.

0: Malaysia.
1: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
2: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
3: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
2: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan apakah RU tentang Pusat Financial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
4: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFII ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
3: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
5: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
6: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan, ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
5: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum, penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita, tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
6: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
0: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
6: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
7: Ya, tentang itu, ya, bulanan, bantuan.
8: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang ya, tadi berkata.
7: Jatah bulanan.
8: Jatah bulanan.
7: Ya.
8: Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
7: Bentuk bantuan?
8: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa tiga pejabat bea cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
8: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh?
7: Orlando.
8: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai, Jaka yeah. Budi Utama.
7: Yeah.
8: BC2 adalah Bang Rizal.
7: Yeah.
8: Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu yeah. kan?
7: Yeah.
8: Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya?
7: Uang.
8: Untuk BC1 berapa tuh disiapkan?
7: Oh,
8: sesuai
7: BC1,
8: dengan penyampaiannya Ocoy.
7: 3M.
8: 3M, baik. Nah, BC2, Bang 2, Rizal.
7: 2M.
8: 2M, baik. BC3, Sisprian.
7: 1M,
8: ya. Baik.
9: Sementara itu, Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
10: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
9: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Fitt telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
11: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
12: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus

0: At the end of the assembly, we'll visit.
1: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang

0: Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasnanur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Haris Mariski.
2: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
3: Kita memberikan apresiasi ya, kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
2: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jupri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
4: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan. Begitu ada yang telepon saya, rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang lebih yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia. Ya, semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
2: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi dalam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rezeki Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Selamat malam pendengar program Satu dimanapun Anda berada. Baru saja kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan untuk terus temani Anda pendengar RRI, kami juga akan hadirkan program acara Mimbar Agama Katolik dengan topik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Mendengarkan Tuhan menghasilkan buah kehidupan bersama penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Ende, ada Ibu Veronica Ngelo SAG. Selamat mengikuti.

Para pendengar RRI Pro 1 ND di mana saja berada. Apa kabar malam hari ini? Semoga kami temui para pendengar RRI Pro 1 ND dalam keadaan sehat. Malam ini bersama saya Veronica Ngelo SAG Penyuluh Agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten ND akan hadir menemani kita dalam program Mimbar Agama Katolik edisi Selasa 21 Juni 2026 dengan tema Hati yang Mendengarkan Tuhan Menghasilkan Buah Kehidupan. Sebelum kita mulai acara Mimbar Agama Katolik, saya mengajak kita para pendengar RRI Pro 1 ND di mana saja berada untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas sabdamu yang mengingatkan kami agar memiliki hati yang percaya dan taat. Ampunilah kami jika kami sering meragukan penyertaanmu atau menuntut tanda-tanda luar biasa. Anugerahkanlah iman yang teguh, agar kami mampu mengenali kehadiran-Mu dalam setiap peristiwa hidup, baik dalam sukacita maupun pencobaan. Bukalah mata hati kami, agar tidak mengeraskan hati, tetapi senantiasa merendah hati untuk mendengarkan firman-Mu dan melaksanakannya dengan setia. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 ND di mana saja berada, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

pendengar RRI Pro 1ND di mana saja berada, mari kita mendengarkan renungan singkat dengan tema hati yang mendengarkan Tuhan menghasilkan buah kehidupan. Suatu hari ada seorang anak yang selalu meminta bukti kepada ayahnya bahwa ayahnya sungguh mengasihinya. Sang ayah bekerja keras setiap hari, mengantar anaknya ke sekolah, memenuhi kebutuhannya, dan selalu hadir ketika anak itu mengalami kesulitan. Namun si anak tetap berkata, "Kalau ayah sayang kepadaku, tunjukkan lagi buktinya." Akhirnya sang ayah berkata dengan lembut, "Kasih tidak selalu membutuhkan tanda baru. Kasih seringkali sudah nyata dalam kehidupan setiap

hari, tetapi hanya dapat dilihat oleh hati yang mau percaya. Dalam Injil hari ini, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi meminta Yesus menunjukkan tanda dari surga, padahal mereka telah melihat begitu banyak mujizat. Yesus menjawab bahwa mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus, yakni wafat dan kebangkitannya. Kebangkitan Kristus menjadi tanda terbesar kasih Allah pada manusia. Masalahnya bukan karena Tuhan kurang memberi tanda, tetapi karena manusia seringkali kurang mau membuka hati. Bacaan pertama dari kitab Mika mengingatkan bahwa Allah tidak menghendaki korban yang megah, melainkan hidup yang mencerminkan iman. Tuhan menghendaki kita bertindak adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapannya. Iman bukan hanya soal mencari mujizat, tetapi mewujudkan kasih dalam tindakan nyata setiap hari. Seringkali kita pun berkata, "Tuhan, kalau Engkau mengasihiku, berilah aku tanda." Padahal setiap hari Tuhan telah berbicara melalui keluarga, kesehatan, pekerjaan, sahabat, alam ciptaan, dan terutama melalui sabdanya. Yang dibutuhkan adalah hati yang peka untuk mendengarkan dan percaya. Marilah kita belajar memiliki hati yang terbuka terhadap Tuhan. Jangan hanya mencari tanda-tanda luar biasa, tetapi temukan kehadirannya dalam hal-hal sederhana. Orang yang mau mendengarkan Tuhan akan menghasilkan buah kehidupan yang membawa damai bagi dirinya dan sesama. Para pendengar RRI Pro 1 ND di mana saja berada, bersyukurlah setiap hari karena Tuhan sudah memberi banyak tanda kasih dalam hidupmu. Dengarkan sabda Tuhan dan laksanakan dalam tindakan nyata. Jangan mencari mujizat semata, tetapi bangunlah iman yang teguh dan rendah hati. Semoga Tuhan memberkati. Amin.

Marilah berdoa. Tuhan Yesus, bukalah hati kami agar mampu mengenali kehadiran-Mu dalam setiap peristiwa hidup. Jauhkan kami dari sikap yang selalu menuntut tanda-tanda, tetapi ajarlah kami percaya kepada kasih-Mu yang tidak pernah berhenti bekerja. Semoga kami mampu hidup adil, setia dan rendah hati di hadapan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Guys, ada tiket murah nih ke Bali.
1: Oh ya? Tapi kayaknya aku belum bisa ikutan deh. Soalnya deadline-ku lagi numpuk banget nih.
0: Lu, Dit?
2: Gue. Emang tiket murahnya kapan?
0: Sabtu lusa, kan lumayan bisa dari Sabtu pagi berangkat, Senin subuh balik.
2: Wah, cuma sehari dong.
0: Dua dong, Sabtu sampai Minggu.
2: Ya, kirain semingguan. Dua hari doang mah dapat apa?
1: Ya udah, kalau gitu kamu bantuin aku nih selesaiin tugas-tugas ini.
2: Mending liburan gak sih?
1: Dasar. Kata Bu PM, kalau tugas ini kelar seminggu sebelumnya, bonus kita gede loh. Dan dapat bonus liburan juga. Gimana? Tertarik gak?
0: Workaholic banget sih jadi orang. Dasar pemburu dolar.
1: Lah, ini kan emang tugas tanggung jawab kita. Kok jadi pemburu dolar sih?
2: Eits, jangan pada berantem ya. Ntar manisnya hilang loh.
0: Ya kan aku cuma nawarin liburan doang biar gak jenuh. Kalau gak mau ya udah, gak usah pakai emosi dong.
1: Enak banget sih ya kamu ngomong kayak gitu. Kerjaan kamu itu semua aku yang selesaikan. Kalian itu hanya taunya, Ken tolong revisi ini dong, Ken tolong ubahin ini dong, seperti maunya ibu PM itu.
2: Wow wow, kok malah makin memanas sih? Tau ah kalian ini.
0: Eh nih Ken, aku bilangin ya, selama ini kami minta bantuan sama kamu itu gak gratis ya.
1: Aku gak pernah minta dibayar kan?
0: Ya sekalipun demikian, gak mungkin dong kami tega makan tulang teman sendiri.
2: Mending gini deh, gimana kalau kita break sejenak terus turun ke kafe bawah? Kayaknya pada butuh gula nih.
1: Aku gak ikut.
0: Aku juga.
2: Mau sampai kapan sih kalian debat kusir?
0: Apaan sih, Dit? Kami sedang diskusi bukan debat, gak usah manas-manasin deh.
2: Loh, kok jadi aku yang salah? Tau ah, aku pergi sendiri aja.
1: Aku ikut, Dit.
0: Ya udah, aku ikut juga.
2: Terserah kalian. Oke, kalian mau pesan apa?
1: Americano double shot aja.
2: Wih, serius, Ken?
1: Aku lagi pengen melek nih.
2: Kamu sih ya?
0: Kayak biasa aja deh, nati caramel sandwich sama vanilla latte.
1: Bill aku masukin ke tagihan Marsha ya?
2: Hah? Boleh sih ya?
0: Maksud kamu kan?
1: Ntar aku kurangin ke pinjamanmu ya.
0: Oh, I see. Padahal kan aku bilang nanti aku bayar kalau udah bonus dah cair.
1: Kalau sudah ada duitnya, ngapain? Tunggu nanti. Buat liburan ada. Masa buat bayar ke aku? Nunggu bonus?
0: Duitnya emang udah ada, tapi kan mau dipakai dulu buat self-reward.
1: Oh gitu konsep kamu. Nggak kebalik tuh.
2: Aduh, salah lagi ngajakin kalian ke kafe.
1: Aku balik duluan ya ke atas. Masih banyak yang harus aku selesaikan biar dolar cepat cair.
2: Iya Ken, ntar kami nyusul ya.
3: Nih Ken.
1: Iya Bu.
3: Gimana proyek yang kemarin? Sudah sampai mana progresnya?
1: Yang mana ya Bu?
3: Itu yang soal pengembangan aplikasi money tracking.
1: Oh, kalau yang itu sama Mars ya Bu yang pegang. Di aku hanya bagian invest aja Bu.
3: Tolong ditanyain ya. Udah sejauh mana? Udah ada sampling usernya belum?
1: Aku baru aja cobain aplikasinya Bu. Masih ada yang error kayaknya. Tapi nanti aku tanyain ke Marsha ya Bu.
2: Eh Bu Sukma, tumben kesini Bu.
3: Mas Adit, mana laporan mingguanmu? Sekalian ya, tolong siapin rapatnya.
2: Oke baik Bu, untuk laporan mingguan udah aku email tadi pagi ke emailnya Ibu. Mungkin Ibu belum buka Bu.
3: Oke, jam 2 kita meeting ya.
1: Siap Bu. Marsha mana, Dit?
2: Tadi katanya ngambil paket, tapi kok lama ya?
1: Telepon deh, Dit. 15 menit lagi loh ini meetingnya.
0: Yuhu! Sorry, telat. Lihat deh, tadi aku dari mall. Ternyata banyak diskon, jadi aku hilaf.
2: Borong, Bu. Bu Sukma tadi nanyain project money tracking. Udah sampai mana?
0: Oh my God! Ken, udah sampai mana?
1: Lah, kenapa tanya ke aku?
0: Yang kemarin aku titipin itu loh, bukan sama kamu ya?
1: Nggak ada, Sya. Aku cuma tuntasin bagian investornya aja ya.
0: Oh, wait. Kayaknya udah aku susunin deh kemarin. Dit, tolong diperbanyak dong.
2: Oke, wait. Kalian duluan aja ke ruangan meeting. Ntar aku nyusul ya.
3: Kalau melihat progres dari proyek yang kita garap saat ini, bisa dibilang fail alias gagal. Aku minta masing-masing penanggung jawab buatkan reportnya untuk dilaporkan ke pimpinan ya.
0: Yah, Bu. Bonus sama liburan kita dipending berarti.
3: Bukan cuma dipending, tapi di cancel. Mau cair gimana kalau progresnya lambat gini? Padahal kan aku minta minggu ini sudah ada hasil.
1: Masalahnya gini Bu, para calon investor itu masih ragu. Karena kita itu udah try out 3 minggu, tapi usernya masih ragu-ragu.
3: Nah, itu dia. Silahkan buatkan laporannya hari ini, saya tunggu sampai jam 7 malam. Adit ya?
2: Iya Bu.
3: Tolong dampingi Marsha dan Niken dalam penyusunan laporannya dan cari tahu di mana kurangnya aplikasi kita.
2: Baik Bu.
3: Kalau sampai pekan depan lagi kita nggak bisa capai target, bonus tahunan pun terancam ya.
1: Ya, jangan sampai lah Bu. Kami upayakan kok bisa capai target.
0: Duh, gimana nih? Mana cicilan aku udah pada jatuh tempo semua lagi. Dit, aku minjam 5 juta ya.
2: Waduh, sebanyak itu aku gak ada, Syah.
0: Aduh, gimana nih? Mana udah booking salon untuk minggu depan lagi. Aduh, malunya kalau di-cancel.
2: Ya Allah, Syah. Masih mikirin gaya hidup di saat seperti ini.
0: Ken, bantuin aku dong. Ntar kalau bonus udah cair, aku tambahin deh.
1: Yang kemarin aja belum kamu balikin, malah mau nambah lagi.
0: Sumpah, Ken. Bantuin aku, please.
1: Bukannya pelit ya, Syah. Hanya saja kami juga lagi ngirit nih. Kan kamu dengar sendiri kata Bu PM. Mending kamu fokus deh ngerjain ini. Masih ada waktu seminggu biar kelihatan hasilnya.
0: Tapi gimana dong janji di salon aku? Belum lagi aku udah reservasi Villa Jati. Ah, gimana ini?
1: Buat yang gitu-gitu kamu juara ya. Giliran bayar utang, mesti kami yang ngemis.
2: Lain kali ya, dahuluin dulu kebutuhan baru keinginan. Ini nih akibatnya diperbudak dengan tren. Kerja jadi keteteran, utang di mana-mana, dan sekali lagi, kurang-kurangi deh gaya hidup elit tapi ekonomi sulit.
1: Aku enggak bisa bantu lagi ya kalau soal duit ya, Syah. Tapi aku siap kok bantu kamu untuk ngerjain project ini.
0: Kalian tega.
2: Nah, ini jadi pelajaran buat kita semua. Lain kali jangan sampai terulang lagi ya.
1: Iya, Dit. Yuk, kita fokus lagi. Tadi Bu Sukma minta reportnya jam 7 malam nih.
0: Janji ya, Ken, bantuin aku untuk project ini.
1: Iya, lumayan kan bonusnya? Jangan sampai lepas.

RRI Palu dengan judul Hidup Elit, Ekonomi Sulit, dengan para pemain Nur Fadila, Elsa Adelia, Umi Kasum Jawas, Erwin Asyiri Sultan, penulis naskah Wauke Rina Mustika, teknik rekaman Muhammad Irfan Maulani, teknik montase Amal Fajri, produser Erwin Tarasendo, konten media baru Rabiar El Ponto, penanggung jawab Kepala LPP RRI Palu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: menemani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar program Pro 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kita di acara Komunitas Bicara. Pada kesempatan kali ini pendengar RRI, kita akan membahas sebuah topik dari lahan kering untuk kedaulatan pangan. Dan di ujung telepon kami sudah terhubung bersama narasumber kami, ada Kakak Andika Kilok sebagai Koordinator Komunitas Gebetan. Saya sapa dulu Kak Andika, selamat malam. Selamat malam Kak Andika. Halo, selamat malam.
2: Iya, selamat malam Kak, selamat malam.
1: Oke, malam baik Kakak, kabar sehat?
2: Iya, selamat malam Kakak, selamat malam.
1: Baik, Kak Andika, minta waktunya ya malam hari ini di acara Komunitas Bicara. Ini menjadi salah satu topik yang sangat menarik ya, terkait dari dari lahan kering. Untuk kedaulatan pangan. Ini sebenarnya Kak Andika, apa yang melatar belakangi Anda untuk membentuk sebuah komunitas gebetan ini Kak? Ya, Kak Andika.
2: Sebenarnya kita ada di ya, Kak.
1: Ya. Apa yang melatar belakangi hadirnya komunitas gebetan ini, Kak Andika?
2: Apakah suara saya kedengaran, Kak?
1: Ya, dengar, jelas.
2: Halo, apakah suara saya?
1: Baik, pendengar RRI ya, kami kembali mencoba ya untuk menghubungi Kakak Andika Kilok sebagai Koordinator Komunitas Gebetan. Dan di acara Komunitas Bicara Anda juga dapat berinteraksi ya bersama kami yang ingin mengetahui lebih jauh terkait dengan Komunitas Gebetan ini. Kami juga buka line interaksi di 0821 445 11957, dan juga di WhatsApp kami pendengar di 0821 3878 8786.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali di acara Komunitas Bicara ya, masih terkait dengan dari lahan kering untuk kedaulatan pangan ya. Kami sudah terhubung kembali bersama Kakak Andika Kilok sebagai Koordinator Komunitas Gebetan. Kak Andika? Kak Andika, selamat malam.
1: Ya, selamat malam Kakak, selamat malam.
0: Iya. Baik, Kak Andika, ini sebenarnya apa yang melatar belakangi lahirnya komunitas gebetan ini, Kak?
1: Oke, lahirnya komunitas gebetan ini sebenarnya ada keresahan dari kami, kaum muda yang ada di Desa Tapo Bali, Kecamatan Wantoni, Kabupaten Lembata, Kak.
0: Oke.
1: Lahirnya keresahan ini karena ada beberapa hal yang kami alami di beberapa tahun-tahun terakhir, terlebihnya di tahun 2024 itu ada gagal panen, yang bukan saja gagal panen tapi gagal tanam dan gagal panen juga. Itu yang membuat kami munculnya komunitas itu sendiri.
0: Baik, ini diberi nama gebetan, ini sebenarnya apa makna di balik nama ini, Kak?
1: Sebenarnya nama gebetan itu singkatan dari bahasa lokal kami, namanya Gerab Lamu Tapo Bali Wole Utun, yang secara harafiahnya itu bisa diartikan sebagai muda-mudi Tapo Bali ujung kampung, gitu lah.
0: Oke, baik. Dan sejauh ini teman-teman ini berapa banyak ya dari anggota komunitas itu sendiri, dan juga kegiatan-kegiatan apa yang dilaksanakan hingga saat ini, Kak Andika?
1: Oke, awalnya kita bentuk itu sekian dari 40 orang muda yang ada di dalam desa itu, semua tercover itu ada 40-an orang. Kemudian dalam itu sejak tahun 2022 dalam perjalanan sampai dengan saat ini kita tinggal 10 orang yang masih aktif dengan berkegiatan itu, masih 10 orang. Nah, sementara kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan adalah bagaimana mengedukasi atau mengkampanye tentang perubahan iklim, kemudian aksi-aksi adaptasi perubahan iklim itu, kemudian kita lebih fokusnya kepada pertanian, yakni kita bagaimana mengedukasikan kepada masyarakat, kepada orang-orang muda lain, bahwa ketika perubahan iklim itu datang, yang bisa bertahan di tanah kita dan bisa tumbuh di tanah kita adalah pangan-pangan lokal kita, gitu Pak.
0: Baik, dari 40 sisa 10 nih yang masih aktif begitu ya. Dan tentunya pendengar juga ingin tahu nih, lahan yang digunakan itu atau lokasi yang digunakan ini apakah milik masyarakat atau punyanya komunitas itu sendiri, Kak?
1: Sebenarnya itu milik masyarakat, kemudian kita minta untuk garap sebagai lahan komunitas. Selain untuk lahan komunitas, dari 10 orang ini kita juga punya lahan pribadi.
0: Oke. Baik. Dan selain itu, tanaman-tanaman apa saja yang dibudidayakan di lahan tersebut, dan mengapa harus memilih komunitas itu, Andika?
1: Ya. Baik. Sebenarnya sebelumnya itu kita coba membuka satu base lain kajian kita tentang apa saja tanaman pangan-pangan lokal kita yang ada di sini dan pernah tumbuh di Tapo Bali. Ternyata di dalam hasil kajian kita menemukan berbagai macam jenis pangan lokal yang pernah tumbuh dan hidup di tanah Tapo Bali, tetapi dalam perjalanan ada beberapa varietas pangan-pangan itu mulai tidak dilihat lagi, dan bahkan di eranya kita, di masanya kita itu tanaman itu tidak lagi muncul. Salah satunya adalah sorghum itu, yang kemudian ada jewawut dan jali-jali itu. Nah, dari situ kita mulai berjejaring dengan teman-teman komunitas lain, kita mulai minta bibitnya, benihnya, tetap dan mulai membudidayakan. Sementara yang lebih dominan untuk untuk kita budidayakan dan menjadi komoditas unggulan di komunitas sampai dengan hasil produknya itu memang sorghum. Itu sejak 2018 kita sudah mulai dengan proses budidayanya gitu, Pak.
0: Baik, dan ini tetap terus berlanjut sampai sekarang ya, sudah ada hasil begitu?
1: Iya, benar, Kak.
0: Oke, baik, Andika, ini tentu ada tantangan ya yang begitu besar, apalagi di lahan kering begitu ya. Untuk cara mengolah lahan kering untuk menjadi produktif ini seperti apa nih yang sudah dilakukan teman-teman gebetan?
1: Sebenarnya kita dengan sistem orang tua dulu tebas tanam itu yang sistem itu kita kemudian pakai. Jadi kita tidak menduplikasikan sistem pertaniannya yang lebih wow di luar sana, tetapi kita dengan sistem pertanian yang ada di desa sendiri dengan sistem tebas tanam itu.
0: Oke. Tentu tetap terus berjalan dengan baik ya dengan sistem tersebut yang sudah dijalankan begitu ya.
1: Iya, benar, Kak.
0: Oke. Dan tantangan lain yang dihadapi dalam membangun sebuah komunitas ini apa nih sebenarnya?
1: Sebenarnya banyak sekali tantangan karena kita dengan orang muda itu mindset orang muda kan lebih banyaknya tentang lebih pada hura-huranya dan sebagainya, sehingga kita di komunitas itu juga bagaimana bukan saja orang muda yang berperan untuk mengembalikan atau mengolah lahan itu, tetapi kita juga masuk dengan petani-petani atau masyarakat yang ada di sini. Jadi selama ini kita juga punya kelompok dampingan, yaitu ada dua kelompok dampingan yang satunya ada di dalam desa sini dan satunya ada di desa tetangga, Kak.
0: Oke, baik. Dan dari program yang sudah dilaksanakan tentu ada manfaat ya yang sudah dirasakan seperti itu. Nah, apa nih manfaat yang sudah dirasakan anggota komunitas maupun masyarakat sekitar dari keberadaan komunitas gebetan ini, Andik ya?
1: Untuk manfaat yang dirasakan baik kami di komunitas dan bahkan di masyarakat, yang pertama bahwa kami akhirnya menemukan atau menciptakan lapangan kerja sendiri. Kemudian dari hasil komoditas yang kami budidayakan, kami kembangkan, kemudian kami olah menjadi produk-produk lokal, UMKM itu kemudian kita coba menjualnya dengan via online, terus titipnya di kios-kios kecil yang ada di desa dan di desa tetangga. Kemudian lagi bagaimana kita mitra dengan Dinas Koperindak yang punya NTT Mart. Nah, di situ kita sudah bisa sudah bisa tahu omset kita dan kemudian sudah bisa membiayai istilahnya tidak banyak lah sebagai uang pulsa ataupun uang sabun gitu. Kalau untuk ke masyarakat itu sendiri, selama ini dua kelompok yang kita dampingi kemudian untuk berproduksi, karena kita tidak bisa berharap dari lahan komunitas dan kami 10 orang itu anak muda itu, sehingga kita ambil lagi bahan bakunya dari kelompok-kelompok itu. Jadi istilahnya kita di komunitas bukan sebagai selain budidaya, kita juga off taker sebagai siap nerima bahan baku dari kelompok-kelompok dampingan kita gitu.
0: Oke. Baik, dari 10 orang yang ada nih, bagaimana cara untuk mengumpulkan, kemudian apakah terjadwal sesuai program yang sudah direncanakan atau seperti apa nih, Andika?
1: Iya. Kalau untuk berkumpulnya atau untuk sama-samanya memang kita sudah punya jadwal untuk bagaimana berproduksi di rumah produksi kita. Kalau di musim ini kita fokusnya lebih produksi produk. Nah, itu dalam satu bulan itu kita 5 kali, karena kita 5 kali harus berproduksi, Kak.
0: Ini produksinya seperti apa? Dari hasil panen sorghum begitu ya, yang diolah untuk menjadi sebuah produk begitu, atau seperti apa nih, Pak? Ya, Kak Andika. Kak Andika. Baik, pendengar RRI ya, bagi Anda yang mau bergabung.
1: Ya, benarkah? Karena kita ya, ya kita profit. Halo, Kak?
0: Ya, silakan.
1: Baik, Kak. Jadi fokus produksi kita yang lebih pada budidaya lahan kering itu lebih pada sorghum itu, Kak. Jadi sehingga kita fokus produksi kita di komunitas adalah bagaimana mengolah sorghum itu menjadi produk-produknya. Salah satu produk unggulan kita saat ini yang masih tetap berjalan dari tahun 2022 sampai dengan saat ini adalah salah satunya adalah kopi sorghum itu. Selain kopi sorghum ada juga cookie sorghum dan sereal dan beras sorghum gitu.
0: Oke. Sejauh ini untuk pemasarannya seperti apa nih? Apakah sudah sampai ke luar daerah atau masih di sekitar wilayah Flores Timur begitu?
1: Kalau untuk saat ini kita berproduksinya sudah bahkan sudah keluar daerah. Di tahun 2024 itu kita ada kebetulan salah satu teman komunitas yang ke Kalimantan dan bekerja di Kalimantan, kemudian coba mencarikan mitra-mitra ke dengan kita, dan kemudian ada dapat satu mitra yang hanya bisa bertahan dan berjalan satu tahun saja, Kak.
0: Oke, baik. Kak Andika, kita juga undang pendengar untuk bisa bergabung bersama kita malam hari ini. Dan kita akan jeda sejenak ya, kita ke lagu dulu. Dan setelah itu kita juga akan kembali di acara komunitas ya. Untuk Kak Andika, ini mau titip salam untuk siapa nih malam hari ini?
1: Kalau untuk malam hari ini mau titip salam dengan teman-teman dari Koalisi Pangan Baik, Kak.
0: Oke, baik. Kita ke lagu dulu ya, Kak Andika. Baik.
1: Oke, siap, Kak.
0: Baik, Kak, pendengar RRI, kami buka line interaksi ya untuk Anda yang mau bergabung di line telepon dan juga line WhatsApp di acara Komunitas Bicara.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oh, ngaruh banget, Nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
0: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, Nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
0: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu pun jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Komunitas Bicara.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
3: Komunitas Bicara.
5: Selamat malam juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di acara Komunitas Bicara terkait dengan lahan kering untuk kedaulatan pangan ya, dari lahan kering untuk kedaulatan pangan. Di ujung telepon masih bersama kita ya, Andika Kilok sebagai koordinator komunitas gebetan. Andika. Kak Andika, selamat malam.
6: Selamat malam, Kak. Selamat malam.
5: Ya. Kak Andika, ini apa yang menjadi target ya yang ingin dicapai teman-teman komunitas gebetan melalui pengembangan lahan kering dalam beberapa tahun ke depan nih, Kak?
6: Yang pertama target kita adalah bagaimana di wilayah desa kami itu sudah bisa mandiri dengan pangannya gitu, dengan pangan di tanah kita sendiri gitu.
5: Oke. Baik. Dan yang ini sudah ada yang bergabung ya bersama kita malam hari ini dari Carlos yang ada di Melati Atas. Menarik sekali komunitas gebetan yang dibahas malam hari ini. Yang ingin menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi keterbatasan air di lahan kering agar hasil panen tetap optimal? Apakah ada juga program atau bantuan yang disiapkan pemerintah bagi teman-teman komunitas dalam mengembangkan lahan kering? Terima kasih. Oke, Kak Andika dari Carlos, silakan dua pertanyaan.
6: Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama bahwa bagaimana ada sistem airnya dan sebagainya, itu memang kita dengan sistem alami, dengan hujan. Karena yang pertama bahwa sorghum itu tidak membutuhkan banyak air, sehingga tidak membutuhkan banyak air dan bisa dipanen 2-3 kali. Nah, dari yang berikutnya bahwa sampai dengan pertanyaan yang kedua bahwa sampai dengan saat ini kita tidak pernah menerima
5: bantuan
6: dari pemerintah terkait program-program kita, itu sama sekali tidak. Okay. Tidak pernah kita dapatkan. Kita berjalan dengan mitra-mitra kita, mitra-mitra kita yang kemudian berjalan bersama kita gitu lah.
5: Baik, oke, ini sudah dijawab ya Kak Carlos yang ada di Jalan Melati. Kemudian dari Anita yang ada di Jalan Ahmad Yani, bagaimana menggerakkan kaum muda untuk lebih memahami dan mengembangkan usaha pertanian di lahan kering? Seperti apa yang sudah dilakukan teman-teman gebetan dan bagaimana untuk mendorong kaum muda untuk bisa mengembangkan usaha tersebut? Silakan, Kak.
6: Thank you. Ya, gimana pertanyaan, Kak?
5: Ya, bagaimana mendorong kaum muda untuk mengembangkan usaha pertanian di lahan kering nih, Kak? Caranya seperti apa?
6: Oh, yang pertama bahwa kita edukasi. Awalnya kita

0: edukasi, kemudian bagaimana melakukan door to door dengan teman-teman yang putus sekolah, bahkan ada teman-teman yang disabilitas, kita coba berdiskusi door to door ke mereka, dan kemudian mereka bergabung. Juga di situ kita tidak punya ruang atau punya satu aturan yang mengikat mereka, jadi ketika mereka mau bergabung, ya oke, silakan bergabung dan bekerja sama-sama. Hasilnya juga nanti yang kita peroleh juga kita akan bagi sama-sama. Nah, terus yang kedua, bahwa dari beberapa tahun 2022 sampai saat ini, kita juga edukasi ke sekolah-sekolah, jadi kemudian sudah mulai rasa ingin tahunya dari SMP itu, dari SD dan SMP, dan kemudian sudah ke SMA dan tamat. Nah, di situ mereka mulai minta dan bergabung gitu, Kak.
1: Oke, jadi ini sudah banyak ya yang bergabung, baik dari tingkat SMP, SMA begitu ya, atau yang seperti apa nih?
0: Ya, jadi mereka kalau misal, jadi kalau mereka yang dari tingkat SMP, SMA ini, mereka hanya bisa terlibat di saat liburan itu.
1: Oke. Kalau untuk kesehariannya, ini memang benar-benar yang ke 10 orang ini ya, Kak Andika ya?
0: Ya, selain 10 orang, Kak.
1: Oke, selain 10 orang. Baik, Kak Andika, di akhir kebersamaan kita, apa yang pesan yang mau Anda sampaikan kepada para generasi muda dan juga masyarakat untuk bisa memanfaatkan lahan kering yang ada di wilayah mereka? Seperti apa nih? Silakan.
0: Untuk semua generasi muda dimanapun kalian berada, dan untuk para petani-petani lahan kering, jangan putus asa, jangan menyerah. Sesuatu kalau dimulai dengan niat dan hati, pasti keberhasilan itu kita capai. Apapun terjadi itu, jangan, apapun tantangannya, apapun kendalanya, jangan pikir, tetap ada komitmen dan prinsip bahwa baik tidak baik, pangan lokal tetap lebih baik.
1: Baik, terima kasih Kak Andika untuk malam hari ini sudah berbagi informasi yang sangat inspirasi ya untuk para pendengar, khususnya kaum muda dan juga masyarakat yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI ND. Semoga upaya mengoptimalkan lahan kering ini dapat semakin mendorong terwujudnya kedaulatan pangan di daerah kita dengan lebih baik, seperti itu ya Kak Andika. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selamat malam, salam ke Flores Timur, salam sehat dan sukses terus ya untuk berbagai upaya dan juga usaha yang dilaksanakan oleh teman-teman komunitas, Kak Andika.
0: Oke, siap. Terima kasih, Kak. Terima kasih.
1: Iya, selamat malam.
0: Iya, selamat malam, Kak.
1: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akhiri kebersamaan kita dalam acara Komunitas Bicara untuk edisi malam hari ini. Dan nantikan terus acara Komunitas Bicara tentunya dengan topik yang berbeda yang hadir di hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Selepas acara Komunitas Bicara, kami juga akan kembali temani Anda dalam sajian Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Telah lama dipercaya, daun kelor memiliki kandungan yang tinggi akan vitamin C, kalsium, beta-karoten, dan potasium yang bekerja efektif sebagai sumber antioksidan alami. Karena tingginya kandungan nutrisi dalam daunnya, kelor dijuluki sebagai Tree of Life. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah lama menganjurkan penggunaan kelor bagi anak-anak di dunia karena daun tanaman ini mengandung 7 kali vitamin C pada jeruk, 4 kali kalsium pada susu, 4 4 kali vitamin A pada wortel, 2 kali protein pada susu, dan 3 kali potasium pada pisang. Daun kelor sangat banyak mengandung protein. Bagian dari tanaman yang memiliki nutrisi tinggi adalah daunnya. Saat ini, tanaman kelor mulai banyak ditanam di masyarakat luas karena telah diketahui banyak manfaatnya dalam kesehatan.

0: kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.
1: RRI dengan esensi buku. Esensi buku.
2: The Maze Runner. The Maze Runner adalah sebuah novel yang ditulis oleh James Dashmer dan merupakan buku pertama dari seri Maze Runner. Novel ini menceritakan tentang fiksi ilmiah yang mengisahkan tentang sekelompok remaja yang terjebak di dalam sebuah labirin raksasa yang dikelilingi oleh tembok-tembok misterius. Mereka tidak memiliki ingatan tentang masa lalu mereka dan harus mencari cara untuk melarikan diri dari labirin tersebut. Cerita ini berpusat pada karakter utama Thomas yang datang ke labirin tanpa ingatan apapun. Bersama teman-temannya, dia harus berhasil

novel The Maze Runner mendapat popularitas yang cukup besar dan telah diadaptasi menjadi film. Keseruan dan misteri dalam cerita membuatnya menjadi salah satu seri novel yang populer di kalangan pembaca muda. The Maze Runner ini adalah buku pertama dari 5 buku. Buku lainnya dalam seri ini termasuk adalah The Scorch Trials, The Dead Cure, The Kill Order, dan The Fever Code yang menjelaskan lebih dalam tentang dunia yang kompleks yang diciptakan oleh penulis. Esensi buku. Novel ini menawarkan campuran elemen cerita fiksi ilmiah, misteri, dan petualangan yang membuatnya sangat menarik bagi pembaca muda dan penggemar genre distopia. Penulis James Dashner berhasil menciptakan sebuah dunia yang unik dan menegangkan di dalam labirin yang misterius

dan moral yang menarik, terutama terkait dengan eksperimen yang dilakukan pada karakter-karakter utama. Novel The Maze Runner adalah salah satu karya yang menarik dan sukses dalam genre distopia dan juga fiksi ilmiah. Esensi buku. Salah satu elemen yang membedakan

0: Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Senang sekali bisa kembali menemani malam Anda dengan deretan lagu-lagu pilihan yang siap membangkitkan kenangan indah, menghangatkan hati dan juga menjadi teman ya dalam setiap suasana pendengar. Malam hari ini ya, lagu-lagu yang sudah kami siapkan era 80-an hingga 90-an mendengar pop Indonesia, dan sudah kami hadirkan salah satu lagu dari Odi Agam featuring Dewi Yul dengan Kesempatan ya. Lagu ini dirilis di tahun 1988. Dan selain lagu ini, pendengar RRI ada juga beberapa lagu lain yang dapat Anda request malam hari ini menemani waktu santai Anda ya sebelum beranjak tidur. Tentunya enak ya kalau kita mendengarkan lagu-lagu kenangan begitu ya. Setidaknya bisa kita mengenang kembali kenangan-kenangan indah yang pernah kita lewati. Kami buka line telepon untuk Anda yang mau bergabung di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Saya informasikan ya, lagu-lagu yang akan Anda request malam hari ini ada lagu dari Ella, Ku Penanti Setia. Kemudian ada lagu dari Koni Dio, Ingin Ku Cari. Club Project featuring Sakila dengan Prasangka. Ada juga lagu Itang Yunas, Aku Cinta Padamu. Krisye featuring Rafika Duri dan juga Trio Libels dengan Kidung. Ada juga lagu dari Anggun, Cesasmi dan Cut Irna dengan Sinarila. Selain itu ada juga lagu dari Ade Putra dengan Si Jantung Hati. Oke, saya sapa dulu yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Ibu Ayu.
0: Oke. Bapak Maksi ya?
1: Iya.
0: Oke, Bapak Maksi.
1: Ibu Ayu itu.
0: Ibu Ayu siapa? Ini Kristin.
1: Ibu Ayu. Ini Ibu Ayu. Ini kan tadi sejaman, maka saya sapain Ibu Ayu.
0: Aduh, saya nama Ibu baru Ibu ternyata. Oh, begitu ya. Oke, Bapak La Eroke.
1: Belum dengar lagu-lagu.
0: Lagu-lagu kenangan ya, Bapak?
1: Iya.
0: Agak. Bapak punya lagu kenangan apa nih yang paling favorit?
1: Kenangan banyak sekali, Bu.
0: Ih, bahaya, banyak sekali nih.
1: Iya.
0: Salah. Heeh.
1: Deloitte. Itu seluruh mungkin alatas. Dewi Yul, pokoknya banyak sekali.
0: Malam ini ada lagu Dewi Yul juga nih. Oke, mau request lagu apa?
1: Ada Putra saja.
0: Ada Putra, Si Jantung Hati.
1: Jadi terakhir.
0: Oke, Si Jantung Hati. Jantung hatinya di mana?
1: Jadi di selatan kan.
0: Latu mesai. Oke. Oke, baik. Bapak Maksi, silakan. Untuk siapa lagunya?
1: Ya, sama kali untuk Bu Kristin. Ada merekanya di balik aja.
0: Ada Aven.
1: Sama Seri, Ibu Anawar, Ibu Yuri Hidolot, sama yang selalu Outfit.
0: Oke. Okay.
1: Sama Ima, Bapak Marcel, Kisafo, sama Bapak Ingrid, Bapak Lael, Humoris, Bapak Deloris. Saya jagung kami, Ibu Kristi.
0: Baik.
1: Selamat salam.
0: Dengan senang hati. Hati.
1: Sama ya. Keluarga.
0: Ya. Terima kasih kembali Bapak Maksi. Ya, selamat malam untuk Bapak Maksi yang ada di Indona sudah bergabung. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ibu Kristin.
0: Iya, malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
2: Memori lewat lagu.
0: Oke, mantap Yeri. Sehat Yeri ya?
2: Iya. Tidak sehat juga.
0: Kenapa?
2: Kami apa? Mm-hmm. Kami baru pulang dari bawah. Ini kami kebetulan hari ini kami ada perpisahan dengan frater toh.
0: Oh, begitu.
2: Jadi kami ada buat acara sedikit. Iya, kebetulan frater mau kembali lagi untuk pendidikan, jadi dia pamit lah mau berpisah dengan kami.
0: Oke, baik. Jadi tetap harus semangat ya.
2: Iya, semangat lah. Baru di sini angin, sudah angin tambah dingin lagi. Aduh, ya ampun.
0: harus gunakan jaket selimut ya biar adem.
2: Itu
0: biar
2: sudah hangat, lah. Tidak ya. Tahu di situ ende.
0: Ah, juga sedikit dingin.
2: Oh, eh, apa ya? Apalagi kalau di situ sudah dingin, apalagi kalau
0: yang di kampung,
2: seandainya ya? Kalau Ibu Christine datang ke Labcase, aduh, bisa-bisanya beku.
0: Oke, okay, baik. Ya nih, silakan mau dengar lagu yang mana?
2: Lagu Aku Cinta Padamu saja.
0: Dari Itang Yunas ya.
2: Aku Cinta Padamu tadi tuh?
0: Iya, dari Itang Yunas, Aku Cinta Padamu.
2: Iya.
0: Oke, okay, untuk siapa? Silakan.
2: Sebelum saya salam-salam ke Rene tadi siang yang acara di apa? Aula apa? SMA K. Santo Petrus tuh. Saya, iya. Ibu Christine yang pandu.
0: Oh iya, lagi monitor ya?
2: Iya.
0: Oke, okay, terima kasih. Silakan, salamnya. Iya.
2: Oke. Okay. Ibu Christine sama siapa sih malam ini?
0: Kakak Aventino.
2: Oke lah, kalau gitu salam-salamnya buat Ibu Christine bersama Bang Aven. Ya. Selamat malam Bang Aven, apa kabar?
0: Melambaikan tangan ya di balik kaca.
2: Iya, selamat bertugas ya kalian berdua.
0: Terima kasih.
2: Tetap stay tune terus sampai di penghujung acara nanti. Dan jangan lupa jam 12 malam pulangnya hati-hati.
0: Baik, terima kasih.
2: Salam yang lainnya ada Bang Jabox di Taliburan, Nano di Koting, Ida di Magetegar, ada Widya, ada Bunda Ima di Geliting, ada Tedinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, Mama Hilda di Nanganasa, Mama Oce di Bukit Tangor, Oma Deva di Jakarta, Oma Ceri di Buanawa, Om Papi di Wolwaru, Oma Marcel di Wovaria, ada Opa de Lourdes di Kalimati, Sipri di Boawai, ada untuk Oma Ceril tadi sudah ya. Untuk Bang Hadi di Nias, ada Bang Agus, Bang Asonto juga. Dan singkatnya saja semua pendengar setiap Pro 1 RRI ND yang lagi pantau malam ini yang mungkin saat ini belum tidur, kalau teman-teman lain ada waktu bisa bergabung ya di Pro 1 RRI ND di acara Ruang Rindu ya. Bye. Boleh sapa salam teman-teman yang sudah menyapa kalian semua.
0: Baik.
2: Untuk okay. Ibu Christine, thanks, saya tunggu lagunya.
0: Baik, terima kasih Yeri sudah bergabung malam hari ini. Salam ke Datu Elu ya, bersama keluarga tercinta. Oke, okay, pendengar, kita ke lagu dulu. Saya hadirkan lagu si Jantung Hati yang sudah ada di request. Oh, ternyata ada yang kembali bergabung nih. Oke. Okay. Ini tidak sabaran juga ya, mungkin takutnya lagunya tidak diputar juga begitu ya. Oke, selamat malam Ruang Rindu.
3: Jom berbagi rindu memuri lewat lagu. Selamat malam Ibu Christine.
0: Malam Narapapi, aham-aham. Ini lagu-lagu lawas malam hari ini Narapapi.
3: Iya.
0: Lagu-lagu lawas era 80-an, 90-an. Apakah punya lagu favorit?
3: Edisi Tonga.
0: Oh, edisi Litonga. Oke, okay. Ini tidak disiapkan edisi Litonganya.
3: Oh, tidak.
0: Ini ada lagu yang lain ya. Saya tidak siapkan edisi Litonga. Apakah lagunya edisi Litonga yang berjudul apa nih?
3: Mama.
0: Mama. Oke. Okay. Baik, nanti saya hadirkan ya. Oke. Okay. Untuk siapa? Silakan.
3: Terima kasih sebelumnya buat Ibu Christine bersama di Box Musik ucapkan selamat malam. Selamat bertugas, tetap semangat. Salam sehat dari Wolowaru. Sebentar pulangnya hati-hati di jalan.
0: Oke, okay. Itu saja.
3: Wolowaru sekarang lagi hujan.
0: Oh, lagi hujan. Pasti dingin ya?
3: Dingin empuk.
0: Dingin empuk ya. Oke. Okay. Mati ya, dingin empuk nih. Jangan dulu cepat tidur, dengar lagu dulu Narapapi.
3: Iya.
0: Oke, okay, iya. Baik. Terima kasih. Itu saja.
3: Buat ada yang tadi perlu lewat, terima kasih atas sapaannya. Terus ada Oma Ceril, Oma Deva, Bunda Ima, Ibu Yuli, Ibu Yanti, Mama Oce, Mama Ciko, Mama Femi, Ibu Dinda, Ibu Wigati, Ibu Nursia, Mbak Ayu, Mama Ino, Opa di Lourdes, Bapak Maxi, Bapak Manda. Terus ada Bapak Ingrid, Abang Marcel, Bang Sipri, Bang Ados, ada Olin, Ibu Elis, Putra Tengah, Putra Mus. Terus ada Adi Ida, Bang Jawa, Bapak Frans, Bang Asnanto, Bang Sirpas. Dan buat semua pendengar setia Pro 1 ND yang lagi pantau tanpa terkecuali ucapan selamat malam. Selamat beristirahat, salam sehat dari Wolowaru. Buat Ibu Christine, terima kasih kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih kembali untuk Narapapi yang ada di Wolowaru ya. Oke, kita ke lagu dulu. Saya hadirkan si Jantung Hati. Dan ini merupakan salah satu lagu yang mengungkapkan kasih sayang yang sangat mendalam ya, kepada seseorang yang dicintai, dengan istilah si Jantung Hati ya, bukan jantung pisang. Dan ini tentunya menggambarkan sosok yang begitu berharga dan juga menjadi pusat perhatian, sumber kebahagiaan, dan juga bagian terpenting ya dalam kehidupan seseorang. Kemudian ada juga lagu Aku Cinta Padamu dari Itang Yunas yang dirilis di tahun 1988. Dan juga ya lagu Mama dari Edi Silitonga.

layanan publik lainnya. Hadir setiap Selasa, Minggu pertama dan ketiga, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Literasi Digital

oleh mata. Jika merasa lelah, sedih, ataupun tertekan, jangan memendamnya sendirian. Berceritalah kepada orang yang dipercaya. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan, melainkan keberanian. Berani bercerita, berani pulih.

Edisi Litangga dengan lagunya Mama. Pendengar, lagu ini dirilis di tanggal 1 Januari ya 1981 sebagai bagian dari album Jatuh Cinta. Lagu ini kemudian kembali diperkenalkan melalui beberapa album kompilasi sehingga tetap dikenal oleh lintas generasi. Dan pendengar, lagu Mama sangat menyentuh ya, apalagi liriknya yang mengisahkan kerinduan seorang anak kepada sosok ibu yang menjadi sumber kasih sayang, harapan dan juga pelita dalam hidupnya. Dan lagu ini menggambarkan bahwa kehadiran seorang ibu itu sangat berharga ya, sehingga kehilangan atau perpisahan dengan ibu selalu menghadirkan kesedihan yang mendalam. Baik pendengar, kita masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu dengan lagu-lagu pop Indonesia ya di era 80-an hingga 90-an. Dan lagu yang masih tersisa ya malam hari ini dari Arwana dengan Ku Nanti. Kemudian dari Ella Penantian Setia, Ku Penanti Setia, ada Krisye dengan lagunya Kidung. Ada juga lagu dari Anggun dengan Dedi Dores dengan Sinarila. Kemudian Prilly Priscilla, Aku Ingin Bahagia, Club Project dengan lagunya yang berjudul Prasangka. Oke, di 0821 4451 1957 dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Saya juga sapa untuk pendengar yang ada di mana nih, di Wonosobo sana ya, ada Bu Wigati, kemudian Bunda Dinda yang ada di Bogor, Mas Galuh yang ada di Jawa Timur, Sari yang ada di Banjarmasin, Romla yang ada di Buton Tengah, kemudian Bapak Nasrun juga yang ada di Sulawesi. Oke, selamat malam juga untuk Puja yang ada di Bintuni, Papua, Putra Tengah juga yang ada di Fak-Fak. Salam dibagi rata ya buat semua pendengar RRI yang lagi santai ya malam hari ini, ataupun yang lagi baring-baring saja di kamar sambil mendengarkan Pro 1 RRI ND. Selamat malam ya, selamat menikmati lagu-lagu lawas ya, persembahan program 1 RRI ND. Dan juga untuk adik-adik pelajar ya, yang malam hari ini mungkin lagi sibuk dengan mengerjakan tugas ya dari sekolah, dan Anda mempersiapkan diri dengan baik ya untuk menyelesaikan semua tugas sekolahnya, ataupun yang mungkin lagi santai lupa untuk mengerjakan sesuatu hal mungkin yang menjadi tugas Anda, bisa dicek lagi ya di buku agenda Anda hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk esok hari. Selamat malam juga untuk yang ada di Maumere. Di sana ada Bunda Ima, kemudian juga ada Via, Olin, Nano dan juga Om Markus ya, serta Bapak Riko ya. Selamat malam buat semuanya. Untuk Oma Seril bersama Opa yang ada di Dolok, selamat malam, selamat bersantai ya malam hari ini. Oke, kita ke lagu dulu. Saya ingin kembali menghibur Anda ya dengan dua lagu. Ada lagu dari Bragi dengan Janji, kemudian juga dengan Ella, Ku Penanti Setia.

Info Florata. Mumi Kaki More. Jika mumi pada umumnya dibalsem agar awet, maka tidak dengan mumi kaki more yang ada di Kampung Nuaone, Kecamatan Datu Soko, Kabupaten Indi. Pengawetan yang terjadi bukan karena tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat, tetapi proses alami yang tidak pernah diduga sebelumnya. Faktor penyebabnya adalah karena kebiasaan kaki more yang semasa hidupnya sering mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol lokal berupa arak, membuatnya mayat kaki more mengalami proses pengawetan secara alami. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indi.

0: Anda masih bersama Pro Satu RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Di kebersamaan kita ya, di acara Ruang Rindu, kurang lebih 13 menit lagi ya. Jadi bagi Anda yang belum berkesempatan, masih kami nantikan. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Oke, terima kasih ya sudah bergabung nih, Bunda Dinda. Ya, selamat malam, bisa dicoba lagi ya. Untuk sapa salamnya dinantikan untuk Anda. Oke, selamat malam juga untuk Bapak Sipri yang ada di Boawai. Kemudian juga Bapak Manda di Maunori. Di Maoponggo ada Bapak Servas, Bapak Ingrid juga ya, selamat malam. Bapak Betty yang ada di Wolowea, di sana juga ada Kak Yanti bersama keluarga. Dan juga teristimewa untuk Anda semuanya ya, pendengar RRI yang sampai dengan saat ini masih juga selalu mendengarkan Pro 1 RRI ND. Ella tadi dengan aku penanti setia ya pendengar. Tentu kita tahu bahwa ada kalanya cinta bukan sekedar memiliki ya, tetapi juga menunggu dan juga berjuang ya, serta mendoakan yang terbaik. Selamat malam Bu Dinda.
1: Selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Wes mantap, dari Bogor kembali hadir malam hari.
1: Kembali hadir untuk ND Kota Pancasila.
0: Oke, terima kasih Bunda. Ini di menit-menit terakhir nih baru bergabung.
1: Iya,
0: ya,
1: baru dapat tadi sempetin dulu mengudara di pusat pemberitaan tadi.
0: Oke, ini semua kayaknya keliling Indonesia begitu ya.
1: Sepertinya begitu. Lagu Indonesia ya malam ini ya.
0: Iya, lagu-lagu lawas era 80-an, 90-an.
1: Ada di list apa?
0: Di list ada lagu dari Arwana, Kunanti. Kemudian Club Project, Prasangka. Ada juga dari Prilly Priscilla dengan Aku Ingin Bahagia. Kemudian Retno Susanti, Senja Makin Merah. Yang mana? Tinggal itu saja nih Bunda. Halo Bunda Dinda. Halo. Oke, terputus. Oke, terima kasih sudah bergabung ya bersama Pro Satu RRI ND. Sudah dengar suaranya juga ya malam hari ini. Nanti bisa kembali di telepon ya, di acara pilihan pendengar ya, di acara Prodangdu, di acara Ruang Rindu yang hadir dalam sepekan ya. Oke pendengar RRI, kurang 10 menit ya, kami harus akhiri acara Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Semoga lagu-lagu yang dihadirkan dapat menghibur Anda dan menghantar Anda untuk selalu kembali mengenang ya masa-masa kenangan-kenangan indah yang pernah Anda lewati ya bersama orang-orang terkasih. Semoga malam ini selalu membuat Anda terasa lebih tenang dan juga penuh cerita, lebih hangat di Pro 1 RRI ND ya, dengan alunan musik yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Suatu hari seorang guru sekolah dasar mengadakan sebuah permainan di kelasnya. Ia menyuruh setiap murid di kelasnya untuk membawa tas plastik berisi beberapa kentang. Guru itu meminta untuk menaruh beberapa buah kentang di dalam plastik dan dalam jumlah yang sama seperti jumlah orang yang mereka benci di dalam kelas. Jadi keesokan harinya para siswanya mulai datang sambil membawa kantung plastik berisi kentang. Ia memperhatikan bahwa ada yang memiliki 2, 3, bahkan ada 5 buah kentang di kantong plastik mereka. Kini ia memberitahukan bahwa mereka harus membawa tas plastik itu selama seminggu kemanapun mereka pergi. Setelah 3 sampai dengan 4 hari berlalu, anak-anak mulai mengeluh karena bau tidak enak yang berasal dari kentang yang busuk itu. Selain itu, anak-anak yang memiliki 5 buah kentang harus mendapat beban tambahan karena berat dari kentang yang mereka bawa. Setelah 1 minggu, semua anak lega karena permainannya berakhir. Sekarang pada akhir minggu, guru bertanya kepada anak-anak, "Bagaimana perasaan kalian saat membawa kentang-kentang itu selama 1 minggu?" Anak-anak mulai mengeluh tentang masalah yang harus mereka lalui karena kentang yang berat, busuk, dan bau kemanapun mereka pergi. Kemudian guru itu bertanya, "Ini sama situasinya. Ketika kalian membawa kebencian terhadap seseorang di dalam hati kalian, bau busuk kebencian itu harus mencemari kemurnian hati kalian. Dan sama seperti kentang-kentang yang busuk itu, sesungguhnya kebencian itu akan terus menjadi pengganggu di dalam hati Anda dan juga menyebabkan gangguan bagi orang lain di sekitar kalian." Guru itu melanjutkan, "Sekarang pikirkanlah, jika kalian sudah begitu terganggu dengan semua kentang itu hanya dalam 1 minggu, dapatkah kalian bayangkan bagaimana rasanya hidup dengan kebencian di hati dalam waktu yang jauh lebih lama lagi?" Pendengar, dari cerita tadi ada sebuah pesan untuk kita semua. Kebencian terhadap seseorang hanya akan mendatangkan kerugian pada diri kita sendiri. Bagaikan sebuah benda busuk yang akan mencemari pikiran dan hati kita. Semakin lama kita menggenggam kebencian itu, semakin lama pula kita menderita. Karena itu, maafkan orang lain sesungguhnya bukan hanya berkah bagi orang lain tersebut, namun adalah berkah

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Jangan

Selamat malam pendengar program Satu dimanapun Anda berada. Kita sudah bersama kembali dalam acara Renungan Malam. Pendengar, malam selalu mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan. Saat suasana menjadi tenang, kita diajak melihat kembali jejak langkah yang telah kita tempuh hari ini. Karma kehidupan yang baik bukanlah tentang memperoleh balasan dengan segera, melainkan tentang terus menanam benih kebaikan tanpa menghitung untung dan rugi. Karena setiap senyum yang tulus, setiap pertolongan yang kita berikan dengan ikhlas, setiap kata yang menenangkan hati orang lain adalah benih yang suatu saat akan bertumbuh pada waktu yang tepat. Mungkin hari ini kita belum melihat hasil dari kebaikan yang telah dilakukan. Mungkin masih ada luka, kecewa, atau perjuangan yang harus dihadapi. Namun pendengar, jangan biarkan keadaan mengubah hati kita menjadi keras. Tetaplah memilih jalan yang benar, karena kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak pernah sia-sia. Untuk itu, pendengar RRI, sebelum memejamkan mata kita malam hari ini, mari kita bertanya pada diri sendiri. Apakah hari ini aku telah menjadi alasan seseorang merasa lebih kuat, lebih tenang, atau lebih bahagia? Jika jawabannya ya, sekecil apapun, maka hari ini telah bermakna. Semoga malam ini selalu membawa kedamaian, menghapus segala lelah, dan juga menguatkan tekad untuk terus menebar kasih, kejujuran, serta kebaikan. Karena pada akhirnya, pendengar, apa yang kita tanam dalam hidup akan menjadi buah yang kita petik pada waktunya.

0: berbeda, tapi tetap satu. Beragam budaya, bahasa, dan cerita semua menyatu dalam semangat Indonesia. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
0: Ruang dialog kebangsaan yang menghadirkan suara masyarakat membahas isu aktual, persatuan, toleransi, dan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengarkan Kita Indonesia. Program

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan

sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata, saya Christine Senda, operator studio Aventino dan kerabat kerja Florata malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun ND, Radio Republik Milik Bangsa. Dipancar luaskan melalui frekuensi 100.5 FM. Kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini, Rabu tanggal 22 Juli 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, penyiar Anda Dito Utama dan kerabat kerja tim Florata Pagi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali udara tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata Pagi Ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

berbagi informasi yang disajikan secara mendalam dan terpercaya. Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG. Informasi lalu lintas. Membahas isu aktual dengan narasumber yang berkompeten dalam wawancara. Anda kami undang menyampaikan informasi tentang berbagai hal di bidang pelayanan publik, cuaca, lalu lintas, dalam berbagai format, audio, teks, video, secara langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Playgo, Facebook, dan Instagram. Warta Berita Pro 3 RRI. Opini publik dan dialog interaktif. Hadir setiap hari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di ND FM 100,5, Labuan Bajo di FM 90,9, Bayi di FM 91,7, Aimere di FM 97,3, dan Maumere di FM 88,7. Audio streaming di www.rri.co.id atau melalui mobile application RRI Playgo. Pro 1, kanal info.

Selamat pagi pendengar Setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya di Florata pagi ini. Bersama saya Dito Utama dan juga operator Dev Rivaldi yang akan menemani Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, setelah ini kami akan menghadirkan Mutiara Pagi ya untuk edisi hari ini, yakni Mutiara Pagi Agama Hindu ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan nanti setelah Mutiara Pagi di pukul 5 lewat 55 menit, kami akan menghadirkan doa Angelus ya untuk Anda, khususnya untuk umat Katolik ya. Dan setelah itu akan langsung dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah Lokal ya, produksi dari RRI ND. Dan setelah itu pendengar, akan kami hadirkan News Magazine ya untuk Anda semua terkait dengan peristiwa penting dan juga topik-topik terkini yang ada di wilayah ND, Flores dan sekitarnya atau di NTT ya. Dan juga nanti kami akan menghadirkan update info cuaca BMKG dan juga info cuaca maritim serta info lalu lintas di seputaran kota ND. Dan setelah itu pendengar, nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan Warta Berita dari Pro 3 RRI. Dan nanti setelah itu kami juga akan menghadirkan Cek Fakta. Dan di pukul 9 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan program Halo RRI ya. Dan pastinya kami menanti Anda untuk bergabung bersama kami ya di dalam ruang dengar Anda. Dan untuk Anda yang memiliki keluhan ya atau dengan masalah publik ya yang terjadi di sekitaran Anda, Anda bisa menghubungi kami ya dan menceritakan kepada kami, dan nanti kami akan menghubungkan kepada pihak terkait ya untuk memberikan solusi. Dan juga pendengar Setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital untuk Anda yang ingin mendengarkan RRI dalam satu genggaman Anda. Dan juga jangan lupa untuk ikuti sosial media kami di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @RRIND dan RRI Pro 1 ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Umat Hindu pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kadek Herina Dewi bisa menjumpai Anda kembali dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu. Dan sebelumnya marilah kita awali dengan Panganjali Umat, Om Swastiastu. Semoga atas kehendak Ide Sang Yang Widiwasa, kita semua mengawali aktivitas di pagi hari ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga semangat dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Dan semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Om Anubhadrah Kratawayantu Yuwasta Swaha. Umat Hindu yang terkasih, pada hari ini kita melaksanakan Hari Raya Pagarwesi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pagarwesi merupakan rangkaian dari Hari Raya Saraswati yang telah kita laksanakan pada Sabtu lalu, di mana untuk kembali mengingatkan bahwa Hari Raya Saraswati merupakan hari turunnya ilmu pengetahuan Kitab Suci Weda, di mana dengan ilmu pengetahuan tersebut kita dapat membentengi diri kita agar kita tidak dalam keadaan kegelapan atau awidya atau kebodohan. Ibarat air yang mengalir, begitulah ilmu pengetahuan tersebut. Kalau air itu mengalir, tentu sepanjang aliran air tersebut adalah daerah-daerah yang sangat subur, di mana kita sebagai manusia dapat memanfaatkan daerah pesisir sungai tersebut. Ya, nah begitu pula dengan ilmu pengetahuan. Ketika kita memiliki ilmu pengetahuan, berarti kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, sehingga dengan ilmu pengetahuan tersebut kita dapat memperoleh suatu pekerjaan. Dengan bekerja kita dapat memperlancar kehidupan ini dengan baik. Nah, umat sedharma yang berbahagia, pada hari ini bertepatan dengan Hari Raya Pagarwesi, yaitu salah satu rangkaian dari Hari Raya Saraswati tersebut. Nah, jadi kata pagarwesi ini artinya pagar dari besi. Nah, ini melambangkan suatu perlindungan yang kuat. Segala sesuatu yang dipagari berarti sesuatu yang memiliki nilai tinggi, agar jangan mendapatkan gangguan ataupun tidak mudah dirusak. Hari Raya Pagarwesi sering diartikan oleh umat Hindu sebagai hari untuk dapat memagari diri kita, yaitu dengan ilmu pengetahuan tersebut. Nah, namun nama Tuhan yang dipuja pada saat Hari Raya Saraswati yaitu Dewi Saraswati. Sedangkan nama Tuhan yang dipuja pada Hari Raya Pagarwesi ini yaitu Sanghyang Widiwasa, manifestasi beliau sebagai Sanghyang Pramesti Guru. Sanghyang Pramesti Guru ini merupakan nama lain dari Dewa Siwa. Seperti yang kita ketahui, Dewa Siwa adalah manifestasi Tuhan untuk melebur segala hal yang buruk. Dalam kedudukannya sebagai Sang Hyang Pramesti Guru, beliau menjadi gurunya alam semesta, terutama guru kepada manusia. Hidup tanpa guru sama dengan hidup tanpa penuntun. Sehingga tanpa arah dan segala tindakan akan menjadi ngawur. Hari Raya Pagarwesi ini dilaksanakan pada hari Rabu atau tepatnya lagi Buddha Kliwon Wuku Sinta. Hari Raya ini dilaksanakan 210 hari sekali. Sama halnya dengan Hari Raya Galungan. Pagarwesi ini juga termasuk Rerainan Gumi. Artinya, hari raya untuk semua masyarakat, baik pendeta maupun umat walaka. Dan dalam lontar Sundari Kama disebutkan, Buddha Kliwon Sinte ngaran Pagarwesi, payogan Sang Hyang Pramesti Guru, kairing ring watak dewate nawa sange, ngawar diaken sarwa tumitah, sarwa tumuwuh ring buane kabeh. Artinya, hari Rabu Kliwon Sinta disebut sebagai hari Pagarwesi, sebagai pemujaan kepada Sang Hyang Pramesti Guru yang diiringi oleh dewata Nawasanga, yaitu 9 dewa, untuk mengembangkan segala yang lahir dan segala yang tumbuh di seluruh dunia. Uma Sederma yang terkasih, jadi pelaksanaan upacara atau upakara Pagarwesi sesungguhnya titik beratnya pada para pandita itu sendiri atau rahaniawan sebagai pemimpin agama. Karena dalam lontar Sundari Gama juga disebutkan, Sang Purohita ngarge apa sang lingge, sapak keramaning ngarcane paduke prameswara, dengahi wengi yoga, samadi ane laban ring sang pance mahabuddha, sawarna anut urip gelarakene ring natar sangga. Yang artinya, sang pendeta hendaknya ngarge dan mapasang lingga sebagaimana layaknya memuja Sang Hyang Paramaiswara, yaitu Sang Hyang Pramesti Guru. Tengah malam melakukan yoga semadi adalah bahan atau persembahan untuk Sang Panca Mahabuta, sehingga jadi segahannya ini terbuat dari nasi 5 warna menurut uripnya dan disampaikan atau dihaturkan di halaman sanggah tempat persembahyangan tersebut. Umat Hindu, jadi hakikat pelaksanaan upacara Pagarwesi ini lebih ditekankan pada pemujaan oleh para pendeta dengan melaksanakan upacara ngarge atau dan mapesang lingge. Jadi di tengah malam umat dianjurkan untuk melaksanakan meditasi atau yoga dan juga semadi. Jadi Banten yang paling utama bagi para Purohita ini adalah sesayut pancalingga, sedangkan perlengkapannya ini adalah daksine, suci, pras penyeneng dan juga Banten penak. Ya, jadi cukup kita bisa melaksanakan atau menghaturkan dengan pejati. Meskipun pada hakikatnya, Bapak Ibu Mas Dharma, Hari Raya Pagarwesi ini adalah pemujaan atau yoga semadi bagi para pendeta atau purohito atau pemuka agama kita, namun kita sebagai umat Hindu, sebagai umat kebanyakan, wajib ikut merayakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Banten yang paling inti dalam perayaan Pagarwesi ini bagi umat kebanyakan adalah natab sesayut panghurit, kemudian prayasciste, dapetan, nah tentunya dilengkapi dengan daksine, canang, dan juga sodan. Jadi dalam hal upacara ada dua hal Banten pokok, yaitu sesayut pancelingge untuk upacara para pendeta dan sesayut pageh urip bagi kebanyakan umat Hindu. bagi kita semua. Nah, jadi umat sedharma yang berbahagia, makna filosofi dari perayaan Hari Raya Pagarwesi ini adalah sebagaimana telah disebutkan dalam lontar Sundari Gama, bahwasannya Pagarwesi yang jatuh pada Buddha Kliwon Sinte merupakan hari payogan Sanghyang Pramesti Guru yang diiringi oleh para dewata Nawasanga. Nah, jadi hal ini mengundang makna bahwa Hyang Pramesti Guru adalah Tuhan dalam manifestasinya sebagai guru sejati. Jadi mengadakan yoga berarti Tuhan menciptakan dirinya sebagai guru. Barang siapa menyucikan dirinya akan dapat mencapai kekuatan yoga dari Hyang Pramesti Guru. Kekuatan itulah yang dapat dipakai memagari diri, pagar yang paling kuat untuk dapat melindungi diri kita adalah ilmu pengetahuan yang berasal dari guru sejati pula. Guru sejati adalah Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, inti dari perayaan Hari Pagarwesi ini adalah memuja Tuhan sebagai guru yang sejati. Memuja berarti melaksanakan penyerahan diri, menghormati, memohon, memuji, dan memusatkan diri kita. Ini berarti kita harus melaksanakan penyerahan kebodohan kita kepada Tuhan agar beliau sebagai guru sejati dapat mengisi kita dengan kesucian dan juga pengetahuan yang sejati. Pada Hari Raya Pagarwesi ini merupakan hari yang paling baik untuk kita mendekatkan Atman kepada Brahman sebagai guru sejati. Pengetahuan sejati itulah sesungguhnya merupakan pagar besi untuk dapat melindungi hidup kita di dunia ini. Di samping itu, Sanghyang Pramesti Guru beryoga bersama Dewata Nawasanga adalah untuk ngawer diaken sarwa tumite muang sarwa tumuwuh. Ngawer diaken artinya mengembangkan. Tumitah artinya yang ditakdirkan atau yang dilahirkan. Tumuh artinya tumbuh-tumbuhan. Mengembangkan hidup dan tumbuh-tumbuhan perlulah kita berguru agar ada suatu keseimbangan. Maka dalam agama Hindu kita mengenal ada trihita karana, yaitu tiga keharmonisan dalam hidup, yaitu kita melakukan hubungan yang harmonis, melaksanakan hubungan yang baik dengan sesama ciptaan Tuhan, dengan sesama umat manusia, kemudian kita melakukan hubungan yang baik dengan alam semesta, dan melakukan hubungan yang baik dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai guru sejati. Umat sedharma yang berbahagia, dalam Bhagavad Gita disebutkan ada tiga sumber kemakmuran, yaitu kersi yang artinya pertanian, inilah disebut dengan sarwa tumuh. Kemudian gorak sie artinya peternakan atau memelihara sapi sebagai induk semua hewan. Wani jiam artinya perdagangan. Perdagangan adalah suatu pengabdian kepada produsen dan juga konsumen. Keuntungan yang benar berdasarkan dharma. Apabila produsen dan konsumen diuntungkan, kalau ada pihak yang dirugikan, itu berarti ada yang namanya kecurangan. Keuntungan yang didapat dari kecurangan jelas tidak dikehendaki oleh dharma. Kehidupan tidak terpagari apabila tidak berkembangnya sarwa tumitah dan juga sarwa tumuwuh. Moral manusia akan semakin ambruk apabila manusia dilanda kemiskinan, baik miskin moral maupun miskin material. Jadi, Hari Raya Pagarwesi ini adalah hari untuk dapat meningkatkan kita untuk berlindung dan juga berbakti kepada Tuhan sebagai guru sejati. Berlindung dan juga berbakti adalah salah satu ciri manusia untuk bermoral tanpa kesombongan. Umat sedharma yang berbahagia, di mana kita dapat mengembangkan pertanian dan juga peternakan bertujuan untuk memagari manusia dari kemiskinan material tersebut. Karena itu, tepatlah bila Hari Raya Pagar Besi ini dipandang sebagai hari untuk memagari diri dengan kekuatan material. Kalau kedua hal itu, yaitu pertanian dan juga peternakan, semakin kuat, maka adharma tidak dapat masuk menguasai manusia. Yang menarik untuk dipahami adalah Pagar Besi adalah hari raya yang lebih diperuntukkan para pendeta, yaitu sebagai Sang Purohita. Hal ini dapat pula kita pahami karena untuk menjangkau vibrasi yoga semadi pramesti guru tidaklah mudah. Hanya orang yang tertentu yang dapat menjangkau vibrasi Sanghyang Pramesti Guru tersebut. Karena itu, ditekankan kepada para pendeta, ya, beliaulah yang akan melanjutkan pada masyarakat umum. Dalam agama Hindu, Purohita sendiri adalah adi guru loka, yaitu guru utama di masyarakat. Sang Purohita lah yang lebih mampu menggerakkan atma dengan tanpa brata. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 109 disebutkan, atma dibersihkan dengan tapa brata budi, dibersihkan dengan ilmu pengetahuan atau widya, manah atau pikiran dibersihkan dengan kebenaran dan juga kejujuran yang disebut dengan satya. Umat Sedharma yang terkasih, demikianlah Mutiara Pagi Agama Hindu mengenai makna dan filosofi Hari Raya Pagar Besi. Semoga kita semua selalu diberikan restu oleh Sanghyang Pramesti Guru sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, dan semoga semua makhluk berbahagia. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan.

mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, terima kasih masih tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI ND dan juga pastinya di program Florata Pagi. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, setelah ini kami akan mengajak Anda khususnya untuk umat Katolik untuk berdoa Angelus.

0: Kudus. Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
0: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 22 Juli 2026. Dengan sari berita, tanggapi keluhan Asosiasi Pedagang Ayam Buawai, tokoh agama, pemerintah setempat, dan masyarakat, DPRD Nagekeo dorong perbaikan jalan jalur tengah Aimali Danga. Pendampingan emosional dinilai menjadi salah satu kunci dalam membentuk karakter remaja di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Bersama saya Dito Utama, inilah berita selengkapnya. Tanggapi keluhan Asosiasi Pedagang Ayam Buawai, tokoh agama, pemerintah setempat, dan masyarakat, DPRD Nagekeo dorong perbaikan jalan jalur tengah Aimali Danga. Laporan Nicholas Makumeli.
1: Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Nagekeo, Odorikus Goaowa, menanggapi keluhan Asosiasi Pedagang Ayam Buawai terkait kerusakan badan jalan di wilayah Watu Gase, Kelurahan Ratongamobo, Kecamatan Buawai. Ia menegaskan, DPRD akan terus mendorong pemerintah daerah agar segera menangani ruas jalan tersebut. Odorikus mengatakan, pada tahun anggaran 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 1,5 miliar rupiah untuk perbaikan ruas jalan jalur tengah Aimali Danga. Namun, pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu. Menurutnya, DPRD kembali mengusulkan penganggaran pada tahun 2026 agar proyek tersebut dapat dilanjutkan. Namun pemerintah daerah menyampaikan bahwa hingga saat ini belum tersedia alokasi anggaran karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Lembaga DPRD akan terus mendorong pada perubahan anggaran tahun 2026 agar ruas jalan jalur tengah Aimali Danga dapat segera diperbaiki.
2: Berkaitan dengan jalur tengah di khususnya Jalan Aimali Danga itu 2025 itu sudah dialokasikan 1,5 miliar, hanya tidak bisa dilaksanakan dengan pertimbangan waktu, dan di 2026 kita dorong pemerintah untuk alokasi kembali. Dan hasil penjelasan dari pemerintah ternyata di induk 2026 itu tidak dialokasikan karena tidak ada anggaran. Untuk itu kita akan dorong di perubahan 2026 ini untuk jalur Aimali Danga ini untuk bisa memperbaiki jalan-jalan yang rusak.
1: Yang menilai perbaikan ruas jalan tersebut penting karena menjadi akses utama yang menunjang mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian. Kondisi jalan yang rusak juga dinilai dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Odorikus juga turut mengapresiasi Asosiasi Pedagang Ayam Buawai, orang muda Katolik, tokoh agama, pemerintah setempat, dan masyarakat yang telah bergotong royong memperbaiki badan jalan yang rusak secara swadaya.
2: Berkaitan dengan dilakukan oleh teman-teman Asosiasi Pedagang Ayam Buawai, saya selaku anggota DPRD Kabupaten Nagekeo, Dapil Buawai, menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan hal positif terkait dengan sarana transportasi kita yang rusak.
1: Ia berharap pemerintah daerah dapat segera merealisasikan anggaran perbaikan agar penanganan dilakukan secara permanen. Dengan demikian, akses transportasi dan kegiatan ekonomi masyarakat di jalur tengah Aimali Danga dapat kembali berjalan lancar. RRI ND, Nicholas Makumeli melaporkan.
0: Pendampingan emosional dinilai menjadi salah satu kunci dalam membentuk karakter remaja di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Guru bimbingan konseling SMA N1 ND mengingatkan pentingnya sinergi antara sekolah dan orang tua agar peserta didik mampu memanfaatkan media sosial secara sehat dan bertanggung jawab. Selengkapnya dilaporkan Rahma Suci.
3: Guru Bimbingan Konseling atau BK SMA N1 ND menilai pendampingan emosional memiliki peran penting dalam membentuk karakter remaja di era digital. Hal tersebut disampaikan Guru BK SMA N1 ND Paula saat menjadi narasumber dalam talkshow Keindonesiaan bertema membangun karakter jujur, disiplin, dan bertanggung jawab di era digital yang digelar oleh RRI ND pada Selasa 21 Juli 2026. Paula mengatakan peran guru BK bersama orang tua sangat penting dalam mendeteksi perubahan perilaku peserta didik sejak dini. Menurutnya, tantangan yang dihadapi remaja saat ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan media sosial, tapi juga ancaman seperti cyberbullying, kecanduan gawai, hingga menurunnya nilai kejujuran. Oleh karena itu, sekolah dan keluarga perlu membangun komunikasi yang lebih intensif agar siswa merasa didampingi dan memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi.
4: Butuh komunikasi, butuh kasih sayang, butuh ngobrol, sekedar tanya di sekolah apa. Itu komunikasi itu dinginan. Sehingga kalau di dalam rumah mereka sudah nyaman, orang tuanya sudah memenuhi segala kebutuhan perasaan mereka, bukan kebutuhan material, tapi perasaan, emosi, hati mereka, di sekolah mereka apa sudah cerita. Itu kuncinya seperti itu, didukung oleh masyarakat.
3: Ia menambahkan pembentukan karakter harus dilakukan secara konsisten melalui pendampingan yang berkelanjutan sehingga mampu memperkuat kesehatan mental sekaligus menumbuhkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab pada diri peserta didik masing-masing. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Ratusan mahasiswa Universitas Widya Mandiri Kupang mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan melalui aksi bersih pantai di kawasan wisata Pantai Bita, Kabupaten Ende. Kegiatan ini menjadi bagian dari kemah kerja bakti mahasiswa tahun 2026. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
5: Sebanyak 363 mahasiswa program studi pendidikan musik Universitas Widya Mandira Kupang menggelar aksi bersih Pantai Bita di Kelurahan Maltopaga, Kecamatan Ende Timur, Selasa pagi. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Kemah Kerja Bakti Mahasiswa atau KKBM yang berlangsung sejak 18 Juli lalu. Dalam aksi itu, mahasiswa memungut sampah organik maupun anorganik yang berserakan di sepanjang kawasan pantai. Sampah kemudian dikumpulkan ke dalam kantong plastik dan diangkut menggunakan mobil pickup menuju tempat pembuangan sampah. Koordinator kegiatan pembersihan, Samuel Dini Atapeni, mengatakan lokasi kegiatan dipilih setelah berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan dan ketua RT setempat. Menurutnya, Pantai Bita dipilih karena menjadi salah satu destinasi wisata yang perlu dijaga kebersihannya.
6: Kemarin sudah sempat konfirmasi dengan lurah setempat dan RT setempat untuk mencari lokasi untuk kegiatan kerja bakti. Jadi dari usulan dan saran dari Pak Lurah untuk sebenarnya untuk pembersihan dari bau jalan, tapi saran dari Pak Lurah karena sudah ada dia punya petugas pembersih. Jadi Pak Lurah sarankan untuk kami membersihkan di Pantai Bita ini.
5: Samuel berharap aksi tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan wisata dan ruang publik. Melalui kegiatan KKBM, mahasiswa tidak hanya melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga mengajak warga berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan. RRI Enderi Karus Kota melaporkan.
0: Menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah ruas jalan utama di Ende mulai dipenuhi penjual bendera musiman. Laporan Suimam.
7: Salah seorang penjual, Abdurrahim Haji Musa, ditemui RRI pada Selasa 21 Juli 2026 pagi di Jalan Soekarno Ende mengatakan yang dijual di sini beragam jenis bendera, umbul-umbul, dan pernak-pernik kemerdekaan untuk menarik perhatian masyarakat menjelang perayaan. Dijelaskan berbagai jenis bendera ditawarkan kepada masyarakat dengan harga bervariasi sesuai ukuran dan jenis barang yang tersedia.
8: Macam-macam, Pak. Umbul-umbul yang pendek dan panjang, bendera merah putih, bendera moto, bendera auto, dengan botai itu kantor instansi semua. Harganya bervariasi semua. Ada yang 25, ada yang 50, ada yang 350, dan itu pun bisa kurang sedikit.
7: Abdurrahim mengaku mulai berjualan sejak 15 Juli dan akan menjalankan aktivitas tersebut hingga 15 Agustus 2026 mendatang. Barang dagangan yang dijual merupakan milik orang lain dengan hasil penjualan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua pihak. Menurutnya, berjualan bendera selama momentum kemerdekaan memberikan pendapatan cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan omset penjualan yang diperoleh setiap hari berkisar 500 ribu hingga 1 juta rupiah tergantung jumlah pembeli. Ditambahkan, saat ini bendera merah putih dan umbul-umbul menjadi barang yang cukup banyak diminati masyarakat untuk menghiasi lingkungan. Selain itu, bendera merah putih berukuran kecil juga cukup laris dibeli warga untuk dipasang pada kendaraan bermotor. Sementara itu, Gafur, warga Kelurahan Motopaga, menjadi salah seorang pembeli yang memilih membeli umbul-umbul untuk dipasang di lingkungan tempat tinggalnya menambah semarak suasana menyambut HUT RI.
9: Saya membeli umbul-umbul ini, saya memeriahkan hari ulang tahun ini saya yang sebentar lagi. Saya rencana mau pemasangan di warga saya di Kelurahan Lorong BNI.
7: Ia melanjutkan, pemasangan berbagai atribut kemerdekaan tersebut diharapkan dapat memperindah lingkungan sekaligus menghadirkan suasana perayaan kemerdekaan yang lebih meriah.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda menegaskan bahwa kota ND memiliki peran strategis dalam perjalanan bangsa Indonesia meski berukuran kecil. Laporan Rohinus Bula.
11: Penegasan itu disampaikan Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda saat menerima kunjungan Uskup Agung Tokyo Kardinal Tarsisio Isao Kikuchi SVD bersama Uskup Niigata Jepang Monsinyur Paulus Narui Daisuke SVD dan Uskup Agung ND Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD di SMA Swasta Katolik Suradikara ND. Menurut Bupati Yosef, ND dikenal sebagai kota lahir Pancasila yang menjadi fondasi negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu nilai-nilai yang tumbuh di ND dinilai memiliki kontribusi besar dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia mengatakan ND menjadi ruang pembelajaran tentang kebinekaan, toleransi, kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi landasan pemerintah Kabupaten ND dalam membangun daerah yang maju berlandaskan iman dan budaya. Bupati Yosef menjelaskan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada kemajuan fisik tetapi juga pada penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat perlu menyatukan visi untuk merawat bumi, memperkuat ketahanan hidup, dan meneduhkan peradaban.
12: Bagaimana kita bisa menyatukan seluruh visi, merawat bumi, memperkuat kehidupan, dan kemudian meneduhkan peradaban? Inilah empat kata yang penting. Menyatukan, merawat bumi, memperkuat ketahanan hidup, dan juga meneduhkan peradaban. Inilah ND. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, para bisop, Bapak Kardinal, inilah ND. ND baru untuk semua. ND yang kecil tapi punya peran besar untuk membangun kehidupannya lebih baik ke depan.
11: Bupati Yosef kembali menegaskan bahwa ukuran sebuah kota tidak menentukan besarnya kontribusi terhadap bangsa. ND merupakan kota kecil yang terus berupaya mengambil peran dalam membangun kehidupan yang lebih baik di masa depan. RRI ND Rufinus Fula melapor.
0: Lokapom Manggarai Barat ajak masyarakat terapkan ceklik saat memilih herbal. Laporan Epi Wahab.
13: Tren kembali ke alam atau back to nature yang kian meningkat di tengah masyarakat perlu diimbangi dengan literasi kesehatan yang memadai. Lokapom Kabupaten Manggarai Barat mengimbau masyarakat agar tidak sembarangan mengonsumsi produk herbal hanya berdasarkan testimoni, melainkan melalui proses verifikasi yang benar. Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, Imanul Khan, menyampaikan langkah paling mendasar bagi konsumen adalah memahami produk yang dikonsumsi. Menurutnya, kepastian keamanan obat tradisional tidak bisa hanya dilihat dari kemasan menarik atau klaim khasiat yang berlebihan. Dirinya juga menyampaikan prinsip ceklik meliputi pengecekan kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa.
14: Tahu sebenarnya obat-obat apa saja sih yang berbahaya itu ya, obat bahan alam apa saja yang berbahaya itu. Ada satu aplikasi kami yang itu sangat informatif sekali, namanya aplikasi Public Warning. Dalam aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat untuk mengecek produk obat bahan alam, suplemen kesehatan atau produk lain yang tidak aman. Ya, termasuk juga bahan yang mengandung bahan kimia obat. atau tidak memiliki izin edar.
3: Lebih lanjut, Imanul Khan mengajak masyarakat memanfaatkan teknologi guna memastikan legalitas produk. Ia menyarankan penggunaan aplikasi resmi dari BPOM guna memverifikasi nomor izin edar secara cepat dan akurat.
14: Cek klik ketika Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya memperhatikan mau membeli produk gitu ya. Ingat cek klik. Pertama ingat cek kemasannya. Ini kemasan yang bagus. Kalau kemasannya sudah sobek, kemasannya sudah lecet, sudah penyok, enggak bisa dibeli. Cek labelnya. Dipastikan ada label. Di label itu ada informasi yang lengkap. Kemudian cek klik I itu izin edar. Dipastikan berizin edar. Kemudian yang K terakhir itu cek klik. K terakhir adalah kedaluwarsa.
3: Selain itu, Lokapong Manggarai Barat juga membuka ruang konsultasi bagi masyarakat yang ingin memastikan keamanan produk yang beredar di pasaran. Peran aktif masyarakat dinilai penting dalam mendukung pengawasan obat dan makanan. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Kongres ke-34 dan Majelis Permusyawaratan Anggota MPA ke-33 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI ST Santo Thomas Aquinas resmi dibuka di Ruteng, Kabupaten Manggarai. Laporan Mario.
15: Kongres ke-34 dan Majelis Permusyawaratan Anggota atau MPA ke-33 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI Santo Thomas Aquinas resmi dibuka di Aula Asumta Ruteng Kabupaten Manggarai pada Senin 20 Juli 2026. Penyelenggaraan Kongres ini menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya dalam usia PMKRI yang telah mencapai 79 tahun, forum tertinggi organisasi tersebut digelar di Kota Ruteng. Forum ini dihadiri sekitar 300 peserta dari 57 cabang PMKRI di seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Bupati Manggarai Herina Bit menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Manggarai sebagai tuan rumah Kongres Nasional PMKRI. Ia menyambut seluruh delegasi dari berbagai daerah di Indonesia dan mengajak seluruh kader untuk terus menghargai perjuangan para pendiri organisasi yang telah meletakkan fondasi kuat bagi PMKRI di tengah dinamika perjalanan bangsa.
16: Kita mulai semuanya dari yang kecil dan sederhana, tidak apa-apa. Tetap ingat bahwa mimpi kita itu mimpi yang besar untuk Gereja Katolik dan untuk Indonesia. Jalani semua dengan lapang hati. Pemerintah Kabupaten Manggarai sebagai bagian dari pemerintah seluruhnya benar-benar memberikan dukungan untuk penyelenggaraan Kongres ini.
15: Ia berharap seluruh rangkaian sidang mampu menghasilkan keputusan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi kemajuan daerah maupun Indonesia. Dalam kesempatan tersebut juga, Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI periode 2024 hingga 2026 Susana mengatakan PMKRI merupakan ruang kaderisasi yang sah dan strategis untuk merumuskan arah masa depan bangsa. Susana menilai organisasi ini menjadi inkubator lahirnya pemimpin-pemimpin muda yang berintegritas, berjiwa kebangsaan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
17: Kita akan sampai pada Indonesia emas ketika saya dan teman-teman ada di wadah yang tepat, menempa diri, menyiapkan diri menjadi penentu kebijakan negara kesatuan Republik yang kita cintai, Ibu Pertiwi yang kita cintai.
15: Sementara itu, Ketua PMKRI Cabang Ruteng Santo Agustinus Margareta Kartika menegaskan, Kongres ini merupakan forum tertinggi organisasi yang harus menjadi ruang dialektika yang sehat, produktif, dan visioner. Ia juga menyampaikan bahwa penunjukan Ruteng sebagai tuan rumah menjadi momentum bersejarah yang menjawab harapan kader senior dan alumni PMKRI di Manggarai setelah 57 tahun perjalanan PMKRI Cabang Ruteng.
18: Memang Kongres 34 dan MPA ke-33 adalah mempertegas arah pembangunan nasional menuju Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan. Secara umum, tema ini mau mengatakan bahwa PMKR, kader-kader PMKR yang memiliki peran sebagai kader penggerak, sebagai kader untuk mengawal segala kebijakan pemerintah, punya tanggung jawab untuk memastikan betul-betul merata.
15: Puncak pembukaan Kongres ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Manggarai Herina Bit sebagai simbol dimulainya secara resmi Kongres tersebut. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kami hadirkan feature budaya dengan judul Di Bawah Atap Rumah Adat Ute, Warisan Leluhur Terus Bernafas. Bersama reporter Ferry Soho.

Di balik hijaunya perbukitan Kampung Ute, Desa Uda Ute, Kecamatan Nangaroro, berdiri sebuah rumah yang tidak sekedar tersusun dari kayu, tiang, dan atap. Ia adalah penjaga ingatan, saksi perjalanan zaman, sekaligus ruang tempat denyut kehidupan masyarakat tetap berakar pada nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Rumah adat Ute bukan hanya bangunan tradisional, ia adalah jantung kebudayaan, berdiri sebagai lambang persatuan, tempat bermusyawarah sekaligus ruang sakral yang menyatukan masyarakat dengan nilai-nilai luhur peninggalan para leluhur.

0: Hari itu, kampung diselimuti suasana yang berbeda. Udara pegunungan terasa sejuk, sementara langkah-langkah warga mengalir menuju rumah adat dengan wajah penuh hikmat. Anak-anak, kaum muda, para tetua adat, tokoh masyarakat, hingga orang-orang tua berkumpul dalam satu tujuan merayakan syukur atas anugerah warisan budaya yang terus hidup di tengah masyarakat. Sebelum pemberkatan rumah adat UT dilaksanakan, seluruh umat terlebih dahulu mengikuti perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Pater Medes. Di tengah kesederhanaan kampung, misa berlangsung dengan penuh kekusukan. Lantunan, doa, dan nyanyian pujian berpadu dengan semilir angin pegunungan menghadirkan suasana yang damai sekaligus menggetarkan hati. Dalam homilinya, Pater Medes mengajak umat untuk memandang budaya sebagai anugerah Tuhan yang harus dipelihara bersama karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, penghormatan, dan kasih yang telah diwariskan oleh para leluhur.
1: Tanah UT adalah tanah berkat, tanah terjanji yang dianugerahkan Allah untuk kita wariskan dari waktu ke waktu. Sebagai tanah terjanji, tanah suci, kita harus mempertahankan tanah ini sampai titik darah terakhir. Nyawa harus menjadi taruhan. Maka kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kepada bapak, ibu, saudara-saudari suatu kesempatan untuk membangun kebersamaan, membangun kembali sebuah rumah. Rumah adat, lambang persatuan, kesatuan, kebersamaan, lambang kasih karunia, rahmat, dan berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada kita secara cuma-cuma.
0: Usai perayaan misa, sebuah prosesi yang syarat makna kembali dilaksanakan. Pater Medes memberikan berkat secara khusus kepada para tua adat sebagai bentuk penghormatan atas tanggung jawab yang mereka emban dalam menjaga adat istiadat, merawat persatuan masyarakat, dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi penerus. Satu persatu para tua adat menerima percikan air suci dan doa pemberkatan. Setelah itu, para tua adat bergerak menuju rumah adat UT. Langkah mereka terasa begitu hikmat diiringi alunan gong gendang menuju rumah yang menjadi simbol kehidupan bersama. Di hadapan rumah adat yang telah berdiri kokoh melewati berbagai zaman, Pater Medes memimpin prosesi pemberkatan. Dalam keheningan yang menyelimuti seluruh kampung, doa-doa dipanjatkan memohon berkat bagi setiap keluarga, setiap generasi, dan bagi rumah adat yang menjadi lambang persatuan masyarakat UT. Percikan air suci yang membasahi setiap sudut rumah menghadirkan suasana yang begitu sahdu. Tak sedikit mata yang menatap rumah adat dengan penuh haru. Bagi masyarakat UT, momen itu bukan sekedar sebuah upacara keagamaan. Ia adalah perjumpaan antara iman, budaya, dan penghormatan kepada para leluhur yang telah meletakkan fondasi kehidupan masyarakat sejak dahulu. Pater Medes mengajak seluruh masyarakat untuk melihat rumah adat lebih dari sekedar peninggalan sejarah. Kata-kata itu seolah mengingatkan setiap orang yang hadir bahwa sebuah budaya tidak akan bertahan hanya karena usianya yang tua. Ia hidup karena ada masyarakat yang terus menjaganya dengan cinta, penghormatan, dan rasa memiliki.
2: Untuk kegiatan seperti ini sebagai seorang kehanian, orang hadiwan,
3: silakan.
2: Mudah-mudahan
3: waktu,
2: setiap orang berusaha untuk memahami bahwa tata adat istiadat itu adalah sebuah warisan berkat dari Tuhan. Maka ketika kita melaksanakan tata adat istiadat ini, jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena dia yang punya segala-galanya. Apa yang kita tinggal ini adalah anugerah dari dia. Ketika kita melaksanakan seremonial adat,
4: Tuhan Imam Dewa ini pembelakar
2: tempat yang paling rasa pertama.
4: Bahwa disampaikan oleh
2: Tuhan jadi diajarkan oleh
4: Imam Dewa,
2: kita punya leluhur
4: waktu
2: yang selalu hadir di dalam kita berbagai macam cara dan bentuk.
4: Hanya kita
2: apa yang kita usahakan ini, tidak mungkin terjadi kalau
4: kita hidup duduk lagi
2: para leluhur selalu hadir
4: dan semua para suku
2: kita bersyukur baik, melalui mereka karena mereka itu adalah orang kudus.
0: Hal senada disampaikan tokoh adat UT Hilarius Gedu. Dengan suara yang penuh keyakinan, ia menegaskan bahwa rumah adat UT adalah simbol jati diri seluruh masyarakat, bukan milik perseorangan ataupun satu keturunan.
3: saya Pak Pahiris Gidi, memegang saat itu Umat Kuat. Lambang rumah yang sudah dibangun ini adalah Sawaca, Samir Kreditiva.
5: Untuk kita yang tidak mendapat
3: pesat kesatuan masyarakat,
5: bisa cari tempat yang agak teduh.
3: Kemudian yang berikut rumah ini juga sebagai musyawarah adat. Dan yang ketiga adalah melakukan seremonial adat. Harapan kami untuk selanjutnya bahwa masih tertinggal dua rumah, yaitu rumah Sauritu Umokua dan Saundai Mundero. Harapan kami bahwa mungkin dengan pemerintah setempat dan juga pemerintah di kabupaten daerah, satu harapan kami bahwa mungkin ke depan dua rumah ini bisa dibangunkan untuk masyarakat adat UT.
0: Harapan terbesar para tetua adat kini tertuju kepada generasi muda. Mereka ingin anak-anak tidak hanya mengenal rumah adat dari cerita atau foto, tetapi tumbuh dengan rasa bangga, ikut merawatnya, dan memahami makna yang terkandung di balik setiap tiang dan setiap ruangnya.
6: Saya selaku kepala desa di Papua Ketua Panitia untuk pembangunan rumah adat ini selama 7 hari berturut-turut. Dari awal sampai saat ini kami sukses membangun adat ini atas kerjasama masyarakat adat maupun pemerintah.
5: Sambil terlibat dalam pembangunan langkah untuk meninggalkan kita, kita masuk ke sukses
6: selesai
5: yang berikut,
6: dan untuk menjaga keutuhan masyarakat adat UT. Kami berharap untuk ke depan marilah kita menjaga adat budaya untuk menjaga kesatuan atau kampung halaman kita.
0: Kehadiran seluruh elemen masyarakat pada hari itu menjadi pemandangan yang begitu menghangatkan hati. Tidak ada sekat usia, kedudukan maupun latar belakang. Semua berdiri dalam lingkaran kebersamaan yang sama, memelihara amanat para leluhur agar budaya tetap hidup di tengah derasnya arus perubahan zaman. Pemberkatan rumah adat UT akhirnya menjadi lebih dari sekedar sebuah prosesi, yang adalah pengingat bahwa warisan budaya tidak diciptakan untuk dikenang semata, melainkan untuk terus dihidupi dalam setiap langkah kehidupan masyarakat. Di bawah atap rumah adat UT, waktu mungkin akan terus berjalan. Generasi demi generasi akan berganti, namun selama masyarakat tetap memeluk budayanya dengan penuh cinta, rumah itu akan selalu menjadi saksi bahwa sebuah bangsa yang menghormati warisan leluhurnya tidak akan pernah kehilangan jati dirinya. Karena sesungguhnya rumah adat bukan hanya tempat untuk kembali, ia adalah tempat di mana doa dipanjatkan, persaudaraan dipererat, sejarah dijaga, dan sebuah identitas terus hidup, tumbuh, serta diwariskan

Sekian warta berita daerah pagi produksi dari RRI ND edisi Rabu 22 Juli 2026. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat pagi dan terima kasih.

Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

Selamat pagi, pendengar Siapro 1 RRI Indi 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan di Florata pagi ini bersama saya ya, Dito Utama dan juga operator Dev Rivaldi, yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan di pagi hari ini kami akan menghadirkan berbagai program ya untuk Anda semua. Dan setelah ini kami akan menghadirkan atau menyampaikan peristiwa penting ya kepada Anda semua yang terjadi pada tanggal 22 Juli 2026 dan juga 22 Juli yang lalu. Dan juga pendengar Setia Pro 1 RRI ED, nanti kami juga akan menghadirkan update info cuaca ya, atau info cuaca maritim juga kepada Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan juga nanti kami akan wawancara bersama narasumber ya, terkait dengan topik-topik hangat atau topik terkini yang ada di kota ND ataupun di NTT. Dan nanti kami di pukul 9.10 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan program Halo RRI ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Jadi untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan ya terhadap masalah publik kepada pihak terkait, bisa melalui RRI dan nanti kami akan menyampaikan ke pihak terkait untuk menyampaikan keluhan Anda ya di dalam ruang dengar Anda. Dan juga pendengar Setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, untuk Anda nanti yang ingin menyampaikan masalah publik Anda ya, atau masalah Anda di lingkungan Anda terkait dengan publik ataupun dengan pemerintahan ya, Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan pendengar Setia Pro 1 RRI ND, di hari ini yakni tanggal 22 Juli ya 2026, dan pastinya diperingati sebagai sejumlah hari besar ya, baik di Indonesia maupun dunia. Dan di Indonesia, tanggal ini juga dikenal sebagai Hari Bakti Adyaksa ya, atau Hari Kejaksaan Republik Indonesia, yang menjadi momentum untuk memperingati perjalanan institusi kejaksaan dalam menegakkan hukum. Sementara itu, secara internasional terdapat Hari Otak Sedunia, World Brain Day, yang mengampanyekan pentingnya menjaga kesehatan otak, serta Hari Perkiraan Pi atau Pi Approximation Day yang dirayakan oleh kalangan akademisi dan juga pecinta matematika. Dan Hari Kejaksaan Republik Indonesia ini melansir dari laman Kejaksaan RI ya, bahwa setiap 22 Juli ini diperingati sebagai Hari Bakti Adyaksa atau Hari Kejaksaan Republik Indonesia. Dan peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang tonggak sejarah perkembangan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, sekaligus memperkuat komitmen dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, adil, dan berintegritas. Dan pada Hari Bakti Adyaksa ini, berbagai kantor kejaksaan di Indonesia ini biasanya menggelar upacara bakti sosial, donor darah, penyuluhan hukum, hingga kegiatan olahraga, perlombaan yang melibatkan pegawai serta masyarakat. Dan untuk peringatan tahun 2026, salah satu tema yang diusung adalah jaksa profesional, berintegritas, dan humanis dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dan tema tersebut juga menegaskan komitmen Korps Adyaksa untuk menghadirkan pelayanan hukum yang profesional, menjunjung tinggi integritas, serta mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap proses penegakan hukum. Dan pendengar, sebelum kita berlanjut ke informasi peristiwa penting lainnya, kami akan menghadirkan lagu untuk Anda terlebih dahulu. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Pernah dengar kalau hidung manusia itu lemah? Faktanya, itu salah besar. Hidung manusia ternyata punya kemampuan luar biasa yang jarang dibahas. Para ilmuwan menemukan bahwa manusia mampu mencium lebih dari 1 triliun aroma berbeda. Ya, 1 triliun. Artinya, indera penciuman kita jauh lebih kuat dari yang diperkirakan selama ini. Di dalam hidung ada sekitar 400 jenis reseptor penciuman, dan setiap reseptor bisa menangkap kombinasi aroma yang berbeda. Itulah kenapa kita bisa membedakan bau hujan pertama saat turun aroma tanah, parfum tertentu, sampai wangi makanan favorit, bahkan ketika aromanya sangat mirip. Lebih unik lagi, bau tertentu bisa langsung memicu emosi dan juga memori karena indera penciuman terhubung langsung ke bagian otak yang mengatur perasaan. Itulah alasan sebuah aroma bisa bikin

Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi kembali. Masih bersama kami di Florata pagi ini di 100.5 FM. Dan pendengar RRI, kami akan update info cuaca maritim bersama perakirawan BMKG Stasiun Maritim Ternau NTT. Salsabila Nadifira Ardian.
1: Info cuaca maritim.
0: Selamat pagi rekan Salsabila.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Selamat pagi. Silakan disampaikan info cuaca maritim NTT di pagi hari ini.
2: Baik, Kak. Selamat pagi para pendengar setia RRI NTT dimanapun berada. Di sini saya, Salsabila Nadifira Ardian, akan memberikan informasi perakiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 22 Juni 2026 pukul 8 pagi WITA hingga 23 Juli 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di Selat Sape bagian selatan, Perang Selatan Flores, Perang Selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, Perang Selatan Sumba, Perang Sabu Raijua, Selat Puku Afu, Perang Selatan Timorote, Perang Labuan Bajo, dan Perang Taman Nasional Komodo yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Selanjutnya, kondisi cuaca wilayah perairan Nusa Tenggara Timur umumnya cerah berawan hingga hujan ringan dengan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 55 km per jam. Untuk itu, dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stamar Ternau Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan laut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang serta gelombang laut tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiraan cuaca maritim hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk Salsabila untuk info cuaca maritim pagi ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Selamat pagi.

Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
1: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
1: udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah

negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia.

Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah, selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

0: Selamat pagi pendengar Setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda ya di pagi hari ini melalui program Florata Pagi. Dan kami yang menyajikan beragam informasi aktual, edukatif dan juga inspiratif. Dan pendengar, olahraga ini bukan hanya tentang meraih kemenangan, tetapi juga menjadi wadah untuk membangun karakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta melahirkan atlet-atlet berprestasi. Dan karena itu, berbagai turnamen olahraga ini terus digelar ya sebagai ruang generasi muda untuk mengembangkan potensi dan kemampuan mereka. Dan salah satunya adalah turnamen bola voli Soekarno Cup 1 ya, yang tidak hanya menghadirkan persaingan sehat antar tim, tetapi juga diharapkan menjadi momentum untuk menjaring dan membina bibit-bibit atlet bola voli yang mampu mengharumkan nama daerah di masa mendatang. Dan lalu, seperti apa tujuan penyelenggaraan turnamen ini? Bagaimana proses pembinaannya? Dan sejauh mana antusiasme masyarakat serta para peserta? Dan pagi ini telah hadir bersama kita Ibu Cicih M. Badeoda selaku Ketua Panitia Turnamen Bola Voli Soekarno Cup 1. Dan kita akan sapa beliau terlebih dahulu di ujung telepon. Halo, selamat pagi Ibu Cicih.
1: Ya, selamat pagi Pak.
0: Selamat pagi Ibu Cicih, apa kabar pagi hari ini Bu?
1: Ya, puji Tuhan baik.
0: Puji Tuhan baik ya, dan di pagi yang cerah ini kita selalu baik. Terima kasih banyak ini sudah meluangkan waktu Bu di pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND ini Bu. Oke,
1: iya.
0: Baik. Dan Bu Cici, turnamen bola voli Soekarno Cup 1 ini mulai menarik perhatian masyarakat ya di beberapa hari lalu ini. Bisa diceritakan Bu Cici, apa sebenarnya tujuan utama penyelenggaraan turnamen ini Bu?
1: Iya, memang sebenarnya ini dimulai dari kemarin bulan Juni, itu kan dianggap sebagai bulannya Bung Karno. Nah, kami dari Partai PDIP di Kabupaten ND memang ingin berkontribusi di bidang olahraga untuk membantu pemerintah daerah juga dalam pembinaan calon-calon atlet khususnya di bola voli di Kabupaten ND. Karena memang Ketua PBFSI ND sendiri juga dari Partai PDIP. Nah, melihat di Kabupaten ND ini kan lebih fokusnya ke, selama 2 tahun terakhir itu lebih fokusnya ke sepak bola, dan memang agak kurang melakukan turnamen di bola voli begitu ya. Jadi PDIP ND ini akhirnya memiliki inisiatif untuk mengadakan turnamen bola voli untuk pembinaan kepada atlet-atlet di Kabupaten ND khususnya begitu.
0: Oke, baik Bu. Dan turnamen ini kan tidak hanya diposisikan sebagai ajang kompetisi saja, tapi juga sebagai momentum pembinaan atlet bola voli berprestasi. Dan mengapa Bu, turnamen ini juga tidak diposisikan sebagai ajang kompetisi ya Bu ya, akan tetapi menjadi momentum pembinaan atlet Bu?
1: Iya, karena mungkin titik baliknya itu karena kemarin kita kan mengikuti piala bola voli di Kupang itu, kita kalah ya, Kabupaten ND kalah, bahkan tidak sampai ke semifinal atau berapa besar itu tidak sampai. Jadi itu menjadi titik balik bahwa kita harus mencari calon-calon atlet yang berkualitas khusus di cabor bola voli seperti itu. Nah, harapannya ini kan yang dilibatkan kan satu Pulau Flores dan Lembata. Jadi diharapkannya bukan cuma dari Kabupaten ND tapi dari kabupaten lain pun bisa dilihat mungkin oleh kabupaten lain calon-calon atlet yang ibaratnya punya prospek kedepannya bagus untuk diambil sebagai atlet bola voli di kabupaten masing-masing seperti itu.
0: Oke, artinya untuk peserta dari turnamen ini dari seluruh Flores ya Bu ya, atau bahkan seluruh NTT ini Bu?
1: Flores dan Lembata.
0: Flores dan Lembata ya. Oke, baik. Dan turnamen ini sebenarnya digelar di mana Bu?
1: Di lapas ND, di lapangan voli lapas ND di Jalan Samratulangi.
0: Oke, baik. Dan mengapa Bu dari lapas itu dipilih menjadi lokasi tempat pelaksanaan ini Bu?
1: Itu mungkin teknisnya ada di panitia ya, tetapi mungkin karena posisinya strategis, lalu supaya biaya penyelenggaraannya juga tidak terlalu mahal. Karena kan kita berfokus untuk pembinaan, dan pembinaan ini juga nanti memang melalui turnamen ini kan dibutuhkan biaya penyelenggaraan, uang hadiah, segala macam. Jadi difokuskan untuk hadiahnya yang ibaratnya mungkin lebih besar gitu ya, supaya bisa menarik minat dari para atlet ataupun para pecinta bola voli seperti itu.
0: Oke, baik Bu Cici. Dan ini kan merayakan bulan Bung Karno ya di bulan Juni kemarin nih. Dan untuk turnamen ya. Soekarno Cup 1 ini berlangsung sejak kapan, Bu? Dan berapa lama nih? Dan juga masyarakat ini bisa menyaksikan pertandingan-pertandingannya kapan dan di mana saja nih, Bu? Apakah hanya di lapas itu saja atau mungkin ada di tempat-tempat lain itu, Bu?
1: Ya, pertandingannya itu setiap hari, nanti sampai tanggal pembukaannya kemarin 2 hari atau 3 hari yang lalu, sampai tanggal 6 atau 8 Juli di final, Agustusnya di final. Nanti tanggal 8 Agustus final, lalu setiap hari itu bisa dilihat di lapangan bola voli Lapas ND jam 18, dimulai dari jam 18.00.
0: Oke, begitu. Jam 18 waktu Indonesia Tengah, Bu ya. Baik.
1: Iya.
0: Dan memang turnamen ini kan juga tadi sempat kita singgung ya, terkait dengan wadah pembinaan ya, sekaligus ajang pencarian bibit atlet berbakat. Dan dari ini bagaimana, Bu, sistem pertandingan yang diterapkan ya, dan sejauh mana panitia ini memastikan turnamen ini menjadi wadah sekaligus ajang pencarian bibit atlet itu, Bu?
1: Iya, karena memang ini kan diikuti oleh klub-klub se-Flores ya, se-Flores dan Lembata. Jadi pesertanya juga tidak hanya dari Kabupaten ND, bahkan ada dari beberapa itu, ada kemarin klubnya namanya Lintas Leo, yang mana Lintas Leo itu tidak hanya di ND, ada juga di Maumere. Lalu ada juga pesertanya yang dari Ngada, Flotim. Nah, harapannya kita memang yang dari ND sendiri pasti akan melihatnya klub yang dari ND. Seperti itu ya, karena tidak bisa dari kabupaten lain akan mewakili Kabupaten ND. Jadi memang diharapkan pertandingan yang berjalan juga diikuti oleh 19 klub ini bisa dilakukan secara sportif dan dipimpin secara adil juga oleh wasit, sehingga para atlet ini benar-benar menang dengan kerja keras dan memang hasil yang mereka lakukan di dalam pertandingan, begitu ya, kekompakan mereka dalam tim sendiri itu dalam pertandingan. Dan kami berharap dari hasil nanti pemenangnya itu kita bisa mendapatkan bibit-bibit atlet untuk Kabupaten ND ke depan, seperti itu, Pak.
0: Oke, baik. Dan ini kegiatannya menarik juga, Ibu ya, untuk menarik bibit-bibit unggul nih untuk atlet. Betul. Berprestasi. Oke, dan saat ini kan sudah digelar ya, artinya untuk kegiatan voli ini, Bu. Dari antusiasme peserta dan juga masyarakat sejak turnamen ini dibuka ini, apakah sudah sesuai dengan harapan panitia, Bu, untuk saat ini?
1: Ya memang puji Tuhannya, memang meskipun masih babak penyisihan, selalu ada penonton. Mungkin tidak sebanyak sepak bola, tapi bola voli ini memang memiliki pecinta olahraganya tersendiri, gitu ya. Ditambah setiap peserta ini kan pasti membawa keluarganya, membawa saudaranya, bahkan ada yang bawa istri, anak atau pacarnya, begitu. Jadi pasti ada penonton setiap pertandingan itu, selalu ada penontonnya dan itu lumayan banyak, begitu.
0: Oke, baik. Dan ini juga menjadi ajang hiburan masyarakat juga ya, di tengah-tengah kesibukan mereka pastinya mungkin. Oke, Bu Cici, dan ini sebagai penutup ya, dan Bu Cici pastinya juga memiliki pesan nih kepada para atlet ya, khususnya generasi muda di Kabupaten ND, dan juga pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun berada ini, agar terus semangat berlatih, menjunjung tinggi sportivitas, dan menjadikan turnamen ini seperti Soekarno Cup ini menjadi langkah awal untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Seperti apa, Bu, pesan-pesannya dari Bu Cici ini?
1: Iya, pesan-pesannya tetap, yaitu tetap jaga sportivitas, tetap berlatih dan jaga kekompakan dengan timnya masing-masing, tunjukkan skill dan kemampuan terbaiknya, karena pasti yang memiliki skill ataupun bakat ataupun yang kemampuan terbaik pasti akan dilirik oleh PBSI Kabupaten ND untuk dijadikan atlet Kabupaten ND, gitu ya, untuk kedepannya mewakili Kabupaten ND bertanding keluar, seperti itu.
0: Oke, baik. Dan ini menarik sekali nih pesan dari Bu Cici ya di pagi hari ini. Dan memang Soekarno Cup ini diadakan ini untuk mencari atlet-atlet yang berbakat ya ke depannya, dan semoga nanti kita juga memiliki atlet-atlet yang unggul ya untuk menjadi ke ajang selanjutnya nih, Bu Cici. Terima kasih banyak, Bu Cici, untuk pagi ini atas waktunya ya bersama Pro 1 RRI ND. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Baik, selamat pagi.
0: Baik, pendengar setia Pro 1 RRI ND ya, dimanapun Anda berada. Demikian ya perbincangan kita pagi ini mengenai turnamen bola voli Soekarno Cup 1 ya, yang diharapkan ini menjadi momentum penting ya dalam pembinaan atlet-atlet bola voli berprestasi di Kabupaten ND. Dan semoga mau turnamen ini tidak hanya melahirkan para juara ya, tetapi juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjadi awal lahirnya atlet-atlet yang mampu mengharumkan nama ND di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Dan terima kasih kepada Ibu Cici Badeoda ya atas waktu dan informasi yang telah dibagikan kepada pendengar setiap Pro 1 RRI ND. Dan teruslah mendukung perkembangan olahraga daerah kita, karena dari lapangan-lapangan kecil hari ini bisa lahir prestasi besar di masa depan. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Lesung pipi atau dimple adalah cekungan kecil di pipi yang terlihat saat kita tersenyum atau tertawa. Lesung pipi terbentuk karena cekungan otot wajah yang lebih pendek atau ikatan kulit yang lebih panjang di daerah pipi. Meskipun secara medis dianggap sebagai kelainan struktur wajah, banyak yang menganggap lesung pipi sebagai elemen kecantikan yang mempesona. Lesung pipi bisa muncul secara alami karena faktor genetik atau akibat cedera dan operasi plastik. Jadi, jika Anda memiliki lesung pipi, anggaplah itu sebagai anugerah yang menambah daya tarik senyuman Anda.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Gah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.

mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

0: Selamat pagi pendengar Setia Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan senang sekali kami kembali hadir melalui Anda, melalui program Florata Pagi ya, yang selalu menghadirkan informasi aktual, edukatif dan inspiratif dari berbagai daerah. Dan pendengar, perguruan tinggi ini tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu ya, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mengabdikan pengetahuan kepada masyarakat. Dan salah satu wujud nyata dari pengabdian tersebut adalah melalui Kemah Kerja Bakti Mahasiswa ya, atau KKBM, yang mempertemukan mahasiswa dengan masyarakat untuk bersama-sama membangun desa melalui berbagai program pemberdayaan. Dan tahun ini Universitas Katolik Widya Mandira Unwira kembali menggelar kegiatan Kemah Kerja Bakti Mahasiswa di Kabupaten Ende. Dan kegiatan ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tapi juga menjadi sarana bagi mahasiswa untuk belajar, berkolaborasi, dan memahami kehidupan sosial secara langsung. Dan seperti apa konsep kegiatan KKBM tahun ini? Program apa saja yang akan dilaksanakan? Dan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mendukung keberhasilan kegiatan tersebut? Untuk membahasnya, pagi ini telah hadir bersama kita Bapak Petrus Lopi Klobong selaku Ketua Panitia Kemah Kerja Bakti Mahasiswa KKBM Unwira. Selamat pagi, Pak Petrus.
1: Selamat pagi juga, Pak.
0: Selamat pagi, Pak. Ya. Oke, salam sehat. Apa kabar pagi hari ini? Sedang beraktivitas atau sedang mendampingi kemah pagi hari ini, Pak?
1: Sedang beraktivitas mendampingi teman-teman.
0: Wah, pagi-pagi sudah mulai untuk kerja baktinya begitu, Pak ya, untuk kegiatan dari kemah kerja bakti mahasiswa ini, Pak ya.
1: Ya, Pak.
0: Oke, baik. Dan ini programnya menarik sekali nih, Pak. Oke, Pak Petrus. Dan Unwira ini menggelar KKBM ya di Kabupaten Ende, Pak. Bisa diceritakan kepada pendengar, Pak, apa tujuan utama dari KKBM ini, Pak?
1: Baik, jadi kegiatan Kemah Kerja Bakti Mahasiswa atau KKBM Studi Pendidikan Musik ini tujuannya adalah pengabdian kepada masyarakat yang mengintegrasikan kompetensi akademik, pelayanan pembinaan karakter dan pengembangan spiritual mahasiswa, Pak.
0: Oke.
1: Jadi dalam rangkaian kegiatan KKBM ini, kami melakukan beberapa pengabdian, yaitu dari pertama kami datang ke ND, itu tepatnya di hari Sabtu, kami geladi untuk kor pelayanan ke 5 gereja di kota ND.
0: Oke.
1: Okay. Itu sebagai apa namanya, sebagai wujud pelayanan liturgi sekaligus penerapan kemampuan vokal dan musik gereja di setiap gereja-gereja di paroki di kota Ende ini, Pak.
0: Oke, baik.
1: Terus ada juga kami juga melakukan pengabdian masyarakat itu kami melakukan bakti sosial di Kelurahan Mautapaga. Jadi kami konsultasi dengan Bapak Lurah Mautapaga, sehingga Bapak Lurah Mautapaga mengarahkan kami pembersihannya itu di Pantai Bita.
0: Oke. Baik, Pak. Untuk kegiatan ini dilaksanakan di Pantai Bita itu, Pak, untuk di Kelurahan Mautapaga ini, Pak.
1: Kalau untuk kegiatan KKBM-nya itu dilaksanakan di Kelurahan Mautapaga.
0: Oke, Kelurahan Mautapaga ya. Itu artinya menyeluruh ya. Untuk saat ini kegiatannya baru dilaksanakan di Pantai Bita gitu, Pak.
1: Ya, untuk saat ini kegiatannya bakti sosialnya baru dilaksanakan di Pantai Bita dengan kemarin pelayanan kor ke 5 gereja.
0: Oke. Baik. Baik, Pak Petrus. Dan ini kegiatannya kan di ND ya. Apakah hanya di Mautapaga atau mungkin ke kelurahan-kelurahan lainnya, Pak?
1: Oh, hanya di Mautapaga saja.
0: Oh, hanya di Kelurahan Mautapaga ya. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Dan mengapa, Pak, di Kabupaten Ende nih, khususnya di Kelurahan Mautapaga ya, dipilih sebagai lokasi pelaksanaan KKBM di tahun ini. Apa potensi dan kebutuhan yang ingin dijawab melalui kegiatan ini, Pak?
1: Oke, baik. Saya menjelaskan pertama, karena kami melaksanakan program KKBM ini karena kami melihat tingkat alumni kami di program studi itu apakah mencukupi tidak di kota Ende ini. Sehingga pada saat kami turun untuk melakukan tema kerja bakti, itu kami sudah bekerja sama dengan alumni. Alumni program studi pendidikan musik di kota Ende ini. Sehingga kami juga memilih kota Ende, tepatnya di Kelurahan Mautapaga ini, karena kegiatan-kegiatan KKBM sebelumnya itu belum pernah dilaksanakan di kota Ende. Sehingga kami sebelum turun ke KKBM, kami ada kirim tim politis atau anak tanah lebih dulu untuk berkoordinasi dengan alumni, berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Ende, sehingga dari sana kita bisa mempersiapkan memang pengabdian-pengabdian apa saja yang harus kita lakukan begitu.
0: Oke, baik Pak Petrus. Dan ini tadi salah satu potensi juga ya, dan juga kenapa memilih lokasi ini. Dan untuk kegiatan dari KKBM ini Pak, siapa saja Pak yang terlibat dalam kegiatan ini Pak? Dan juga jika ini mahasiswa ya, berapa jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan? Dan apakah ada kolaborasi pemerintah desa ya maupun masyarakat setempat Pak untuk saat ini Pak?
1: Baik, kalau siapa saja yang terlibat, kalau dari kami program studi itu, yang terlibat itu semua mahasiswa, tapi yang diwajibkan itu cuma semester 6 dengan semester 7 yang diwajibkan. Kalau yang semester 4 dengan 2 itu nanti dipilih untuk mengikuti kegiatan konser dan lain sebagainya.
0: Oke.
1: Dan yang terlibat di sini juga dengan pemerintah Kelurahan Mautapaga, yaitu Bapak RT, terus turun ke Bapak-Bapak KUB yang menerima kami untuk memberikan tempat tinggal untuk kami, mahasiswa.
0: Oke, baik ya. Dan untuk saat ini tempat tinggal untuk poskonya itu artinya ini seperti kegiatan KKN begitu ya, KKBM ya, kema kerja bakti begitu ya Pak ya.
1: Ya.
0: Untuk saat ini poskonya di mana Pak ya, kalau boleh tahu Pak?
1: Untuk saat ini poskonya di Paroki Mautapaga.
0: Di Paroki Mautapaga ya, dan itu untuk seluruh peserta dan juga panitia menjalani istirahat itu di situ Pak ya.
1: Oh, kalau yang untuk posko utamanya di Kelurahan Mautapaga, jadi di sini kami bagi, jadi panitianya tinggal di posko, terus teman-teman mahasiswa lainnya dibagi ke KUB, ada 12 KUB.

0: Ya, satu tadi saya sudah jelaskan itu bakti sosial itu, terus juga pelayanan kor gereja tadi itu, terus di sini juga kami melaksanakan seminar liturgi itu bekerja dengan kampus Stipas di Ende sini. Terus yang berikut kami kunjungan ke Gua Maria, kunjungan ke Taman Renungan Soekarno, terus Rumah Pengabdian Soekarno. Yang berikut kami melakukan kegiatan konser pada tanggal 25.
1: Itu nanti ada konser juga di tanggal 25, Pak ya. Oke. Okay. Dan ini beberapa program yang akan dijalankan ya selama berada di lokasi nih. Dan sebenarnya kegiatan ini tuh berlangsung berapa lama, Pak? Bagi para mahasiswa yang akan mengabdi di tengah masyarakat, dan mulai kapan dan sampai kapan ini, Pak?
0: Oh, jadi ini kami mengabdinya itu satu minggu saja. Satu minggu saja. Jadi mulainya itu dari kemarin, hari Minggu kemarin.
1: Oke.
0: Okay. Sudah hari Minggu kemarin.
1: Artinya
0: sampai tanggal kami sampai tanggal 27. Sampai tanggal 27.
1: Oke, okay, sampai tanggal 27 ya. Artinya dalam satu minggu ini menjalankan kegiatan program-program tadi itu, Pak ya. Oke.
0: Okay. Iya. Yeah.
1: Dan dari kegiatan ini tadi ada berbagai program yang Bapak sebutkan. Sebenarnya yang menjadi fokus utamanya apa, Pak ya? Yang Bapak sebutkan tadi itu, karena ada berbagai macam itu. Pak Petrus?
0: Kalau menjadi fokus utama kami itu, kami melakukan apa namanya pengabdian masyarakat itu, bakti sosial dengan apa namanya konser tadi, loh, dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Jadi itu jadi fokus utama kami itu, sosialisasi ke sekolah-sekolah. Dan hari ini juga sudah dikerahkan teman-teman semua, sudah sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus bakti sosial tadi, terus puncaknya itu di kami melakukan konser itu.
1: Oke. Ki, kalau boleh tahu, Pak, ini bisa disampaikan kepada masyarakat juga. Ini konsernya dalam bentuk apa, Pak ya? Mungkin dalam kemasannya seperti apa itu, Pak? Dan itu dilaksanakan di mana juga, Pak? Mungkin siapa juga pesertanya bisa disampaikan, Pak?
0: Oh, kalau konsernya ini dilaksanakan di Aula Unflor. Dilaksanakan di Aula Unflor. Terus kami melakukan konser ini ada paduan suara, terus band, ensemble. Itu paduan suara itu ada 3, klasik, pop barat, pop daerah. Ada juga tadi band, ensemble, cember. Ya, itu yang kami lakukan beberapa acara yang kami bawakan. Terus konser ini kami akan juga menjual tiket, Pak. Konser ini juga menjual tiket, jadi harga tiketnya itu mulai dari 25.000, 50.000, 75.000 dengan 100.
1: Oke, baik. Itu ada macam-macam tiket juga. Artinya untuk masyarakat umum juga ya. Untuk saat ini apakah sudah dipromosikan juga, Pak, kepada masyarakat luas, Pak, terkait dengan itu?
0: Oh, sudah dipromosikan. Ya? Kami juga buat flyer, kami sudah unggah ke media-media sosial.
1: Oke, okay. Baik Pak Petrus.

0: Dan ini di sini juga Bapak bisa menyampaikan juga ya untuk kegiatan tersebut ya, akan seperti apa metodenya, nanti bisa disampaikan kepada masyarakat juga melalui RRI ini, Pak. Oke. Dan pastinya dari kegiatan ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat ya. Dan pengalaman apa, Pak, yang diharapkan itu oleh Unwira ya, yang diperoleh mahasiswa setelah mengikuti kemah kerja bakti ini, Pak?
1: Ya, baik. Nah, jadi pengalaman yang diperoleh oleh teman-teman masih setelah KKBM itu, mereka bisa merasakan bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat di apa kelurahan Maukapaga ini, terus bagaimana kita membentuk karakter mental kita pada saat kita tidak hanya di kampus, tapi kita juga membentuk karakter kita itu di masyarakat.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga kita apa namanya, menyalurkan menyalurkan apa yang kita dapat dari ilmu, apa yang kita dapat dari
0: Oke. Okay. Pak Petrus masih tersambung, Pak? Pagi, Pak Petrus masih tersambung bersama kami, Pak? Halo, selamat pagi, Pak Petrus. Halo, Pak, selamat pagi. Oke, baik pendengar Setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, sepertinya ada sedikit gangguan sinyal ya. Jadi suara dari narasumber kita di pagi hari ini, Pak Petrus, menghilang, dan kami akan mencoba menghubungi beliau kembali ya di dalam perbincangan kita di Florata pagi ini. Dan kita masih mencoba untuk menghubungi beliau untuk program Florata pagi ini. Dan untuk sambil menanti beliau, kami akan jeda terlebih dahulu ya. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik, Bergarsia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Dan kita sudah tersambung kembali bersama narasumber kita ya, Bapak Petrus ya. Oke, Pak Petrus, tadi sempat terputus ya karena terkendala jaringan nih sepertinya Pak ya. Oke, dan sekarang kita sudah langsung masuk lagi Pak ya. Dan kita sudah tersambung ini, dan semoga jaringan kita tetap aman nih Pak ya. Oke, dan tadi kita sudah Bapak menjelaskan ya mengenai manfaat bagi masyarakat dan juga pengalaman yang diperoleh oleh mahasiswa ya setelah mengikuti kemah kerja bakti ini. Ya. Dan dari saat ini Pak, dari masyarakat ND sendiri bagaimana Pak untuk sambutannya terhadap pelaksanaan KKBM ini? Apakah mereka turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan Pak?
1: Ya, so, kemarin untuk penyambutannya ya sangat-sangat baik, penyambutan dengan juga diterima secara adat oleh masyarakat ND di paroki Kota Paga, dan juga antusias dari masyarakat juga sangat-sangat baik.
0: Oke. Baik, jadi antusiasnya sangat baik ya. Dan ini tadi kita kan sempat terputus, tetapi ini sebenarnya kita sudah di penghujung nih Pak. Dan sebagai penutup ini Pak Petrus, apa harapan dari Pak Petrus ya terhadap kegiatan kemah kerja bakti mahasiswa ini, baik bagi masyarakat ND maupun bagi para mahasiswa yang terlibat ya, agar semangat pengabdian dan gotong royong ini terus tumbuh di tengah masyarakat Pak?
1: Ya, baik Pak.
0: Silakan.
1: Jadi harapan saya adalah semoga kegiatan KKBM DND ini semuanya berjalan lancar, baik dan sukses saja. Dan harapan saya kepada teman-teman mahasiswa lainnya yang ikut serta dalam kegiatan KKBM ini, mereka bisa terutama yang turun ke sekolah-sekolah itu bisa mengimplementasikan ilmu akademiknya terkhususnya di bidang musik kepada para siswa-siswi di sekolah-sekolah yang mereka kunjungi. Terus semoga apa yang kami laksanakan pada pengabdian masyarakat di Kelurahan Muara Paga ini, terkhusus bakti sosial, itu bisa memberikan dampak yang baik kepada masyarakat-masyarakat di Kota Ende, terkhusus di Kelurahan Muara Paga. Dan juga saya juga menegaskan bahwa semoga kita semua terus menjaga kebersihan, menjaga kenyamanan di lingkungan-lingkungan sekitar kita, sehingga semuanya bisa apa namanya? Semuanya bisa merasa lebih nyaman.
0: Oke, baik. Dan ini harapan dari Pak Petrus ya untuk kegiatan kemah kerja bakti mahasiswa selanjutnya Pak ya. Terima kasih banyak nih Pak Petrus atas waktunya ya di pagi hari ini, atas penjelasannya ya, dan juga informasinya mengenai kegiatan kemah kerja bakti mahasiswa ini Pak Petrus.
1: Baik Pak, terima kasih juga sudah meluangkan waktu juga.
0: Oke, baik Pak Petrus, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak.
1: Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya juga mohon maaf karena tadi sambungannya terputus, saya juga responnya agak lambat sehingga kita memulai wawancaranya setengah